Yang berikut siaran RRI untuk 10 Agustus 2026, Mutiara Pagi RRI pukul 5.10 WITA akan dibawakan oleh calon vikaris Gereja Arlina Duka Esfil, dan Mimbar Agama Kristen di RRI pukul 20.30 WITA akan dibawakan oleh Pendeta Fernando Paulus STH. Yang berikut jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu tanggal 2 Agustus 2026, laki-laki 412 jiwa dan perempuan 511 jiwa. Yang berikut petugas liturgi untuk Minggu tanggal 16 Agustus 2026 adalah Presbiter Lingkungan 2. Yang berikut jadwal ibadah rayon hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 dan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026 akan berlangsung sebagaimana mestinya, dan apabila ada perubahan dapat diatur oleh majelis di rayon masing-masing. Bacaan Alkitab untuk ibadah di rayon terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kelima ayat yang ke-9 dengan tema pembawa damai. Yang berikut kami informasikan jadwal perkunjungan pendeta ke rayon-rayon pelayanan. Pendeta Sunita L. Paulus Ninotek STH akan berkunjung ke rayon Kampung Baru. Pendeta Fernando K. Paulus STH akan berkunjung ke rayon Melati 2. Pendeta Mercy Atalan Letenglai STH MM akan berkunjung ke rayon RRI BTN. Dan Pendeta Firdaus Alasola Fidemesa STH akan berkunjung ke rayon Kelimutu. Yang berikut pelayanan ke pos pelayanan Bukit Sion Nangapanda diatur sebagai berikut. Untuk Minggu tanggal 16 Agustus 2026, majelis dan jemaat rayon IP Selatan 3. Minggu tanggal 23 Agustus 2026, majelis dan jemaat rayon IP Selatan 2. Dan Minggu tanggal 30 Agustus 2026, majelis dan jemaat rayon Undana 1. Yang berikut, ibadah kategorial fungsional. Ibadah part akan dilaksanakan pada hari Minggu di semua titik pelayanan. Khusus remaja akan berlangsung di gedung Gereja Salem Ende pukul 10 WITA. Untuk itu dimohon para orang tua dapat memotivasi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah dimaksud. Yang berikut ibadah perempuan gemit akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 jam 5 sore di keluarga Helmin Terociana Mengi, rayon IP Selatan 8. Yang memimpin ibadah ialah Penatua Julfrianti. Yang berikut ibadah kaum bapak akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 6 sore yang diatur sebagai berikut. Lingkungan 1 dan 3 di rumah Bapak Samuel Meha, rayon IP Utara 4. Lingkungan 2 di rumah Julianus Kolowila, rayon Bita Beach. Dan lingkungan 4 di rumah Bapak Stefanus Pulule, rayon IP Selatan 2. Yang berikut ibadah persekutuan doa akan dilaksanakan di semua titik pelayanan persekutuan doa. Yang berikut disampaikan kepada jemaat bahwa kelas katekesis CD khusus dan pranika hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 12 siang. Karena itu semua peserta katekesis pranika wajib hadir dalam kegiatan dimaksud. Terima kasih. Yang berikut pelayanan nikah masal dilaksanakan pada bulan Oktober 2026. Untuk itu mohon kepada pasangan suami istri yang belum menikah agar segera mendaftarkan di sekretariat pada setiap hari dan jam kerja. Yang berikut majelis jemaat telah menerima satu buah surat pernyataan ahli agama yang telah dibacakan pada kebaktian pertama jam 6 pagi. Yang berikut informasi penerimaan kotak persembahan keluarga dari 51 rayon pelayanan, total seluruhnya 129.687.400 rupiah. Untuk itu majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati usaha kerja dan keluarga masing-masing. Yang berikut ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang menopang pembangunan pastori jemaat Salem Ende. Rayon Melati 2 sebesar 1 juta rupiah dan inisial ALW 350 ribu rupiah. Dan UPP Digital Ministry mengucapkan terima kasih kepada IO Salem Ende

Rp1.734.223.45. Total saldo awal dan penerimaan Rp90.044.829.09. Pengeluaran per 3 Agustus 2026 Rp35.262.044.69. Saldo kas jemaat per 8 Agustus 2026 54.782.784.40. Yang terdiri dari di bank 52.938.784.40 dan tunai kas 1.844.000. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memerlukan informasi keuangan secara lengkap dapat dibaca di papan pengumuman dan juga dapat ke sekretariat Majelis Jemaat Salam Ende pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Salam Ende, Bendahara Diakan Martaraga, Sekretaris Penatua Ruben Lairibu, Ketua Pendeta Suneta L. Pelus Netek STH. Yang berikut kami ingin membacakan rincian KPK tahap 7. Karena kita sudah membuka kotak persembahan keluarga, sudah tahap yang ketujuh. Yang pertama, rayon bandara 1 sebesar Rp1.105.000. Bandara 2 Rp3.240.500. Boanawa Rp1.044.000. Bita Beach Rp2.185.000. Di Ponegoro Rp1.819.000. Rayon El Tari Rp2.528.000. Gatot Subroto Rp1.073.000. Ipislan 1 Rp2.380.000. Ipislatan 2 Rp3.945.000. Ipislatan 3 Rp2.623.000. Ipislatan 4 Rp6.851.500. Ipislatan 5 Rp3.350.000. Ipislatan 6 Rp2.840.000. IPI Selatan 7 Rp2.109.000. IPI Selatan 8 Rp2.420.500. IPI Selatan 9 Rp1.417.000. IPI Selatan 10 Rp2.115.500. IPI Selatan 11 Rp1.936.000. IPI Utara 1 Rp3.218.500. IPI Utara 2 4.046.800 rupiah. IPI Utara 3 2.839.500 rupiah. IPI Utara 4 2.743.000 rupiah. IPI Utara 5 1.520.000 rupiah. IPI Utara 6 1.552.000 rupiah. IPI Utara 7 Rp3.095.500. Kampung Baru Rp1.653.900. Kelimutu Rp1.146.000. KLK STM Rp2.269.500. Kompi C Rp994.700. Kuru BG Rp3.403.000. Melati 1 Rp3.593.500. Melati 2 Rp3.614.500. Muara Kasih Rp1.808.100. Mutiara Rp2.688.000. Nanganesa Rp2.830.500. Nona Rp2.440.500. Onekore 1 Rp1.536.000. Onekore 2 Rp3.219.500. Pati Murah Rp4.195.000. Dan Perumnas Rp4.134.700. Punaka Rp2.595.000. Puupui Rp1.773.400. Radio Kota Rp5.979.500. RI BTN Rp3.018.100. Sudirman 1 juta

74.000 rupiah, Udayana 805.000 rupiah, Undana 1 2.274.000 rupiah, Undana 2 2.724.000 rupiah, Volo Are 900.000 rupiah, Volo Vona 1 2.835.700 rupiah, dan yang terakhir Volo Vona 2 1.984.000 rupiah, sehingga total keseluruhannya rayang yang sudah membuka kotaknya ada 51 rayon 129.687.400 rupiah. Demikian warta pelayanan edisi hari ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Salam.

Shalom, Bapak Mama serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita berhimpun di hadapan Allah dalam perayaan bulan kebangsaan Gemit Minggu kedua. Sebagai umat Tuhan, kita mengakui bahwa bangsa ini adalah anugerah Allah yang dipercayakan kepada kita untuk dipelihara dengan kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Tuhan mengingatkan bahwa pemulihan bangsa berawal dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Ketika umat berbalik kepada Allah dan hidup dalam kebenaran, Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka. Untuk itu, marilah dengan sikap berdiri dan menyembah Allah yang selalu menyambut anak-anak-Nya yang datang berdoa dan memohon kepada-Nya dengan melagukan Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta.

0: Ibadah Minggu kedua bulan kebangsaan saat ini berlangsung karena anugerah dari Allah Bapa yang Esa, oleh kasih Yesus Kristus, Putra Tunggal Sang Bapa, dan dalam tuntunan Roh Allah Maha Kudus. Damai sejahtera, selamat serta sukacita dicurahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang menyembah ketiga yang Esa.
1: Tercurah bagi hamba-Mu juga.
0: Umat Tuhan yang terkasih, salam. Yunus pasal 3 ayat yang ke-8 merupakan bagian bacaan Alkitab yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah Minggu saat ini. Yunus pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, semuanya, manusia dan ternak, harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat

pengakuan dosa. Allah memanggil setiap orang untuk bertobat dan balik kepadanya. Pertobatan yang sejati bukan hanya penyesalan, tetapi pembaruan hidup yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai. Karena itu, marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami karena kami sering hidup menurut kehendak sendiri, kurang mengasihi sesama, kurang peduli terhadap keadilan dan kebenaran, serta belum menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Pada bulan kebangsaan ini, kami mohon agar Roh Kudus menuntun kami kepada pertobatan yang sungguh.

dan persatuan, serta menjadi alat pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami agar melalui hidup yang dibarui, nama-Mu dimuliakan dan bangsa kami mengalami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

0: Umat Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudari bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa manusia. Di dalam Yesus Kristus, Allah mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepadanya, serta memperbarui hidupnya untuk mengambil bagian dalam karya pendamaian dan pemulihan. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Kristus kita telah menerima anugerah pengampunan dan dipanggil menjadi pembawa damai serta pemulihan bagi bangsa. Demikianlah berita anugerah dari Allah bagi kita.
1: Syukur kepada Allah.

0: Umat Tuhan mensyukuri anugerah pengampunan Allah, marilah dengan sikap berdiri kita bermazmur menurut Mazmur pasal 85 ayat 2 sampai 8 secara berbalas-balasan. Engkau telah berkenan kepada tanamu, ya Tuhan.
1: Telah memulihkan keadaan yang aku.
0: Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu.
1: Telah menutupi segala dosa mereka.
0: Engkau telah menyurutkan segala amarahmu.
1: Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala.
0: Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami.
1: Dan buanglah sakit hatimu kepada kami.
0: Untuk selamanyakah engkau murka atas kami?
1: Dan menunjukkan murkamu turun-temurun.
0: Apakah engkau tidak mau memulihkan hidup kami kembali?
1: Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau.
0: Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan.
1: Dan berikanlah kepada

Umat Tuhan, kita mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup kaum Bapak. Karena itu vokal grup kaum Bapak dipersilakan.

0: Haleluya, amin. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10, begini bunyi firman Tuhan. Niniwe bertobat dan diampuni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, dan serukanlah kepadanya pesan yang kufirmankan kepadamu. Yunus pun segera pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dijungkir balikan. Lalu orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan semuanya, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada Raja Kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ia menanggalkan jubahnya, menyelubungi dirinya dengan kain kabung, lalu duduk di abu. Atas perintah Raja dan para pembesarnya, diserukanlah di Niniwe maklumat ini. Manusia dan ternak, lembu dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput atau minum air. Semuanya manusia dan ternak harus berselubungkan kain kabung dan berseru sekuat-kuatnya kepada Allah. Masing-masing harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu Allah yang berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya kepada mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan.
1: Yang berbahagia ialah setiap orang yang memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, salam. Selamat hari Minggu, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di Minggu kedua bulan kebangsaan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana saya sampaikan pada awal khotbah di minggu yang lalu, bahwa tema besar bulan kebangsaan tahun ini adalah Allah memulihkan umat dan bangsa yang berbalik padanya. Dari tema besar itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, khusus untuk minggu kedua saat ini, kita akan berefleksi dalam tema mingguan, yaitu pertobatan yang sungguh membawa pemulihan bagi bangsa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, pertobatan adalah kunci bagi terjadinya pemulihan. Saat manusia hidup dalam dosa, seruan pertobatan dikumandangkan dengan maksud manusia berbalik dan tidak mendapat hukuman. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan selalu tampil dalam seruan pertobatan. Ia tampil di padang gurun dan berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Ini penting karena tanpa pertobatan, kasih Allah kepada manusia akan menjadi sesuatu yang murahan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah memang penuh kasih. Namun Allah membutuhkan hati yang mau sadar dan berbalik kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kata pertobatan dalam bahasa Alkitab diterjemahkan dari kata Ibrani shuv dan kata Yunani metanoia. Kata shuv, dia berarti berputar atau berbalik kembali. Sedangkan kata metanoia merujuk pada perubahan pikiran, memiliki pikiran baru, atau melihat sesuatu secara berbeda dari sebelumnya. Sehingga secara umum, pertobatan melibatkan kesadaran akan dosa, penyesalan yang tulus, perubahan hidup yang diarahkan kembali kepada Allah, serta niat yang kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita yang tadi kita telah baca di Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10 berbicara tentang suatu bangsa bernama Niniwe. Menyebut nama kota ini selalu terbesit kota yang jahat. Tapi kota yang jahat ini justru dipulihkan oleh Tuhan. Niniwe sendiri merupakan ibu kota kerajaan Asyur pada masa itu. Dan kota ini dikenal jahat karena kebanyakan kejahatan terjadi di sana. Adanya tindakan kekerasan yang kejam, terutama kejahatan kemanusiaan pada bangsa yang mereka taklukkan. Kejahatan mereka lah yang membuat Yunus memilih ke Tarsis dalam panggilan yang pertama. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah peristiwa Yunus berada di perut ikan selama 3 hari, ia kemudian mau melakukan misi yang diperintahkan Allah kepadanya. Setelah Yunus menerima kembali panggilan Tuhan, ia kemudian pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan yang sederhana tetapi tegas.
Pesan itu ada pada ayat yang keempat bacaan kita. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus berjalan sepanjang hari. Dari sebelumnya ia enggan, bahkan tidak mau. Kini Yunus bersedia berjalan sepanjang hari untuk menubuatkan kehancuran kota itu dalam 40 hari ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, apa respon penduduk kota itu? Alkitab mencatat bahwa mereka percaya kepada Allah. Mereka tidak menekan hati ketika datang nubuatan tentang kehancuran Niniwe. Tentu mereka tidak mengeraskan hati mereka ketika datang nubuatan tentang kehancuran Niniwe. Itu merupakan tanda kepercayaan mereka kepada Allah. Mereka kemudian segera mengumumkan puasa dan menggunakan kain kabung. Tindakan mereka berpuasa merupakan ungkapan lahiriah dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Kerendahan hati di hadapan Allah serta tekad bulat dari mereka untuk meninggalkan sikap hidup mereka yang jahat di mata Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, sedangkan tindakan mereka memakai kain kabung itu merupakan simbol penyesalan dosa. Dalam Alkitab, kain kabung merupakan kain kasar yang terbuat dari bulu kambing dan unta. Kain ini dipakai sebagai lambang fisik dari duka cita yang dalam, penyesalan dosa, kerendahan hati, dan pertobatan di hadapan Allah. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari, sikap atau respon penyesalan ini terjadi tidak hanya dilakukan oleh rakyat biasa, melainkan dalam bacaan dijelaskan respon sikap penyesalan ini juga dilakukan oleh raja kota itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, setelah berita itu sampai kepada raja, raja segera turun dari singgasananya. Suatu tindakan merendahkan diri. Selain turun dari singgasananya, ia juga menanggalkan jak kebesarannya dan kemudian ia melubungi dirinya dengan kain kabung lalu duduk di abu. Bapak Ibu umat Tuhan, sikap raja duduk di abu sebagai pesan simbolik atas pengakuan dirinya bahwa manusia termasuk dirinya seorang raja, termasuk dirinya seorang raja sekalipun, berasal dari debu dan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahkan atas perintahnya ia menyerukan puasa total baik manusia maupun ternak-ternak. Ia juga menyerukan pertobatan dengan cara tiap-tiap orang harus berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Respon yang ditunjukkan oleh Raja Niniwe beserta seluruh penduduk kota itu dihargai oleh Tuhan. Dan dalam akhir bacaan kita dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka, seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya.
Bapak Ibu saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Istilah Allah menyesal dalam pemahaman perenungan ini bukan berarti bahwa Allah bisa salah memutuskan sehingga mengubah keputusannya, melainkan bahwa Allah lebih terikat pada kasih setianya kepada manusia dan bukan kepada keputusan yang dia ambil. Orang Niniwe yakin bahwa seruan Yunus bukan ultimum atau pemberitaan terakhir, melainkan ultimatum atau tuntutan terakhir. Seruan Yunus tentang kehancuran Niniwe akan terwujud jika mereka tidak bertobat. Maka seruan tentang kehancuran Niniwe itu akan terwujud. Dengan demikian, maka mereka memanfaatkan waktu 40 hari untuk sungguh-sungguh berbalik dari segala kejahatan yang mereka lakukan sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. 8 hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-81 tahun. Ini merupakan anugerah yang perlu kita syukuri. Namun di balik itu kita juga perlu bertanya, adakah kejahatan Niniwe dalam bangsa ini? Adakah kejahatan Niniwe dalam bangsa ini? Selain kita bersyukur, kita berefleksi tentang keadaan yang terjadi pada bangsa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada salah satu gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi, dalam satu pidatonya dia berkata begini, Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Ia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan-jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Kita lihat keadaan. Gunung gundul, sungai keruh, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan-jembatan mudah roboh. Pertanyaannya ialah, siapa yang penjajah itu? Ini suatu bentuk kritik terhadap keadaan bangsa kita menjelang usianya ke-81 tahun. Maka jika tidak ada pertobatan, jangan sampai hukuman yang lebih berat sudah ada di depan. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak dihukum? Beberapa hal berikut akan menjadi refleksi bagi kita sekaligus pesan firman Tuhan melalui perenungan ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kehancuran hanya bisa diatasi dengan pertobatan. Kehancuran hanya bisa diatasi dengan pertobatan. Sikap diri yang berbalik dari kejahatan kepada kebaikan adalah cara yang tepat untuk menghindari kehancuran. Kita bersyukur untuk 81 tahun nanti tanggal 17 Agustus. Tuhan menganugerahkan 81 tahun
karya Tuhan melalui kemerdekaan bangsa ini. Tapi kita juga tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan seperti kemiskinan. Kemiskinan yang ekstrim. Ketidakadilan, diskriminasi, KKN, rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, angka pengangguran yang tinggi dan sebagainya. Masih banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi. Persoalan-persoalan ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Dan minggu kedua bulan kebangsaan ini, kita belajar dari teks ini, kita diingatkan bahwa perubahan bisa kita mulai dari dalam diri kita, komunitas keluarga kita, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi suatu sistem untuk menjadi lebih baik. Pemulihan bangsa dimulai ketika setiap orang berani mengakui kesalahan. Setiap orang berani meninggalkan praktik-praktik yang tidak benar, serta membangun suatu sistem kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu catatan refleksi yang pertama, pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita dari perenungan firman ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertobatan akan berlangsung apabila firman Tuhan disampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, seandainya Yunus tidak datang ke Niniwe, seandainya Yunus tidak merespon kesempatan kedua panggilan Tuhan kepadanya, maka orang-orang Niniwe akan tetap hidup dalam kejahatan. Namun nubuatan yang disampaikan melalui Yunus membuat mereka segera sadar atas kejahatan mereka. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terpanggil untuk terus memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tentu ada resikonya, apalagi yang kita sampaikan ini akan mengganggu kenyamanan orang.

bangsa. Kita semua berharap yang terbaik bagi bangsa kita ketika memasuki usia yang ke-81 tahun ini. Hal-hal yang kurang baik dipulihkan oleh Tuhan. Kuncinya ialah kesediaan kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Akhir kata saya mau bilang, kesediaan kita untuk bertobat sungguh-sungguh. Yang korupsi bertobat sudah. Yang korupsi harus bertobat. Yang kenakalan remaja harus bertobat. Yang merusak lingkungan harus bertobat. Intinya, yang melakukan kejahatan itu harus bertobat. Jika kita mau pemulihan terjadi atas bangsa kita. Dan tentu pertobatan itu harus dilakukan secara bersama-sama dalam komitmen yang sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Raja Niniwe dan bangsanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Tuhan, ini refleksi firman Tuhan, perenungan firman Tuhan bagi kita di minggu kedua bulan kebangsaan. Selamat berefleksi dari firman-Nya. Kita yang sudah memahami, mari kita pulang dan lakukan firman ini. Dan tentunya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya agar kita semakin hari makin dipulihkan oleh Tuhan. Amin.

Umat Tuhan, mari saya undang bangun berdiri. Sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Amsal pasal 3 ayat 9. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyadari bahwa di setiap kehidupan kami, Bapa telah menganugerahkan berkat yang tak terbilang jumlahnya. Pada saat ini Bapa, kami akan membawa persembahan syukur kami di hadapan-Mu, dan biarlah Tuhan memberkati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.

Umat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan untuk menyatakan syukur dan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Kami umat-Mu yang bersekutu saat ini datang menghampiri hadirat-Mu

0: hendak menyatakan syukur dan permohonan kami kepadamu saat ini. Kami mau bersyukur atas perkenananmu bagi kami, telah memanggil kami untuk kami datang dan bersekutu bersama engkau saat ini. Melalui persekutuan ini, kami boleh merasakan kehadiran-Mu melalui firman-Mu yang telah diberitakan. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah diberitakan, yang kami dengar, senantiasa itu terpelihara di dalam kehidupan kami. Kami ada di minggu kedua bulan kebangsaan ini. Kami berefleksi dari Yunus dan pertobatan Niniwe. Kami memahami bahwa pertobatan adalah kunci utama dari sebuah pemulihan terjadi. Biarlah kehidupan kami sebagaimana dalam tugas panggilan kami, kami bisa seperti Yunus, dimanapun kami engkau utus, kami terus memberi diri dalam karya dan pengabdian bagi gereja dan negara kami tercinta, terutama untuk pemulihan dalam segala kondisi-kondisi yang butuh untuk dipulihkan. Ya Tuhan, kami bersyukur juga kepada-Mu untuk satu minggu yang telah kami lewati. Tuhan, Engkau tahu bahwa dalam kehidupan kami umat-Mu ada berbagai pengalaman iman yang telah kami alami. Ada berbagai macam, ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi umat Tuhan yang mengalami pergumulan iman di sepanjang minggu yang telah berlalu ini. Umat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit, penyakit, Tuhan kiranya mau menolong umat-Mu yang ada dalam pergumulan sakit, penyakit. Tuhan bekerja memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi umat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi umat-Mu yang ada dalam satu minggu mengalami kedukaan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menguatkan, Engkau menopang dan menghibur umat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi mereka yang ada dalam berbagai pergumulan iman dan pergumulan hidup. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan kuatkan iman mereka, teguhkanlah iman mereka, tetap mereka berpengharapan di dalam Engkau, ya Tuhan. Kami juga mau menyatakan syukur kami, ya Tuhan. Syukur kami atas segala berbagai kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur bagi umat-Mu yang mengalami hari-hari bahagia sepanjang minggu yang telah berlalu, baik itu hari bahagia pertambahan usia kelahiran maupun hari bahagia ulang tahun pernikahan serta hari-hari bahagia lainnya. Bersama mereka saat ini kami menaikkan syukur kami kepada-Mu. Ya Bapa kami yang di surga, di minggu kedua bulan kebangsaan ini, melalui persekutuan ini, dalam momen bulan kebangsaan yang kami maknai saat ini, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk bulan kemerdekaan yang kami jalani saat ini. Kami mohon kiranya kami ada dalam pemaknaan, kami memaknai bulan kebangsaan, kemerdekaan. Kami lakukan melalui perayaan ini dan bulan kebangsaan berkenan kepada-Mu. Kami teringat akan para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari pusat hingga daerah-daerah. Kami berdoa bagi mereka, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Ende. Mereka semua adalah hamba-hambamu yang adalah pemimpin kami, yang telah engkau tetapkan sebagai pelayan masyarakat, yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Karena itu kami mohon kepadamu, biarlah hikmatmu turun atas mereka, sehingga melalui kepemimpinan mereka, ya Tuhan, bangsa kami, masyarakat, dan kami semua saat ini merasa terus diberkati oleh Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa kami ini. Engkau tahu segala dinamika dalam berbangsa dan bernegara saat ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu bagi kami, bagi bangsa kami. Karena itu biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga saat ini mau bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Masih Injil di Timor, kemajelisan di semua lingkup pelayanan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau tuntun dan berkati senantiasa. Ya Tuhan, secara khusus pelayanan dalam lingkup Jemaat Gemit Shalom Ende, para pelayan-pelayan-Mu, kami sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, semua pengurus BPP, UPP, Koster, Tata Usaha, Security, semua kami yang ada dalam panggilan peran kami masing-masing untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu, kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami hamba-hamba-Mu ini, sehingga melalui diri kami dan kehidupan kami yang kami laksanakan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ini, nama-Mu ya Tuhan senantiasa dimuliakan. Ya Tuhan, kami mohon juga kepada-Mu, kami akan menjalani minggu yang baru dengan berbagai aktivitas. Tuhan, kami mohon Engkau tolong kami, Engkau menyertai kami, sehingga kami boleh melewati minggu yang baru ke depan dengan baik. Ada berbagai pergumulan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, di dalam umat-Mu, di dalam keluarga-keluarga kami. Pergumulan itu berkaitan dengan pekerjaan, usaha, studi, masa depan, baik masa depan anak-anak kami, dan masih banyak lagi ya Tuhan. Engkau melihat semua pergumulan umat-Mu itu, biarlah Engkau menolong umat-Mu. Kami mohon ya Tuhan, jauhkanlah juga kami dari segala mara bahaya, jauhkanlah kami dari segala kecelakaan dan berbagai tantangan iman yang melemahkan iman kami ya Tuhan. Di sepanjang minggu yang baru ini kami selamat dalam keteguhan iman, tetap berpengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah senantiasa kami menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga dengan penuh kerendahan hati saat ini, kami memohon juga kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, inilah syukur yang kami nyatakan kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Inilah permohonan yang kami naikkan kepada-Mu saat ini ya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu, sambutlah doa kami ini ya Tuhan. Dengarkanlah dan jawablah doa kami ini ya Tuhan, seturut kasih-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, kami telah datang dan berdoa kepada-Mu Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari saya undang bangun berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Umat Tuhan, dalam semangat bulan kebangsaan Gemit, marilah kita pergi sebagai umat yang telah diperbarui oleh kasih karunia Allah. Hiduplah dalam pertobatan yang sejati, hiduplah dalam kasih. Kasih karunia Allah, hiduplah dalam pertobatan sejati, hiduplah dalam kasih dan tegakkanlah keadilan. peliharalah persaudaraan dan jadilah saksi Kristus yang menghadirkan damai serta pemulihan bagi bangsa.
1: Dengan pertolongan Tuhan, kami siap diutus untuk hidup dalam pertobatan, setia bersaksi tentang kasih Kristus, serta menghadirkan damai, keadilan, dan pengharapan bagi bangsa.

Rumah Tuhan, pergilah dalam hidupmu, arahkan hatimu ke Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.

0: sambil berjabatan tangan jemaat Tuhan bersabar sebentar.
1: Oh. Bapak Ibu Saudara umat yang terkasih dalam Tuhan, kami mohon kesediaannya sebentar untuk mendengarkan suara gembala. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, melalui kesempatan ini kami majelis jemaat harian hendak menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaan kotak persembahan keluarga. Yang pertama, kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena di dalam pertolongannya berbagai program pelayanan dalam jemaat dapat terus berlangsung sampai dengan saat ini. Dan salah satu bentuk pelayanan yang terus kita kerjakan bersama yaitu melalui kotak persembahan keluarga. Sebagaimana kita dengarkan dalam warta jemaat tadi, kita telah tiba di tahap yang ketujuh dengan nilai Rp129.687.400. Dengan penuh ungkapan syukur, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jemaat di tiap keluarga dalam rayon-rayon pelayanan yang dengan sukarela telah terlibat untuk menopang pekerjaan pelayanan melalui kotak persembahan keluarga. Untuk kita ketahui bersama bahwa dalam 7 tahapan pelaksanaan kotak persembahan keluarga telah terkumpul total keseluruhan senilai Rp1.082.560.250. Jumlah yang besar ini terkumpul dari kerelaan hati kita, dari masing-masing yang memberi sedikit maupun banyak. Dan dari semua yang dikumpulkan telah dipakai untuk menunjang berbagai kegiatan pelayanan. Kami juga perlu menyampaikan bahwa kotak ini tidak bermaksud untuk menjadi beban atau paksaan bagi jemaat, melainkan sebagai bentuk partisipasi kita dan tanggung jawab bersama untuk menopang pelayanan. Karena itu melalui kesempatan ini di tahap yang ketujuh setelah kita mengumpulkannya, kami perlu untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan pelaksanaannya. Yang pertama, bahwa kotak persembahan keluarga merupakan salah satu bentuk dan opsi partisipasi dalam menopang pelayanan di gereja ini. Persembahan melalui kotak ini memiliki manfaat yang luas dalam menunjang berbagai kebutuhan pelayanan dan tanggung jawab gerejawi, termasuk hal-hal yang selama ini berkaitan dengan kartu tanggungan tetap yang pernah kita laksanakan beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian tidak berjalan. Dari kotak ini dipakai untuk beberapa manfaat, antara lain yang pertama pengadaan tanah di IPI, yang kedua untuk tanah kubur, kemudian untuk pelayanan diakonia, untuk pekerjaan pembangunan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, kotak ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana bagi setiap keluarga untuk secara nyata mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Yang kedua, kita patut bersyukur karena melalui dukungan dan persembahan jemaat melalui kotak ini, kita telah melaksanakan beberapa program yang direncanakan. Dan hal ini kita imani sebagai bentuk pertolongan Tuhan yang nyata melalui partisipasi jemaat. Oleh karena itu, tanah yang telah dibeli di IPI, hendaknya kita lihat sebagai buah dari kebersamaan, pengorbanan, dan kepedulian jemaat dalam pelayanan gereja. Tetapi kami juga perlu untuk menyampaikan bahwa Bukan berarti tanah yang diipi sudah terbeli dan karena itu pelaksanaan kotak ini kemudian berhenti. Harapan kami, apa yang telah kita mulai yang sementara berlangsung akan terus dilanjutkan sebagai bentuk persembahan sukarela jemaat untuk melaksanakan berbagai kebutuhan dan keberlangsungan pelayanan di jemaat Shalom Indi, Shalom Ende hari ini, besok dan seterusnya. Yang ketiga, kami mengajak seluruh jemaat untuk memahami bahwa kotak persembahan keluarga bukan semata-mata bicara tentang jumlah uang yang terkumpul, tetapi lebih daripada itu merupakan ungkapan syukur, kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Karena itu dengan kerendahan hati kami terus menghimbau supaya kita sekalian tetap mengambil bagian dalam pelaksanaannya dengan sukarela, dengan tulus, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Terus kasih mati mic.
1: Orang tuh hoki sekali lah maksudnya.
2: Dong, sonde putar, Mak.

0: Masih mau memuji dan menyembah Tuhan?
1: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
2: Oh no.
1: Pakai etik dong naik motor.
3: Mas, hey, mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
4: Oh no.
5: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
2: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

Pendengar Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata pagi ini. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Angela Putra akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Rindy Dayat, undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

dan juga mendalam. Hadir setiap pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Senin, pengaruh utamaan gender. Selasa, literasi digital, minggu pertama dan ketiga. Selasa, moderasi beragama, minggu kedua dan keempat. Rabu, sanksi. Kamis, kita Indonesia. Jumat, Indonesia sehat. Sabtu, ruang disabilitas dan inklusi. Minggu, idola. Indonesia layak anak. Indonesia layak anak. Jangan lewatkan program-program acara tersebut hanya di Pro 1 RRIND setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan insight.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

0: Dek, kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
3: Wow.
2: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Tidak ada yang lebih menggemaskan dari senyuman bayi. Tapi, tahukah Anda apa yang membuat bayi tersenyum saat tidur? Apakah karena bayi sedang mimpi indah? Bayi tersenyum dan bahkan kadang tertawa dalam tidurnya karena fungsi otak tertentu yang disebabkan oleh tidur antara tidur lelap dan setengah sadar, tahap di mana kita bermimpi. Para ilmuwan telah memperhatikan bahwa bayi biasanya paling sering tersenyum selama tahap tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Ini adalah tahap tidur di mana mimpi terjadi. Untuk mengetahui mengapa bayi tersenyum dalam tidurnya, ada dua fase tahapan tidur, yakni tidur antara lelap dan setengah sadar, dan fase tidur di mana mimpi terjadi. Bayi cenderung tidur selama 16 jam sehari. Setengahnya adalah tidur antara tidur lelap dan setengah sadar. Para ahli mengungkap, tahap REM antara tidur lelap dan setengah sadar menyebabkan peningkatan aktivitas otak, terkadang sampai batas tertentu untuk membangunkan orang tersebut. Pola kelistrikan otak selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah sadar mirip dengan pola otak yang aktif ketika kita bangun. Ini menunjukkan bahwa mimpi selama tidur REM antara tidur lelap dan setengah

apa ya? Kunjak, kunjak, kunjak. Bila dia aku punya aja.

0: 耳朵吧。
1: 妈，pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

idola RRI, Indonesia layak anak RRI, dan pendengar dimanapun Anda berada, pecinta acara idola RRI, kali ini kami akan menghadirkan anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak pintar dari Radatul Atfal Al-Fatih ND. Mereka akan membawakan topik terkait dengan Tubuhku Sayang. Nah, idola RRI hari ini akan dipandu Ustazah Della. Silakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Al-Fatih, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Nah, membaca surah Al-Fatih. Doa sebelum belajar dan surah Al-Fatihah. Nah, sabar. Nanti doa ini akan dipimpin oleh Yuri. Siap Yuri?
1: Ya,
0: oke.
2: Sikap berdoa.
0: Sikap berdoa. Surah Al-Fatihah.

bicara masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI. Idola Anak RRI. Indonesia Layak Anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

kita berpindah belajarnya dari sekolah kita R Al Fatih ke RRI ND. Dekat ya RRI ND sama R Al Fatih. Alhamdulillah. Saja mau tes semangatnya dulu. Tepuk semangat.

0: pagi ini?
1: Baik.
0: Senang? Senang? Bahagia?
1: Bahagia.
0: Alhamdulillah. Oke. Ustazah mau tes tepuk Al-Fatihah dulu. Selanjutnya Ustazah mau tanya, siapa yang sudah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya? Oke, silakan berdiri. Kita berdiri semua. Ya. Oke. Ya. Semuanya berdiri, Yuri.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak tumbuh bahagia, sehat, cerdas, dan terlindungi. Mari bersama wujudkan Indonesia layak anak melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, akses pendidikan dan kesehatan yang merata, serta ruang bermain yang aman dan ramah anak. Ikuti program Idola Anak RRI.
2: Idola Anak RRI.
1: Indonesia layak anak, program edukatif untuk orang tua, pendidik, dan seluruh masyarakat dalam menciptakan lingkungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Idola Anak RRI, Indonesia Layak Anak, hadir setiap hari Minggu, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND.

diriku sendiri,

Setia Idola RRI Indonesia Layak Anak RRI telah kita dengarkan bersama anak-anak hebat dan luar biasa dari RA Al-Fatih ND yang sudah menghadirkan tema kali ini, yaitu Tubuhku Sayang. Semoga apa yang ditampilkan tadi bisa memberikan kita pengetahuan yang bermanfaat. Dari studio Pro 1 RRI ND, anak-anak hebat dan luar biasa dari RA Al-Fatih pamit dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingabul. Kok nggak sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Abud kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi siang ini, Minggu 9 Agustus 2026.

senang sekali di siang hari ini kembali kami hadirkan ya sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga jelang pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa mendengar di program musik informasi kami kembali ya dengan informasi update ke ruang dengar Anda baik dari bidang kesehatan maupun dari dunia wisata ya. Ya, saya hadirkan dulu satu buah informasi dari dunia kesehatan ya. Sesak dan mudah lelah jangan dikan ya, bisa jadi tanda mungkin gagal ginjal. Ya, mendengar gagal jantung masih sering disalahartikan sebagai kondisi ketika jantung berhenti berdetak secara tiba-tiba. Namun padahal gagal jantung merupakan penyakit kronis yang terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah ke seluruh tubuh menurun. Sehingga kebutuhan oksigen dan juga nutrisi organ-organ tubuh tidak terpenuhi secara optimal. Nah, hal ini disampaikan oleh dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah, konsultan dokter, maksud kami dokter Rahina Ratna Juwita dalam program Zona Edukasi di RRI Labuan Bajo pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Karena menurutnya pemahaman yang benar mengenai gagal jantung penting ya agar masyarakat dapat mengenali gejala sejak dini dan segera mendapatkan penanganan. Selain itu juga pendengar banyak pasien baru datang berobat ketika kondisi penyakitnya sudah cukup berat ya. Padahal terdapat sejumlah gejala awal yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah mudah lelah, sesak napas saat melakukan aktivitas ringan, serta pembengkakan pada kaki akibat penumpukan cairan. Dan menurut dokter Rahina, risiko gagal jantung juga memang meningkat seiring bertambahnya usia. Namun penyakit ini tentunya dapat dialami oleh sekelompok usia muda akibat kelainan katup jantung, penyakit jantung bawaan maupun riwayat infeksi yang mempengaruhi fungsi jantung. Selain itu juga gaya hidup yang tidak sehat turut meningkatkan risiko terjadinya gagal jantung. Nah pendengar, ia pun menyampaikan bahwa pola makan tinggi lemak dan garam, kebiasaan mengonsumsi minuman bergula, merokok, kurang tidur, hingga stres yang berkepanjangan menjadi faktor yang tentunya dapat memicu hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, hingga kerusakan pembuluh darah yang berujung pada gangguan fungsi jantung.

Nah, selain itu juga, meski gagal jantung ini umumnya merupakan penyakit kronis begitu ya, pendengar, Dr. Rahina menegaskan bahwa kualitas hidup penderita tetap dapat dipertahankan melalui kepatuhan mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Terus disertai dengan aktivitas fisik yang terukur seperti berjalan kaki, bersepeda santai, ataupun berenang. Ini mengingatkan bagaimana ya pentingnya menjaga pola makan seimbang, rutin berolahraga, menghindari rokok, serta mengelola stres sebagai langkah utama mencegah penyakit jantung sejak dini. Oke, informasi ini juga ya pendengar, Anda boleh akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Anjala Put yang masih menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

Iya, pendengar kesepian tidak hanya mempengaruhi kondisi mental, tetapi juga meningkatkan risiko berbagai penyakit serius. Mungkin Anda yang memang seringkali ya merasakan kesepian begitu. Ternyata dokter sekaligus kreator edukasi kesehatan, Dr. Ihsan, mengingatkan bagaimana masyarakat menjaga hubungan sosial sebagai bagian penting gaya hidup sehat. Kesepian dapat memicu respon stres yang berkepanjangan, yang tentunya berdampak buruk bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, pendengar, kondisi ini mempengaruhi berbagai sistem tubuh melalui proses peradangan yang berlangsung terus-menerus. Menurut Ihsan, manusia merupakan makhluk sosial yang memang membutuhkan kehadiran orang lain setiap hari. Hubungan sosial sehat membantu menjaga keseimbangan mental sekaligus mendukung kesehatan fisik seseorang. Namun, ia pun menyampaikan bahwa penelitian pernah membandingkan ya dampak kesepian dengan kebiasaan merokok terhadap kesehatan manusia. Namun hasilnya menunjukkan kesepian memiliki risiko penyakit lebih tinggi dibandingkan kebiasaan merokok setiap hari. Namun demikian, ia pun menegaskan bahwa temuan ini bukan pembenaran terhadap kebiasaan merokok bagi masyarakat ya. Kedua kondisi ini sama-sama berdampak buruk terhadap kesehatan dan juga mungkin sebaiknya dihindari sedini mungkin. Kesepian meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin dalam tubuh manusia. Nah, peningkatan hormon ini memicu inflamasi yang merusak berbagai jaringan tubuh secara bertahap. Inflamasi ini dapat mempengaruhi kolagen serta jaringan ikat yang menopang kesehatan tubuh secara umum. Dan dampaknya seseorang berpotensi tampak lebih tua dibandingkan usia sebenarnya akibat proses ini. Nah, ia pun mengajak masyarakat memperhatikan kesehatan mental sebagai menjaga, maksudnya sebagaimana menjaga kesehatan fisik setiap harinya dengan konsisten. Karena menurutnya keduanya saling berkaitan ya, dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia pun mendorong masyarakat untuk membangun hubungan sosial yang sehat bersama keluarga maupun sahabat terdekat. Dukungan lingkungan yang dinilai membantu mengurangi tekanan hidup sekaligus menjaga kesehatan mental seseorang. Dan selain itu juga ya, mendengar menjaga relasi sosial ini menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Edukasi mengenai dampak kesepian yang memang diharapkan ya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa itu juga pola hidup lebih sehat.

0: habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

Anda? Presiden Soekarno adalah pemegang gelar Doctor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan Terbanyak. Beliau dianugerahi sebanyak 26 gelar dari berbagai perguruan tinggi luar maupun di dalam negeri. Museum Rekor Indonesia, MURI, mencatat Presiden pertama Indonesia Soekarno adalah pemegang gelar honoris causa terbanyak. Bung Karno yang merupakan ayahanda Megawati itu mendapat gelar Doktor Honoris Causa untuk bidang ilmu yang berbeda-beda. Rinciannya, 16 untuk bidang ilmu hukum, 3 untuk bidang ilmu kemasyarakatan, 3 untuk ilmu teknik, 3 untuk bidang ilmu agama Islam, dan 1 untuk ilmu sejarah. Dari sekian presiden dan pemimpin dunia, Bung Karno yang terbanyak mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa. Sang proklamator dianugerahi 26 gelar Doktor Honoris Causa dari 7 universitas dalam negeri dan 19 universitas luar negeri. Penghargaan tersebut diberikan bukan semata-mata Bung Karno dekat dengan berbagai pemimpin negara di mana tempat universitas yang memberinya gelar. Biasanya, dalam pemberian gelar Doktor Honoris Causa, sang penerima harus melakukan orasi ilmiah mengenai apa yang menjadi bidang pemikirannya. Bung Karno bukan hanya terkenal sebagai orator ulung, sang singa podium, tapi beliau adalah orang cerdas yang mengerti berbagai hal yang terjadi di dalam masyarakat. Selain fasih dalam ilmu hukum, penghargaan lain yang diberikan kepada beliau meliputi ilmu politik, teknik, mesin, falsafah, hingga ilmu agama.

Dan Festival Mary Asumta Nusantara 2026 ini siap digelar pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan sejumlah lokasi lainnya ya pendengar. Nah, festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan dan juga ekonomi kreatif masuk dalam jajaran top 10 Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Nah, menariknya masuknya Festival Golokore dalam top 10 KEN ini menjadi salah satu penanda meningkatnya perhatian terhadap event tersebut di tingkat nasional. Pembukaan festival pada 10 Agustus dijadwalkan dihadiri oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Ya, pendengar, panitia juga menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan selama 6 hari pelaksanaan. Pada hari pertama, festival ini akan diisi dengan pameran UMKM, pentas seni, serta berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Manggarai. Selain itu juga, Festival Golokoe membawa pesan pelestarian lingkungan, yaitu pada tanggal 11 Agustus nanti, panitia akan menggelar aksi ekologis di Pantai Binongko yang meliputi ibadat ekologi, pembersihan sampah, dan penanaman mangrove. Nah, rangkaian festival ini dilanjutkan dengan kegiatan sosial karitatif, karnaval budaya, tarian kolosal, serta pentas caci kolosal yang melibatkan siswa-siswi SMK Stella Maris dan juga SMKN 3 Komodo. Nah, pendengar, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi generasi muda ya untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Nah, festival ini juga digelar pada wilayah itu 3 paroki di Kota Labuan Bajo, Paroki Marombok, Paroki Waisambi dan juga Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Nah, dengan menggabungkan unsur budaya, iman, lingkungan, pemberdayaan UMKM dan juga pariwisata, Festival Goloko ini diharapkan menjadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat festival posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Nah, mungkin Anda yang ingin mau mengikuti ya kegiatan ini boleh sekali untuk langsung cus ke Labuan Bajo ya. Karena besok sudah mulai kegiatan ini, Festival Goloko ini, dan ini juga bisa menjadi liburan yang menyenangkan untuk Anda. Oke, pendengar, dimanapun berada, kita masih dengan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Terlalu banyak berkata jangan dan tidak pada anak akan membuat mereka tambah berperilaku buruk. Secara tidak sadar, orang tua malah membuat kedua kata tersebut kehilangan kekuatannya karena sering diucapkan. Anak-anak yang menjadi terbiasa dan akhirnya menulikan telinganya ketika orang tua mengucapkan dua kata tersebut. Lalu, bagaimana solusi yang benar? Simpanlah kata jangan dan tidak untuk situasi yang benar-benar berbahaya. Sedang, untuk mendisiplinkan anak tanpa kedua kata tersebut, Anda dapat memberitahu anak bagaimana kita ingin mereka berperilaku atau bersikap.

0: bro.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

Dengar informasi terakhir ya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai industri musik Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di tengah pesatnya era digital. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memilih menikmati karya musisi Indonesia dibandingkan lagu-lagu dari luar negeri. Data Kemenbud menunjukkan sekitar 80% masyarakat Indonesia juga kini lebih sering mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa. Nah, capaian ini dinilai menjadi bukti musik Indonesia semakin kuat sekaligus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kekuatan musik Indonesia lahir dari keberagaman budaya yang memang tersebar dari Sabang hingga Pulau Rote dan seluruh Nusantara. Nah, kekayaan budaya ini menghadirkan warna musikal yang khas sehingga mampu membedakan karya Indonesia dengan negara lain. Karena hal ini juga ya pendengar, lagu-lagu ciptaan Is Haryanto menjadi contoh karya yang memadukan unsur budaya dari berbagai daerah secara harmonis. Karya-karya itu kemudian dibawakan banyak penyanyi lintas generasi sehingga tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat hingga sekarang. Pemerintah juga berharap semangat berkarya Is Haryanto terus menginspirasi generasi muda untuk menciptakan musik yang berakar pada budaya Indonesia. Dan hal ini juga diharapkan memperkuat ekosistem industri musik nasional sekaligus menjaga identitas budaya Indonesia di tingkat global. Informasi ini Anda boleh akses juga ya pendengar RRI di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pukul 11:57 kami akan kumandangkan doa Angelus untuk agama Katolik dimanapun berada, untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: Mendengar RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Protigna Jakarta.
1: Medali dari Asian BMX Racing Championship 2026.

0: siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

21 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0.

1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyamang kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan dan kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisman Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara. Jorginho given far too much room to operate.

hampir 10 pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba. Tekos belakangan sudah dilakukan kaki kanan. Coba sudut. Gol!

0: kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
1: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
0: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
1: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
0: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSB kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSB sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena track-nya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang dan

ATDC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Milai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Senior Publik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih

Pendengar Prosa Terari Anda dimanapun berada, terima kasih yang masih terus bersama kami di Florata siang ini ya. Kita masih punya informasi menarik. Anemia tidak hanya menyebabkan tubuh mudah lelah, tetapi juga mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Dr. Ihsan juga mengingatkan bagaimana masyarakat mengenali dampak anemia sejak usia produktif agar tidak menimbulkan masalah kesehatan lanjutan. Nah, anemia ternyata pendengar, menurut Dr. Ihsan, masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang banyak ditemukan di Indonesia. Dan kondisi ini memerlukan perhatian karena dapat berdampak terhadap berbagai aspek kesehatan masyarakat. Ia pun menjelaskan bahwa anemia terjadi ketika kadar hemoglobin dalam tubuh berada pada tingkat rendah. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen menuju seluruh jaringan, termasuk otak yang membutuhkan pasokan cukup. Nah, kurangnya pasokan oksigen menuju otak dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan proses belajar seseorang. Nah, ternyata kondisi ini berpotensi menurunkan kemampuan intelektual apabila tidak segera ditangani dengan baik.

0: ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Awas, awas, ada musuh 165, mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti, deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Forata siang ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat informasi dan juga tautan, tentunya diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang disebutkan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan juga pendidikan. Informasi ini beredar pada 6 Agustus 2026 dan mengarahkan masyarakat untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh bantuan subsidi. Namun unggahan ini berpotensi menyesatkan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai program bantuan pemerintah. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 merupakan hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, melainkan ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung laman tersebut diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram aktif. Permintaan ini tersebut terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Namun, pendengar, penelusuran lebih lanjut dilakukan melalui akun Instagram resmi Kementerian Sosial, Kemensos at Kemensos RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan juga atau bisa disebut Gus Ipul, mengimbau masyarakat agar waspada terhadap informasi hoax terkait dengan bantuan sosial yang memang banyak beredar di media sosial. Dan selain itu juga masyarakat selalu imbau ya untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang mengatasnamakan program bantuan atau subsidi pemerintah. Pastikan informasi mengenai bantuan sosial dan subsidi diperoleh melalui situs resmi pemerintah atau akun media sosial resmi kementerian dan lembaga terkait. Dan juga faktanya tautan yang beredar ini bukan merupakan saluran resmi pemerintah untuk mendapatkan bantuan subsidi tahun 2026 dan meminta data pribadi pengguna. Jadi unggahan ini berisi klaim tautan untuk klaim bantuan subsidi pemerintah 2026 merupakan konten palsu. Nah, pendengar, informasi ini Anda boleh akses ya di laman resmi kami di rri.co.id. Anda juga bisa menginformasikan informasi lainnya dengan berita informasi olahraga, gaya hidup, ekonomi, dan juga hukum ya, pendengar. Laman resmi rri.co.id dan juga komdigi.co.id.
2: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" Bajingan kok lama datangnya? Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah bersama di acara Bincang Budaya untuk edisi siang. Nah, kita akan berbincang ya pendengar siang hari ini dengan topik yang sudah kami siapkan, compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama Bapak Agustinus Harum SPD MM sebagai pemerhati budaya. Selamat siang, selamat datang Pak Agustinus.
1: Selamat siang Bu.
0: Ya, salam budaya Pak.
1: Biasa.
0: Oke, baik Pak Agustinus, minta waktunya. Ini menarik ya untuk kita bincang terkait dengan compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pendengar ingin tahu nih, sebenarnya compang itu yang dimaksud itu seperti apa Pak Agustinus, dan keberadaannya sangat penting. Mengapa keberadaannya sangat penting untuk masyarakat Manggarai itu sendiri Pak Agus? Ya, Pak Agus.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, apa yang dimaksud dengan compang nih, Pak? Pak Agus, apa yang dimaksud dengan compang?
1: Iya, baik. Terima kasih Bu, selamat siang pemirsa RRI. ND di mana sudah berada di sedaratan Flores, perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya compang itu dia tidak bisa berdiri sendiri, ada hubungan dengan rumah adat. Tetapi compang itu sendiri sesungguhnya sebuah tumpukan batu datar atau sebuah altar yang posisinya di tengah kampung adat Manggarai.
0: Baik, compang ini merupakan salah satu batu altar begitu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, dan untuk diketahui pendengar juga nih Pak Agus, fungsi dari compang dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat adat Manggarai ini sebenarnya apa nih Pak?
1: Iya. Compang itu sendiri keberadaannya sangat penting bagi keluarga Manggarai seluruhnya untuk tiga kabupaten. Yang pertama, compang itu sebagai pusat ritus religi. Jadi semua pelaksanaan ritual, apakah tersyukuran atau acara-acara lainnya, selalu dilaksanakan di compang itu. Dan yang paling sering kita munculkan setiap tahun itu di syukuran penti. Seperti tadi saya bilang, tidak mungkin, tidak bisa gendang berjalan sendiri. Selalu mulai dari compang itu sebagai tempat persembahan, dan semua awalnya dari situ baru masuk di rumah adat.
0: Oke.
1: Kemudian yang kedua, sedangkan terkait pusat ritus religi tadi juga, compang ini menjadi penghubung dengan leluhur orang Manggarai yang dipercayai sebagai tempat bersemayamnya roh pelindung di kampung itu, atau yang disebut dalam bahasa lokal itu Naga Golo, dan menjadi media komunikasi dengan sang pencipta atau dalam bahasa lokal, bahasa Manggarai itu Muri Agungaran. Compang ini simbolnya tempat untuk menjaga keseimbangan alam, kemudian sesama dan pencipta, karena seluruh proses ritual itu terjadi di compang. Kemudian kalau dikaitkan identitas komunitas di rumah gendang atau rumah adat itu, memang karena Compang ini kan menjadi simbol identitas khususnya hak ulayat atau batas kesatuan sosial serta hak ulayat dari sebuah suku yang ada di rumah adat itu, karena di dalam rumah adat itu tidak hanya satu suku, banyak suku dengan luas kekuasaan atau hak ulayatnya di Compang itu.
0: Baik.
1: Sedangkan suku-suku lain yang rumah berdampingan dengan rumah adat Manggarai atau yang di sekeliling Compang itu, mereka mengikuti saja apa yang menjadi batas hak ulayat gendang itu sampai di mana, kemudian mereka mengikuti karena yang bukan suku di dalam, artinya mereka hanya ikut berpartisipasi. Itu dia punya apa tadi?
0: Fungsi utama ya, Pak Agus ya.
1: Ya, fungsi utama.
0: Oke. Okay. Dan menariknya, ini Compang selalu berada di bagian tengah kampung adat. Apakah ada maknanya nih, Pak Agus?
1: Ya. Compang ini posisinya di tengah halaman atau lurus dengan rumah adat. Dan di sekeliling Compang itu, atau yang disebut kita bilang rumah-rumah adat itu, ada rumah-rumah sekeliling Compang itu yang bersamaan dengan rumah gendang. Jadi sehingga fungsi Compang ini menjadi komando, menjadi pelindung terhadap semua suku atau klan yang ada di sekitar, karena rumah adat orang Manggarai yang dulu yang sampai sekarang kita lihat di beberapa tempatnya, semua perkampungan melingkar keliling Compang di tengah.
0: Okay. Baik, itu begitu. Baik, itu ada maknanya ya, seperti itu ya, Pak Agus ya. Tentu apa hubungan antara Compang dengan penghormatan kepada leluhur dalam tradisi masyarakat Manggarai ini, Pak?
1: Ya, Compang itu secara garis besar bahwa Compang itu adalah tempat suci untuk meletakkan semua sesajian dari suku itu, termasuk suku lain yang tergabung di dalam rumah adat tadi. Compang itu untuk meletakkan sesajian, kemudian proses ritual itu start dari Compang baru menuju rumah adat.
0: Iya. Baik, jadi Compang selain sebagai tempat ritual, Compang juga memiliki fungsi sebagai pemersatu, begitu ya, Pak Agus?
1: Iya. Compang itu sebagai simbol pemersatu, kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada di situ yang melingkar, mengelilingi Compang. Dan Compang itu juga bulat. Sehingga rumah-rumah yang ada di luar itu, di luar Compang yang melingkar di luar itu, Compang dan natas atau halaman itu menjadi milik bersama suku yang ada di situ. Ketika mereka melaksanakan ritual, mereka menuju Compang sebagai simbol pemersatu tadi. Tidak ada yang melaksanakan persembahan atau ritual itu di Compang lain, hanya satu saja khusus di dalam rumah lingkaran itu yang simbol persatuan tadi, hanya satu tempat saja.
0: Baik, apakah Compang ini, setiap Compang yang memiliki bentuk kemudian fungsi makna di setiap wilayah Manggarai terdapat perbedaan atau sama nih, Pak Agus?
1: Pada prinsipnya tiga wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur ini fungsi Compang sama saja.
0: Okay.
1: Bentuknya juga sama, tetapi ada suku-suku tertentu yang Compangnya zaman dulu itu disusun dengan batu-batu datar. Ada yang batu bulat, tetapi semua modelnya melingkar. Kemudian ada lagi di Kabupaten Manggarai atau Manggarai Barat, sebagian rumah adat itu mereka biasanya di tengahnya itu ada pohon beringin, tanam dulu sehingga pohon beringin itu juga simbol persatuan dan perlindungan. Tetapi pada prinsipnya maknanya sama, yaitu sebagai pusat seluruh ritual adat Manggarai, khususnya di masyarakat adat yang berada di rumah adat Gendang itu.
0: Baik, dan untuk nilai-nilainya sendiri nih Pak Agus, yang harus dihormati masyarakat ketika menyelenggarakan kegiatan ritual di sekitar Compang ini, apa yang biasanya yang harus diikuti oleh masyarakat adat?
1: Nah, yang jelas di rumah adat itu masih ada nilai-nilai yang ada di dalam. Misalnya tadi yang saya sampaikan tadi itu ada nilai sosial. Sosialnya itu adalah ketika ritual adat orang Manggarai, khususnya di rumah adat itu, semua orang yang ada di rumah di perkampungan yang melingkar itu, mereka itu sama-sama duduk di situ, dan kalau ada kerusakan atau ada masalah atau ada hal-hal lainnya, sebelum mereka melaksanakan di rumah adat, mereka harus mulai dari gendang, dan relasi mereka selalu mulai star atau simbolnya di Compang tadi.
0: Baik, Pak Agus, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung bersama kita siang hari ini. Dan kami juga sudah buka line telepon untuk Anda yang mau mengetahui lebih jauh tentang Compang yang ada di Manggarai ya, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai seperti apa. Silakan di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Pak Agus, kita jeda sejenak ya, jangan matikan, nanti kita akan kembali berbincang terkait dengan topik kita siang hari ini ya Pak Agus.
1: Iya.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di acara Bincang Budaya terkait dengan compang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Manggarai. Pak Agus? Ya, masih stay ya bersama Pro 1 RRI ND. Oke, Pak Agus, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita siang hari ini dengan Ibu Anastasia yang ada di Jalan Banteng. Menarik sekali berbicara tentang compang. Saya juga dari daerah Manggarai dan terkadang saya juga belum memahami sepenuhnya tentang compang. Compang dikenal sebagai altar batu dalam masyarakat Manggarai. Apakah keberadaan compang ini memang sudah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman leluhur? Dan mengapa batu alam dipilih sebagai bahan utama pembangunannya? Apa makna filosofis di balik penggunaan batu tersebut? Terima kasih. Pak Agus dari Ibu Anastasia.
3: Ya, Ibu. Makasih, Ibu.
2: Ya, silakan Bapak. Langsung dijawab nih, Bapak.
3: Oke. Jadi compang sebagai sejak zaman dulu dan nenek moyang kita sampai saat ini kita saksikan bahwa model compang itu tidak pernah berubah karena harapan orang tua kita itu supaya compang ini masih atau bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Jadi nilai filosofinya sesungguhnya bahwa compang ini mengukuhkan pola pemukiman tradisional. Karena dia berada di pusat perkampungan, maka di kampung-kampung itu kalau rumah ada seperti di Lempe, di Ruteng itu dia keliling compang di tengah. Compang di tengah pusat melingkar mengelilingi compang dan compang itu berada di rumah gendang lurus dengan gendang karena dengan filosofinya tadi pertama bahwa compang itu selain sebagai pusat persembahan ritual doa kepada leluhur kepada sang pencipta atau Moria Gungaran, tetapi compang itu sesungguhnya tempat tinggalnya naga golo yang melindungi warga kampung itu. Dan perlu saya sampaikan semua batu-batu yang ada di compang itu dipilih oleh orang tua zaman dahulu, tentu di bisa di satu tempat, bisa di lain-lain tempat, tergantung orang tua kita atau tua golo atau tua teno yang ada di gendang itu. Mereka menginginkan batu yang model seperti apa? Misalnya, kalau batu ceper bisa ambil dari mana? Kalau tidak pas bisa ambil tempat lain boleh. Tetapi ketika sampai di depan rumah gendang itu ada ritual untuk mempersatukan batu-batu yang ambil dari bagian utara tadi, dari selatan atau dari mana saja, supaya mereka hidup bersama dan bisa dipakai sebagai batu yang dicompang itu, sehingga ada ritual sebelum mereka gabung untuk disusun dicompang itu. Begitu Ibu
2: Anastasia. Baik, ini menariknya ini batu-batu alam begitu ya. Ini yang asli ya. Seperti itu ya. Oke. Dan menariknya juga nih Pak Agus, rumah gendang ya, ini harus lurus dengan compang. Seperti itu ya.
3: Iya.
2: Oke, ini apa maknanya ini harus lurus ya, tidak mungkin agak ya. Bergeser atau seperti apa?
3: Jadi kalau kita lihat di semua rumah adat di Manggarai, di tiga Manggarai ini, rata-rata compangnya itu hampir lurus dengan pintu masuk rumah gendang. Karena pertama, yang bisa mengontrol kehidupan warga masyarakat adat situ adalah naga golo yang sebagai pelindung. Yang kedua, kenapa sejajar dengan rumah adat? Karena rumah adat dengan compang itu ada dua. Diterjemahkan compang itu sebagai roh dari rumah adat itu, sedangkan raganya adalah rumah gendang. Sehingga mereka sejajar atau lurus dengan rumah gendang. Sedangkan rumah-rumah lain yang melingkar keliling selain rumah gendang itu semuanya mengikuti atau dilindungi secara bersama oleh naga golo atau pelindung kampung tadi. Tetapi dia punya raganya itu dari semua rumah yang ada itu di rumah gendang. Sehingga kalau ada acara penti, syukuran, starnya dari luar, undang dulu naga golo pelindung kampung masuk di rumah gendang, baru dilaksanakan ritual-ritual di gendang. Ritual dulu di compang itu sebagai pusat persembahan dari masyarakat adat Manggarai.
2: Baik, Pak Agus, ini bisa dipahami oleh Ibu Anastasia. Jadi sudah terjawab ya dua pertanyaan tadi, filosofi dari compang itu sendiri dan juga batu asli ya untuk compang itu sendiri. Nah, di tengah perkembangan zaman nih, Pak Agus, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan oleh masyarakat Manggarai saat ini atau seperti apa nih, Pak?
3: Bagaimana, Ibu?
2: Di tengah perkembangan zaman, apakah fungsi dan makna compang ini masih dipertahankan masyarakat Manggarai?
3: Iya. Jadi, kita berharap dan kita lihat saat ini bahwa compang ini tetap menjadi pusat ritual adat untuk seluruh orang Manggarai. Karena yang namanya orang Manggarai yang punya rumah adat, kemudian yang punya hak ulayat, seluruh persembahan atau semua persembahan sesajian kepada nenek moyang, kepada leluhur, kepada pencipta sang pencipta atau yang disebut dalam bahasa Manggarai Mori Kraeng, itu di situ. Tidak mungkin dirubah. Dan sampai sekarang dan saat ini saya ada di Desa Gololoni, Desa Wisata Gololoni, sedang berlangsung syukuran penti mulai dari kemarin, tadi malam puncak dan hari ini main cacing yang sekarang masih ribut-ribut ini. Itu tandanya Pak, sampai saat ini masih berjalan sesuai apa yang menjadi harapan orang tua. Dan saya sebagai pemerhati budaya, setiap acara-acara ini diundang oleh semua gendang untuk melihat mana yang sudah termakan zaman, mana yang tidak. Saya selalu selaku pemerhati budaya, saya membaca banyak referensi dan menetapkan kepada rumah adat Manggarai Timur, ini loh yang aslinya, yang itu pelan-pelan kita lepas, karena supaya jangan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh orang tua kita zaman dulu. Jadi sampai sekarang compang tetap menjadi pusat ritual adat seperti penti, serta simbol identitas budaya masyarakat tetap ada. karena simbol Cumpang itu simbol persatuan. Demikian Ibu.
2: Baik, keterlibatan kaum muda sendiri dalam berbagai kegiatan ritual seperti apa nih Pak yang Anda lihat ya, untuk bisa memperkenalkan Cumpang, kemudian tradisi-tradisi budaya yang ada di Manggarai nih Pak?
3: Ya. Ada satu ini bukan mitos. Kalau dulu melaksanakan ritual-ritual adat itu rata-rata harus orang tua. Karena ada mitos anak-anak di berdekat itu takut nanti dimakan oleh leluhur. Orang tua saja yang dianggap layak membuat ritual itu ikut menyaksikan ritual itu. Tetapi sekarang saya lihat seperti yang sekarang atau tadi malam di Cumpang itu tidak hanya orang tua, saya beritahu kepada tua gendang atau tua golo, anak-anak muda yang sekarang boleh mereka melibatkan di dalam ritual-ritual ini supaya mereka mulai belajar tentang prosedur persembahan di Cumpang itu, sekaligus mereka mengerti langkah-langkah serta bahan-bahan yang disiapkan di gendang. Sehingga tadi malam saya dari 3 hari yang lalu saya bilang tolong libatkan anak muda. Dan itu tandanya dibuktikan tadi banyak anak muda ikut, bahkan yang SMA juga boleh ikut. Dan siang hari ini caci antara gendang Lerang di Desa Gololoni Kecamatan Ranamese dengan gendang Cupu dari Kabupaten Manggarai, saat ini saya lihat semua rata-rata di bawah umur 40 tahun dan paling tinggi 50. Itu artinya budaya Manggarai itu orang tua, tidak hanya orang tua, bahkan orang tua sudah mau membiarkan anak-anak mereka untuk ikut ambil bagian dalam caci itu. Begitu Ibu.
2: Baik, luar biasa ya edukasi budaya yang akan terus diwariskan untuk generasi muda. Dan terakhir Pak Agus, pesan apa yang mau Anda sampaikan agar Cumpang ini tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan juga diwariskan kepada para generasi muda nih Pak?
3: Baik Ibu, jadi saya sebagai pemerhati budaya yang keliling setiap kalian diundang, kebetulan saya kan dari dinas provinsi pindah ke kabupaten. Saya berharap atau harapan saya itu agar Cumpang itu tetap lestari supaya generasi yang akan datang tidak hanya bisa merusak tetapi bisa menjaga baik fisiknya, tetapi juga kita lihat di selain fisik mereka juga memahami nilai filosofis serta nilai rohaninya sebagai pusat pertemuan tempat persembahan antara suku-suku yang ada di rumah adat itu. Sehingga kalau itu terjaga, maka anak-anak muda kita yang sekarang bertumbuh, kemudian mereka melalui Cumpang ini, mereka mengerti bahwa antara hubungan antara suku yang satu dengan suku yang lain ataupun pendatang, mereka itu adalah satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lihat simbol Cumpang, demikian buruk yang letaknya di tengah kampung itu. Demikian Ibu.
2: Baik, terima kasih Bapak Agus untuk waktu dan kesempatan.
3: Terima kasih Ibu.
2: Untuk informasi budaya yang siang hari ini sudah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI ND. Semoga perbincangan ini semakin menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya lokal, khususnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Cumpang sebagai warisan budaya masyarakat Manggarai ya Pak Agus ya.
3: Ya.
2: Baik, terima kasih Pak Agus, selamat siang, salam budaya.
3: Ya, terima kasih kepada RRI ND yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan hal-hal penting terutama budaya Manggarai umumnya ini. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Pak Agus.

0: pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan Sepekan Warta Asta Cita. Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
1: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya, Su Imam. Kita awali, kelompok tani Saate di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, menerima bantuan bibit kelapa genja entok bersertifikat dari pemerintah Kabupaten Ende. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pertanian itu ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat masa panen kelapa. Laporan Rufinus Wula.
2: Program penyaluran bibit unggul tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Camat Dona Yosep Lebu yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona dan Lurah Lokoboko. Ketua Kelompok Tani Saate Adrianus Tola menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pertanian, Camat Dona, Kepala BPP, dan Lurah Lokoboko atas bantuan yang diberikan kepada kelompok taninya. Menurutnya bantuan bibit tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah setempat. Adrianus menjelaskan bantuan bibit kelapa genja entok merupakan bagian dari program Bupati Ende untuk menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di seluruh Kabupaten Ende yang disertai rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil kelapa. Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat diwujudkan sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Ini adalah permulaan dari rencananya Bapak Bupati, rencana besar Bapak Bupati yaitu akan menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di Kabupaten Ende dan akan mendirikan pabrik di sini. Kami dari para petani sangat menyambut baik rencana ini. Dan kami harapkan ini bukan cuma rencana, kami harapkan ini harus terlaksana. Karena kami percaya dengan program ini, petani-petani di Kabupaten Ende akan sejahtera dan juga PAD pemerintah, PAD daerah pasti meningkat.
2: Sementara itu, Camat Dona Yosep Lebu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ende atas alokasi bantuan bibit kelapa bagi kelompok tani saat ini. Ia menilai bantuan tersebut masih perlu ditambah mengingat kawasan Kelurahan Lokoboko masih memiliki lahan tidur yang cukup luas untuk dikembangkan. Menurut Yosep, potensi lahan yang belum dimanfaatkan membuka peluang perluasan areal tanam kelapa maupun komoditas pertanian lainnya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus berlanjut agar lahan-lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
4: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, masyarakat Kecamatan Dona, Kelurahan Lokoboko, kelompok tani Saate menyampaikan dengan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah yang sudah mengelola kelapa genja entok untuk kelompok Saate. Dan terima kasih banyak untuk para pendamping kelompok, Pak Jamal sebagai koordinator, Kepala BPP Kecamatan Dona. Dan kami memohon agar dengan jumlah yang ada ini sangat sedikit, karena kelompok tani di sini masih banyak lahan yang tidur yang perlu ada lagi penanaman. Mungkin melalui media ini saya menyampaikan bahwa
2: apresiasi serupa disampaikan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona, Jamal, menyebut wilayah Lokoboko masih memiliki potensi lahan yang siap dikembangkan. Ia berharap alokasi bantuan bibit kelapa genja entok pada masa mendatang dapat ditingkatkan melalui dana alokasi umum maupun bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN. Jamal menjelaskan program penanaman 1 juta pohon kelapa genja entok sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi sektor perkebunan.
5: Baik, terima kasih. Kami dari penyuluh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan DPR Kabupaten Ende, serta Bapak Camat dan Bapak Lurah yang telah memberikan kontribusi mempercayakan Kelurahan Lokoboko melalui kelompok tani Saate untuk menerima bantuan kelapa genja entok ini sebanyak 50 bibit. Kui bahwa lahan di sini masih terlalu banyak dan siap menerima bantuan untuk masa-masa akan datang, khususnya kelapa genja entok. Harapan kami sebagai penyuluh, di dana DAU nanti atau melalui CPCL Banpen, bantuan pemerintah melalui dana APBN supaya bisa menambah lagi kurang lebih 10 sampai dengan 20 hektar.
2: Ia menambahkan Kecamatan Dona yang terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan memiliki potensi besar untuk mendukung program tersebut. Saat ini tercatat sebanyak 183 anggota kelompok tani di wilayah itu telah terdata dalam sistem manajemen informasi penyuluh pertanian sebagai dasar pengembangan program pertanian secara berkelanjutan. RRI Endero Finusvula melaporkan.
1: Menko Pangan Zulkifli Hasan minta pemerintah daerah rutin gelar pasar murah untuk jaga harga sembako. Laporan Epi Wahab.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan.

0: sesaat lagi kami hadirkan sepekan Warta Asta Cita.
1: Inilah berita-berita pendukung program prioritas nasional yang kami rangkum selama sepekan.
2: Saudara, inilah kumpulan berita Asta Cita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan, edisi Minggu 9 Agustus 2026, bersama saya, Su Imam. Kita awali, kelompok tani Sa'ate di Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende, menerima bantuan bibit kelapa genja entok bersertifikat dari pemerintah Kabupaten Ende. Bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pertanian itu ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus mempercepat masa panen kelapa. Laporan Rufinus Wula.
3: Program penyaluran bibit unggul tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Camat Dona Yosep Lebu yang didampingi Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona dan Lurah Lokoboko. Ketua Kelompok Tani Sa'ate Adrianus Tola menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende, Dinas Pertanian, Camat Dona, Kepala BPP, dan Lurah Lokoboko atas bantuan yang diberikan kepada kelompok taninya. Menurutnya bantuan bibit tersebut menjadi bentuk dukungan nyata bagi pengembangan sektor perkebunan di wilayah setempat. Adrianus menjelaskan bantuan bibit kelapa genja entok merupakan bagian dari program Bupati Ende untuk menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di seluruh Kabupaten Ende yang disertai rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil kelapa. Ia berharap seluruh rencana tersebut dapat diwujudkan sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Ini adalah permulaan dari rencananya Bapak Bupati, rencana besar Bapak Bupati yaitu akan menanam 1 juta pohon kelapa genja entok di Kabupaten Ende dan akan mendirikan pabrik di sini. Kami dari para petani sangat menyambut baik rencana ini. Dan kami harapkan ini bukan cuma rencana, kami harapkan ini harus terlaksana. Karena kami percaya dengan program ini, petani-petani di Kabupaten Ende akan sejahtera dan juga PAD pemerintah, PAD daerah pasti meningkat.
3: Sementara itu, Camat Dona Yosep Lebu mengucapkan terima kasih kepada Bupati Ende atas alokasi bantuan bibit kelapa bagi kelompok tani saat ini. Ia menilai bantuan tersebut masih perlu ditambah mengingat kawasan Kelurahan Lokoboko masih memiliki lahan tidur yang cukup luas untuk dikembangkan. Menurut Yosep, potensi lahan yang belum dimanfaatkan membuka peluang perluasan areal tanam kelapa maupun komoditas pertanian lainnya. Ia berharap dukungan pemerintah daerah dapat terus berlanjut agar lahan-lahan tersebut dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat.
5: Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, masyarakat Kecamatan Dona, Kelurahan Lokoboko, kelompok tani Sa'ate menyampaikan dengan terima kasih banyak kepada Pak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah yang sudah mengelapa genja entok untuk kelompok Sa'ate. Dan terima kasih banyak untuk para pendamping kelompok, Pak Jamal sebagai koordinator, Kepala BPP Kecamatan Dona. Dan kami memohon agar dengan jumlah yang ada ini sangat sedikit, karena kelompok tani di sini masih banyak lahan yang tidur, yang perlu ada lagi penanaman. Mungkin melalui media ini saya menyampaikan bahwa
3: apresiasi serupa disampaikan Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona, Jamal, menyebut wilayah Lokoboko masih memiliki potensi lahan yang siap dikembangkan. Ia berharap alokasi bantuan bibit kelapa genja entok pada masa mendatang dapat ditingkatkan melalui dana alokasi umum maupun bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN. Jamal menjelaskan program penanaman 1 juta pohon kelapa genja entok sejalan dengan kebijakan nasional dalam mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan hilirisasi sektor perkebunan.
5: Baik, terima kasih. Kami dari penyuluh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan DPR Kabupaten Ende, serta Bapak Camat dan Bapak Lurah yang telah memberikan kontribusi mempercayakan Kelurahan Lokoboko melalui kelompok tani Sa'ate untuk menerima bantuan kelapa genja entok ini sebanyak 50 bibit. Kui bahwa lahan di sini masih terlalu banyak dan siap menerima bantuan untuk masa-masa akan datang, khususnya kelapa genja entok. Harapan kami sebagai penyuluh di Dana Dau nanti atau melalui CPCLA Banpen untuk pemerintah.

0: murah untuk jaga harga sembako. Laporan Epi Wahab.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta pemerintah daerah memperbanyak pelaksanaan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tren kenaikan sejumlah komoditas. Menurut Zulkifli, arahan Presiden kepada jajaran pemerintah adalah memastikan harga sembako tidak terus mengalami kenaikan. Karena itu, seluruh kementerian terkait hingga pemerintah daerah diminta bersinergi mengendalikan harga pangan. Hal ini disampaikannya saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Warloka, Kecamatan Kobodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bersama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Ia juga secara khusus meminta Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng yang turut hadir untuk rutin menggelar pasar murah agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
2: Pasarnya, karena kita bagian pangan Menko Pangan, kita dipinta, diperintah kepada Menteri Desa, saya dan Menteri Kelautan, perintah Bapak Presiden, harga sembako nggak boleh naik. Itu nggak mudah, memang berat. Kalau bisa turun, cocok nggak Bu? Sekarang lagi naik kan? Oleh karena itu harus banyak pasar murah. Mana Pak Wakil Bupati? Pak Wakil Bupati tolong sering-sering pasar murah.
1: Menurutnya, intervensi pemerintah melalui pasar murah merupakan langkah yang lazim dilakukan, bahkan di negara yang menerapkan sistem pasar bebas. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat kepada kepala daerah. Khususnya pada kegiatan yang digelar saat itu, masyarakat tidak dikenakan biaya karena seluruh kebutuhan pangan yang dibagikan ditanggung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2: Ya di New York aja pasar murah kok, tiap hari. Iya, seluruh harga sembako di Amerika dikasih 30% Pak potong. Daging, ikan, segala. Amerika loh yang liberal, pasar bebas, masa kita nggak boleh negara Pancasila. Nah oleh karena itu nanti Bupati Camat pasar murah, kita juga diperintah, maka hari ini pasar murah, tapi karena pasar murah harus membayar, ini nggak bayar, ditanggung oleh Pak Menteri Kelautan. Tepuk tangan loh, senang nggak? Selain ada beras dapat gratis karena dibayar oleh Menteri Kelautan, ya kan, dapat amplop.
1: Dirinya berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyelenggaraan pasar murah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan gejolak harga pangan di berbagai daerah. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai menargetkan pembangunan rumah layak huni RLH sebanyak 400 unit mulai Agustus 2026. Laporan Albertus Mario.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menargetkan pembangunan rumah layak huni sebanyak 400 unit mulai Agustus 2026. Program tersebut dilaksanakan melalui skema kolaborasi pendanaan antara pemerintah Kabupaten Manggarai dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah guna mendapat hunian yang lebih layak. Kepala Dinas PRKPP Justinus M. Nanga menjelaskan program ini semula dirancang menggunakan skema pendanaan bersama atau sharing antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Ia menambahkan, sebenarnya dalam rancangan awal, setiap desa diharapkan mengalokasikan sebanyak 10 juta rupiah per unit, sedangkan pemerintah kabupaten dan provinsi masing-masing memberikan kontribusi 5 juta rupiah. Namun, karena keterbatasan kemampuan fiskal sejumlah pemerintah desa, membuat skema tersebut harus disesuaikan. Menyikapi kondisi tersebut, ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengambil kebijakan untuk tetap melanjutkan program melalui penguatan skema kolaborasi pendanaan bersama pemerintah provinsi.
4: Target bantuan rumah yang bersumber dari dana gotong royong atau dana kolaborasi yang sedianya awalnya bahwa desa itu 10 juta, kemudian kabupaten dan provinsi 5 juta. Karena kondisi keuangan desa yang tidak memungkinkan, tidak semua desa menganggarkan itu. Sehingga pemerintah kabupaten mengambil kebijakan untuk sharingnya. Di samping untuk desa-desa yang sudah mendana itu tetap kita sharing. Kemudian nanti juga desa-desa yang memang tidak menganggarkan itu akan ada sharingnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Sehingga direncanakan, diperkirakan sekitar 400 unit yang mau dibangun.
3: Adapun distribusi bantuan rumah layak huni ini dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan desa-desa yang belum memperoleh bantuan serupa dari program pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diambil agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Kabupaten Manggarai saat ini juga memperoleh program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS yang didanai APBN sebanyak 573 3 unit rumah. Karena itu, penentuan lokasi

0: Penerima rumah layak huni kolaborasi disesuaikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan penerima BSPS. Saat ini Dinas PRKPP masih menyelesaikan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi seluruh persyaratan. Rata-rata setiap desa akan memperoleh sekitar 3 unit rumah dengan jumlah yang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan serta perkembangan harga material bangunan. Program yang bersifat bantuan stimulan ini tetap membutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat penerima untuk mendukung penyelesaian pembangunan secara optimal. Ia berharap proses verifikasi segera rampung sehingga pembangunannya dapat dimulai pada Agustus hingga September 2026. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategis nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Laporan Ferry Soo.
2: Pemerintah Kabupaten Ngada memperoleh alokasi program cetak sawah rakyat dari Kementerian Pertanian sebagai bagian dari program strategi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ngada, Fabianus Sebastianus Pesek mengatakan, program tersebut kini memasuki tahap perencanaan melalui kegiatan survei, investigasi, dan desain atau SID. Fabianus menjelaskan pemerintah Kabupaten Ngada sebelumnya mengusulkan sekitar 1.600 hektar lahan untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Namun berdasarkan hasil SID yang dilakukan LP2M Universitas Jember, sebanyak 1.235 hektar dinyatakan memenuhi persyaratan dan memiliki potensi untuk dikembangkan. Penetapan lokasi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kawasan hutan, lahan baku sawah yang telah ada, serta hasil penapisan teknis agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Untuk cetak sawah baru di Kabupaten Ngada, dari luas areal yang kita usulkan itu kurang lebih sekitar 1.600 hektar. Di dalam pelaksanaan survei investigasi dan desain yang dilakukan oleh teman-teman dari LP2M Universitas Jember, hasil terakhir itu 1.235 hektar. Itu merupakan lahan potensi yang diusulkan untuk rencana cetak sawah baru di Kabupaten Ngada. Secara umum memang Kabupaten Ngada kalau kita melihat dari potensi yang ada ya bisa di atas sekitar 20-an ribu hektar. Namun dari 20-an ribu hektar itu tentu kita tidak boleh mengabaikan faktor-faktor lain seperti misalnya masuk dalam kawasan hutan, kemudian dengan lahan baku sawah yang sudah ada.
2: Saat ini pemerintah daerah tengah menyiapkan berbagai tahapan lanjutan mulai dari sosialisasi kepada masyarakat, pendataan calon petani dan calon lokasi, hingga penyusunan dokumen pendukung sebelum memasuki tahap konstruksi. Fabianus menegaskan bahwa salah satu syarat utama dalam pelaksanaan program ini adalah status lahan harus clear dan clean, yakni bebas dari sengketa hukum, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar dan sesuai target. Menurut Fabianus, program cetak sawah rakyat akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Ngada.
3: Kedepan memang kita tetap akan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terutama untuk kita bisa mendata menyangkut calon petani, calon lokasinya. Karena pada prinsipnya untuk cetak sawah rakyat ini, syarat utamanya itu lahan harus clear and clean, artinya bebas dari sengketa hukum.
2: Dengan taman sekitar 1.235 hektar sawah baru, luas areal persawahan yang saat ini mencapai sekitar 7.000 hektar diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 8.000 hektar. Kondisi tersebut diyakini mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani melalui peningkatan hasil produksi. Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program dengan memastikan status kepemilikan lahan telah diselesaikan sejak awal. Menurutnya, keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak hanya akan memperluas areal pertanian produktif, tetapi juga membuka peluang usaha tani yang lebih berkembang, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung target ketahanan pangan di Kabupaten Ngada dan nasional secara berkelanjutan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
1: Jover 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Flores Timur mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Selama 2 hari pelaksanaan, hampir 1.000 pencari kerja mendaftarkan diri ke perusahaan peserta. Laporan Rahma Suci.
4: Jover 2 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Flores Timur mencatat tingginya antusiasme masyarakat. Selama pelaksanaan pada 30 hingga 31 Juli 2026 kemarin, sebanyak sekitar 1.300 orang mengunjungi lokasi bursa kerja Kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur, Ramon Mandiri Piran mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 936 orang resmi mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada perusahaan peserta. Tingginya jumlah pengunjung menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia.
5: Dari hasil kegiatan itu, antusias masyarakat, khususnya pencari kerja, itu sangat tinggi. Terbukti dengan para pengunjung pada saat dua hari kita job fair itu sejumlah 1.300-an orang yang mengunjungi.
4: Job fair 2 tingkat provinsi NTT menyediakan lebih dari 6.000 lowongan kerja untuk penempatan di dalam maupun luar negeri. Dari 40 perusahaan yang terdaftar, sebanyak 22 perusahaan aktif membuka lowongan dan menerima lamaran kerja selama kegiatan berlangsung. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur menjelaskan seluruh pelamar yang telah mendaftar selanjutnya akan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan masing-masing perusahaan. Pemerintah berharap penyelenggaraan bursa kerja ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sekaligus membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Flores. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Maumere terus memperkuat penyerapan hasil pertanian petani di Kabupaten Sika melalui pembelian gabah, beras dan jagung sesuai harga pembelian pemerintah. Laporan Rufinus Wula.
6: Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pemasaran hasil panen sekaligus menjaga ketersediaan pangan di daerah. Kepala Perum Bulog Cabang Maumere Martin Luther Sesa menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi RRI Rabu 5 Agustus 2026. Ia menjelaskan penyerapan dilakukan langsung dari petani maupun gabungan kelompok petani. Martin mengatakan penyerapan gabah dan beras saat ini masih fokus di Kecamatan Magepanda. Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan dan para petani, wilayah tersebut menjadi daerah yang memiliki hasil panen yang dapat dipasarkan ke Bulog. Menurutnya, sejumlah kecamatan lain seperti Waigete, Nebe, dan Paga belum dapat memasok hasil panen ke Bulog. Produksi di wilayah tersebut masih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat setempat.
7: Memang tahun 2026 ini kami baru memulai penyerapan dalam bentuk gabah. Kalau sebelum-sebelumnya memang kami hanya menyerap dalam bentuk beras saja. Selain kita menyerap gabah maupun beras, kita juga ada penyerapan jagung. Sampai dengan hari ini kita menyerap sebanyak 18,645 kilo.
6: Hingga awal Agustus, Perum Bulog Cabang Maumere telah berhasil menyerap gabah dan beras sekitar 16 ton. Capaian tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program pengadaan pangan yang dijalankan Bulog di Kabupaten Sika. Martin mengungkapkan tahun 2026 selain gabah dan beras, Bulog Maumere juga melakukan penyerapan komoditas jagung dari petani. Sampai saat ini jumlah jagung yang berhasil diserap mencapai 18 ton 645 kg sesuai mekanisme pengadaan yang berlaku. RRI Enderovins Fula melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Laporan Nicolaus Makumeli.
8: Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di halaman kantor Bupati Ende sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Ende. Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere mengatakan, gerakan pangan murah bertujuan menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan di lokasi yang berbeda agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Menurutnya, gerakan pangan murah tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar sekaligus memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
9: Hari Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten bekerja sama dengan para pihak untuk mengadakan pasar murah di lingkup di area kantor Bupati Ende dengan maksud untuk membantu masyarakat dalam menyiapkan 9 bahan pokok untuk masyarakat.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus menegaskan seluruh komoditas yang dijual dipastikan lebih murah dibandingkan harga pasar. Sejumlah kebutuhan pokok yang disediakan antara lain beras SPHP 5 kg seharga Rp60.000, minyak kita 2 liter seharga Rp35.000 dan telur ayam per rak Rp50.000.
10: Harapan ini untuk bisa masyarakat kita semua bisa membeli barang dengan bahan pokok pangan ini harganya lebih itu ada selisih lah dengan harga yang dilakukan di pasar.
8: Gerakan pangan murah tersebut melibatkan berbagai mitra penyedia bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur ayam, dan kebutuhan pangan lainnya. Kehadiran berbagai komoditas dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga berpenghasilan rendah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga Kelurahan Rewarangga, Yosep Ngaa, mengapresiasi pelaksanaan pasar murah yang dinilai sangat membantu dari sisi harga.
11: Jadi Bapak-Ibu diharapkan bersabar dan segera menginformasikan keluarga segera mendapat sembako dengan harga terjangkau bagi kami. Jadi sekarang ini belum sampai jangan 2,5 lagi. Jadi tolong kita menyediakan pada hari ini spesial sekali 5 ton. Nanti kalau bisa kita ambil lagi.
8: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar secara rutin di berbagai wilayah sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. RRIND Nikolaus Makumele melaporkan.
1: Kontingen Pramuka Garuda kategori penggalang Kabupaten Ende resmi diberangkatkan menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Cibubur, Jakarta Timur. Laporan Suimam. Pelepasan kontingen berlangsung melalui apel resmi di halaman kantor Kuartir Cabang Pramuka, Jalan Soekarno Ende. Apel pelepasan dipimpin Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Ende, Kana Seprianus Herewila, selaku pembina upacara. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus Kuartir Cabang, pembina pendamping, orang tua peserta, serta tamu undangan yang memberikan dukungan keberangkatan. Dalam amanatnya, Kana Herewila menegaskan pemerintah daerah menempatkan pembinaan pramuka sebagai salah satu perhatian penting melalui program kepemudaan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan kepramukaan memiliki peran strategis membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan.
12: Pemerintah menyadari sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan seperti hari ini, kegiatan pramuka untuk kami di Dispora, itu salah satu kegiatan yang menjadi fokus Dispora.
1: Ia mengingatkan seluruh peserta menjaga kesehatan selama perjalanan panjang menuju Jakarta agar mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan kondisi terbaik. Kekompakan antar peserta juga diminta terus dipelihara sebagai modal penting membangun kerjasama selama mengikuti berbagai aktivitas Jambore Nasional. Sementara itu, Ketua Kontingen Jamnas Cabang Ende, Abu Bakar Longgi, mengatakan keberangkatan menuju Jambore Nasional merupakan kelanjutan setelah mengikuti Jambore Daerah tingkat Provinsi NTT. Pengalaman selama mengikuti Jamda menjadi bekal penting menghadapi berbagai kegiatan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kebersamaan pada tingkat nasional.
13: Karena adik-adik kita ini adalah pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini adalah puncak pramuka tertinggi untuk kategori penggalang. Harapan kita dengan keikutsertaan adik-adik kita penggalang di Jambore Nasional di Cibubur, yang endingnya kepulang mereka dari Jambore Nasional, mereka dapat memberikan contoh, dapat menjadi membantu teman-teman mereka yang berada di lingkungan sekolah mereka masing-masing, sehingga dari ilmu yang mereka dapatkan di Jambore Nasional ini mereka dapat terapkan dan mereka dapat implementasikan di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat, bahkan bangsa dan negara.
1: Ia melanjutkan, pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp100 juta melalui dana silpa pada perubahan anggaran keuangan tahun berjalan. Dukungan tersebut membantu memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan keberangkatan dan pelaksanaan kegiatan kontingen selama mengikuti Jambore Nasional di Jakarta. Selain bantuan pemerintah daerah, kebutuhan pembiayaan juga diperkuat melalui dukungan sejumlah donatur pihak ketiga yang berpartisipasi tanpa ikatan tertentu. kontingen pramuka berangkat kemarin siang menuju Pelabuhan Maumere untuk selanjutnya melakukan perjalanan menggunakan KM Tidar menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kontingen berjumlah 47 orang dengan komposisi peserta inti terdiri atas 2 regu putra dan 2 regu putri yang masing-masing beranggotakan 8 pramuka penggalang terbaik. Pendampingan kontingen meliputi 2 pembina putra, 2 pembina putri, seorang ketua kontingen, seorang wakil ketua, serta seorang dokter. Selain itu, 7 orang peninjau turut bergabung mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kontingen selama mengikuti seluruh agenda Jambore Nasional. Keberadaan Jembatan Perintis Garuda di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, membawa harapan baru bagi masyarakat pedesaan. Infrastruktur tersebut kini menjadi jalur vital yang memperlancar mobilitas warga, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses pendidikan. Laporan Ferry Soo.
14: Pasca diresmikan beberapa hari yang lalu, Jembatan Perintis Garuda di Desa Keliwatulewa, Kecamatan Mauponggo, langsung memberikan manfaat nyata bagi warga di sejumlah desa terpencil. Masyarakat tidak lagi dihantui rasa khawatir saat melintasi sungai, terutama ketika musim hujan. Jembatan lama yang sebelumnya rusak dan membahayakan pengguna, kini telah digantikan dengan infrastruktur yang lebih kokoh sehingga aktivitas sehari-hari dapat berlangsung lebih aman dan lancar. Dengan jembatan yang lebih aman dan layak, distribusi hasil bumi petani menuju pasar juga menjadi lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat jembatan juga dirasakan oleh para pelajar. Salah seorang siswi SMP Negeri 1 Mauponggo, Veronica, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya Jembatan Perintis Garuda. Ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran TNI Angkatan Darat yang dinilainya telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pedesaan. Menurutnya, kini para siswa dapat berangkat ke sekolah tanpa rasa takut maupun cemas saat melintasi jembatan.
15: Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak Prabowo Subianto, karena telah membangun jembatan ini sehingga kami dapat pergi ke sekolah dengan aman dan nyaman. Karena telah membangun jembatan ini, kami sangat berterima kasih karena kami bisa pergi ke sekolah dengan nyaman dan aman. Karena tidak ada lagi yang bisa menolong kami, dan kami bisa berjalan dengan lancar dan pergi ke sekolah.
14: Sementara Komandan Kodim 1625 Ngada, Letkol Infantri Imam Subekti menjelaskan bahwa Jembatan Perintis Garuda menjadi penghubung penting bagi sejumlah desa terpencil di Kecamatan Mauponggo. Kehadiran jembatan tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dengan mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Kondisi ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.
16: Harapan kami dengan kehadiran jembatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu mulai dari anak-anak sekolah terutama, karena mereka dalam transportasi penyeberangan ini kalau banjir sangat berbahaya, sehingga dengan adanya jembatan ini sangat menolong adik-adik kita yang akan menempuh pendidikan atau sekolah di sebelah atau di kota kecamatan. Selanjutnya untuk pelaku ekonomi ataupun pelaku usaha, di mana mereka bisa menjual atau membawa hasil buminya mulai dari perkebunan, pertanian untuk ke kota.
14: Jembatan Perintis Garuda merupakan wujud kepedulian pemerintah bersama TNI terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat. Dukungan Presiden Republik Indonesia, jajaran TNI Angkatan Darat, Pangdam 9 Udayana, serta Korem 161 Wirasakti menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana transportasi yang aman, layak, dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagai kondisi. Kehadiran jembatan ini diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pelosok Kabupaten Nagekeo. RRI Ende Ferisou melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Ende menyalurkan 3 ton beras SPHB dan 200 liter minyak kita untuk mendukung gerakan pangan murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende. Laporan Rufinus Wula.
17: Kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Bupati Ende sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia atas inisiasi Badan Nasional. Di Kabupaten Ende pelaksanaannya dipusatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ende Rizky Paji mengatakan Bulog berperan aktif dalam mendukung kegiatan tersebut dengan menyediakan komoditas pangan strategis. Menurutnya, keterlibatan Bulog merupakan bagian dari komitmen menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat. Ia menjelaskan Bulog menyiapkan beras SPHP sebanyak 3 ton yang dikemas dalam ukuran 5 kg. Selain itu, Bulog juga menyediakan 200 liter minyak kita untuk dijual langsung kepada warga yang datang ke lokasi kegiatan.
18: Kami siapkan sekitar 3 ton beras SPAP sama minyak itu sekitar 200-an liter. Tapi nanti kan kalau berkurang kita bisa lagi ambil stok ke kemasan SPAP. Kan kita GPM stabilisasi harga per harga gitu, kemasan SPAP 5 kilo. Ya, dengan
17: dia menambahkan mekanisme penjualan dilakukan secara langsung di stand Bulog agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang telah ditetapkan. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan di tengah meningkatnya permintaan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ia menegaskan sinergi antar lembaga diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Rizky juga mengapresiasi partisipasi masyarakat Ende yang memanfaatkan gerakan pangan murah untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. RRI Enderovinus Fula melaporkan.
1: Berita gerakan pangan murah sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita Astacita, pendukung program prioritas nasional selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Su Imam mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
19: Demikian sepekan Warta Astacita. Terima kasih atas kebersamaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Fresh, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double.

0: mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
2: Iki, bayar utang loy.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Iki, uang kos kapan dibayar?
1: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

101 RRIND. Temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam Kentongan. Hari Rabu, Minggu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa lagi bersama kami yang bertugas di Florata sore ini. Saya Christine Senda dan juga operator studio Aventina. Kembali lagi bersama kami dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Sore hari ini di penghujung akhir pekan, tentunya belum lengkap ya kalau belum ditemani lagu-lagu dangdut pilihan. Nah, buat Anda yang mau bergabung, silakan ya sore hari ini yang mau bergoyang dangdut ya. Dan menemani waktu santai Anda di akhir pekan, sudah saya buka line teleponnya. Untuk yang mau bergabung melalui WhatsApp, silakan di 0821 4451 1957, dan juga di 0821 3878 8786. Bunga dan Kumbang ya, Vita Alvia featuring Wandra sudah saya hadirkan di awal jumpa kita. Dan selain lagu ini ada juga beberapa lagu dangdut lainnya yang dapat Anda request ya pendengar sore hari ini. Silakan ya, masih kami nantikan. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung sebagai penelpon perdana kita. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat sore. Sore.
0: Sore. Dari Jawa Timur hadir Mas Galuh.
1: Iya, betul Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Api-api wae ya.
1: Oh iya.
0: Oke deh Mas Galuh, bagaimana suasana akhir pekan di Jawa Timur ya sore hari ini?
1: Iya, suara akhir pekan ini ya lumayan lah. Agak redup-redup manja gitu.
0: Oh, redup-redup manja ya. Oke, ramai kah di Jawa Timur kalau akhir pekan biasanya?
1: Ini kalau di kampung-kampung, di desa-desa itu biasanya ini apa, sudah mulai lomba-lomba
0: 17-an. Oke, menjelang 17-an ya. Oke.
1: Iya, lomba-lomba. Oke. Nah, itu ibu-ibu ya juga ada lah.
0: Oke, di RT RW-nya Mas Galuh lomba apa nih yang paling keren nih?
1: Ini apa, itu suami istri itu loh.
0: Yang mana?
1: Bawa balon itu loh. Tukar balon.
0: Tukar balon pakai daster gitu.
1: Iya, betul.
0: Keren ya, unik ya. Oke, baik ya Mas Galuh, ini lagu dangdut untuk siapa sore hari ini dan mau request lagu yang mana?
1: Halo. Ya, ini lagunya apa Mbak?
0: Yang ada lagunya dari Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan. Kemudian Ati Adiati, Makin Gila. Horas, Ancila Ricci, Perawan dan Bujang. Kemudian Bum Bum dari Gita KDI. Hello Dangdut dari Rita Sugiarto. Mengundur
1: Perawan dan Bujang aja.
0: Oke, Perawan dan Bujang untuk siapa nih Mas Galuh?
1: Oh, Mbak, ini ada Sari, boleh kan ikut?
0: Ya, boleh, silakan.
1: Halo
0: Mbak Sari.
2: Halo, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari Banjarmasin hadir kah?
2: Ya, hadir.
0: Oke, luar biasa, sehat ya Mbak Sari ya?
2: Alhamdulillah sih.
0: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Kalimantan?
2: Cuacanya begitu cerah, Mbak.
0: Begitu cerah, secerah suaranya Mbak Sari ya.
2: Iya.
0: Oke, sore hari ini mau request lagu apa nih Mbak Sari, Mas Galuh?
2: Kalau Sari ingin request lagu Cinta Melekat, boleh nggak?
0: Cinta yang melekat di mana kah? Di hati kah?
2: Cinta melekat di hatiku.
0: Oh ya, yeah. Ini lagu-lagunya ikutan ya? Ini sudah disiapkan nih Mbak Sari.
2: Oh, nggak boleh sendiri?
0: Udah ada di playlist nih.
2: Dari Rita Sugiarto apa itu tadi?
0: Radio Dangdut, Goyang Dangdut deh. Hello Dangdut.
2: Oh, itu aja nih.
0: Oke, okay, deh. Aja. Untuk siapa nih Mbak Sari?
2: Salamnya buat Abang Marcel, buatnya Iri juga, buat Mbak Ramla, buat Putra Mus juga, buat Mama Dipa, buat semuanya aja. Okay. Buat Mbak Christine, makasih.
0: Masa?
2: Selamat sore.
0: Oke, sama-sama. Makasih. Kembali ya Mbak Sari. Ya Mas Galuh.
1: Sudah Christine, Perawan dan Bujang ya laguku ya.
0: Iya, Perawan dan Bujang dan Hello Dangdut ya.
1: Oke, mantap. Buat yang siar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjangkan umur, rezekinya tambah lancar ya.
0: Oke, amin ya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, salam ke Jawa Timur dan juga Samarinda ya. Ini sudah bergabung dan juga sudah menyapa ya pendengar RRI, fans RRI yang kembali mau menyapa balik ya, silakan ya, kita say hello di udara ya. Begitu banyak teman, begitu banyak sahabat, paling asik ya kalau kemana-mana kita tidak takut kehilangan ya, karena sudah ada banyak sahabat di Nusantara ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, Prodangdut, selamat sore.

0: Lagi di rumah atau di mana nih Bapak Maxi?
1: Lagi di rumah ini.
0: Lagi di rumah.
1: Baru ini.
0: Uh-huh.
1: Air panas ini.
0: Oh, baru minum air panas. Oke. Oke, Pak Mamang sih. Lagu yang mana?
1: Betul.
0: Ngerambah?
1: Dari Lungan ini dapat dari Pantai Selatan.
0: Oh, baiklah. Yang penting kita akan ketemu ya. Oke. Oke. Siap. Jangan lupa pergi jabat tangan nih sore ini ya.
1: Pusambi.
0: Oke, sebelum jalan-jalan nih, Bapak Maxi, silakan request lagu sapa salamnya untuk siapa?
1: Lagu apa yang disiapkan Ibu Kris?
0: Ada Caca Handika, Mandi Kembang, kemudian Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, Cuma Kamu dari Yeni Eria, kemudian Juleha dari Mary Andani featuring Jeffrey Bule, yang mana?
1: Cuma Kamu tadi.
0: Cuma Kamu, oke, untuk siapa? Silakan.
1: Selamat kali untuk Ibu Kristin bersama rekan Bali Kaca.
0: Kasih.
1: Untuk ini tadi Mas Galung dari Bojonegoro bersama Mas Hari di Banjarmasin.
0: Iya.
1: Mas Diri di Buanawa, Ibu Diri di Jolok, Mama Oke, Mama Yanti, Mbak Ima, Mama Aske, Ramos, Bu Adira, Sidia di Momere. Itu saja Bu Kristin. Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Bapak Maxi yang ada di Dona ya, sudah kembali bergabung. Oke, kita akan lagu dulu ya. Saya bingkiskan juga lagu ini untuk semuanya saja ya, pendengar Program 1 yang saat ini baik lagi yang mendengarkan RRI melalui terestrial dan juga RRI digital yang masih stay terus ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini nih, ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini nih, ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Rodangdut adalah kita. Selamat sore juga untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan masih ada beberapa lagu dangdut yang dapat kembali Anda request ya sore hari ini di line telepon kami di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda juga bisa follow RRI Pro 1 ND ya. Anda juga bisa menyaksikan secara langsung ya live ya Pro Dangdut untuk edisi sore hari ini. Oke, yang belum berkesempatan masih saya nantikan hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan saya sapa dulu untuk yang sudah bergabung ya melalui live Pro Dangdut ya sore hari ini. Ada Karisma Agung, selamat sore. Kemudian Sutami, salam kenal. Dan juga untuk Herma Idi Jenengan. Oh sorry ya. Oke, salam kenal ya buat semuanya yang sudah bergabung di live Pro Dangdut sore hari ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore kakak.
2: Sore, dengan siapa di mana?
3: Dengan Arlin di Sumba Timur.
2: Arlin di Sumba Timur.

0: ini kalau bahasa Sumba menyapa cewek rambu ya? Salah ya?
1: Iya, Kak, rambu.
0: Rambu ya. Apa kabar ini rambu dari Sumba Timur? Baik ya?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Ini baru pertama atau sudah beberapa kali nih bergabung nih, Arin?
1: Dulu sudah sering bergabung, Kak.
0: Oke deh. Ini yang untuk kesekian kalinya ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke. Akhir pekan bagaimana? Baik kah bersama orang-orang terkasih di hari ini?
1: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Baik, semuanya baik ya. Oke, itu yang menjadi harapan kita. Oke, Arlin, mau request lagu apa? Di sini ada di playlist ya, masih tersisa lagu dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta, kemudian Cinta Merah Jambu, Rekayasa Cinta.
1: Iya, Kak.
0: Oke, untuk siapa, Arlin?
1: Buat semua pendengar RRIND di mana saja berada. Dan buat kakak, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Baik, itu saja?
1: Iya, Kak.
0: Baik.
1: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, dengan senang hati salam ke Sumba ya. Untuk Arlin bersama orang-orang tercintanya yang terus berbahagia ya bersama keluarga. Oke, yang sudah bergabung Vicky. Vicky, nama keren ya Vicky. Kemudian ada Basi, kemudian ada Herna Ichi. Selamat sore juga. Kita ke penelpon selanjutnya. Saya sapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore. Oma Seril, mana suaranya Oma? Oma bisa kembali dicoba ya. Ini suaranya kurang jelas nih Oma. Halo Oma. Oke, terima kasih Oma Seril sudah bergabung melalui WhatsApp, tapi suaranya kurang jelas ya di sore hari ini. Bisa beralih ke line teleponnya di 0821 4451197. Oke, lagu yang masih tersisa ya, ada Bekas Pacar, Hamdan ATT, kemudian ada Goyang Senggol. Yang mau goyang-goyang senggol, ini kota ini punya pasar senggol ya. Biasanya pasar malam ya. Apakah di tempat Anda juga ada pasar malamnya? Kalau di Ende namanya Pasar Senggol. Itu tepatnya di Jalan Kelimutu. Yang belum pernah ke Ende, ayo buruan ke Ende ya, bisa, biar bisa tahu bagaimana suasana Pasar Senggol yang ada di kota Ende. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut, ada lagi Kak.
0: Oke.
2: Selamat sore,
0: Kak Yanti kah ini?
2: Iya, benar sekali.
0: Wolowea ya?
2: Iya.
0: Wolowea hadir. Ini baru dengar lagi suaranya. Sibuk kah?
2: Iya, tidak juga.
0: Oh,
2: cuma ini radionya rusak gitu. Akhirnya tidak bisa. Biar ini tiba-tiba saja gitu.
0: Oke, baik. Ini pasti sudah tahu ya jam siaran Pro Dangdutnya. Silakan nih, Kak Yanti. Mau request lagu apa?
2: Lagu apa yang disediakan?
0: Ada Ayu Soraya dengan Cinta Berbayung Bulan, kemudian Bekas Pacar dari Hamdan ATT, Cinta Merah Jambu dari Lavenia, kemudian Juleha. Mary Andani featuring Jeffrey Bule, yang mana?
2: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu. Jadi cinta itu warna merah jambu ya? Tidak juga ya? Oke, deh, baik. Silakan untuk siapa nih salamnya?
2: Ya, yang pertama tentunya buat Ibu Christine juga di balik kaca. Selamat bertugas, semoga selamat hari Minggu.
0: Nice.
2: Lalu untuk teman-teman semua, sempat disebut namanya satu persatu. Singkat aja, salam dibagi rata dengan ucapan selamat sore, selamat berhari Minggu. Itu saja, terima kasih, selamat sore.
0: Dengan senang hati, salam ke Pulau ya untuk Kakak Yanti ya. Di sana juga ada Bapak Betty, selamat sore Bapak bersama keluarga, selamat berakhir pekan. Oke, salam kenal juga ya untuk yang sudah bergabung di siaran langsung Pro Dangdut ya sore hari ini. Oke, untuk Ade Lerokasi, selamat berhari Minggu juga adek sayang. Di mana nih? Di Rote apa di Kupang nih? cuma menerka saja ya. Yang penting selalu di hati ya. Oke, Kakak Lero kasih. Satu lagi ke penelpon selanjutnya. Selepas ini saya juga akan menghadirkan lagu ya yang sudah di request ya teman-teman kita. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Oke, Oma, ini baru dengar jelas suaranya Oma.
3: Iya, tadi sudah kedengaran itu.
0: Oma dengar suara saya?
3: Ya, sekarang dengar, tadi sudah dengar sekali.
0: Apakah karena cuaca atau sinyal?
3: Tidak tahu.
0: Oke, baik, yang penting sudah bergabung ya Oma ya. Ini lagi
3: kalau di malam, kalau tadi malam pakai HP ini tidak bisa, tidak dengar. Pindah ke HP ya Android dulu baru bisa dengar suaranya Armando.
0: Ini baru jelas.
3: Ini hari terbalik.
0: Terbalik ya. Mungkin kurang beruntung Oma.
3: Iya, kurang beruntung ya di yang
0: baik, ini Oma di rumah apa di kios nih Oma?
3: Oma lagi istirahat di rumah.
0: Istirahat. Iya, harus ketika kita bekerja harus diimbangi dengan juga istirahat ya Oma.
3: Iya,
0: iya. Baik, silakan Oma. Yang mana lagunya?
3: Tadi itu apa? Merah jambu apa tadi?
0: Iya, cinta merah jambu. Oma punya cinta merah kah? Merah jambu. Oke, merah jambunya untuk siapa Oma? Pasti untuk Opa yang pertama.
3: Merah jambunya untuk semua.
0: Oke, untuk semua.
3: Jangan
0: hanya
3: Opa kak.
0: Oke. Eh, Oma Adile baik ya?
3: Iya.
0: Silakan.
3: Adil.
0: Oke, silakan Oma.
3: Salamnya yang pertama untuk istri cantik bersama Bung Kapten Pino Gamping. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan berkat.
0: Baik.
3: Dan untuk semua pendengar setia dan bisa lagi transport ini, ucapannya selamat sore semuanya. Selamat berhari Minggu. Terima kasih Bu
0: Kristin,
3: selamat sore.
0: Oke, kembali kasih Oma. Sudah kembali bergabung ya sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk Opa Guido juga, selamat sore Opa. Ini baru dengar ya suara saya, sehari-hari dengar tetapi belum pernah ketemu juga nih Opa ya. Oke, salam sehat untuk Opa Guido ya, yang ada di mana nih? Di rumah pastinya ya. Oke, kita ke lagu dulu. Saya hadirkan lagu Rekayasa Cinta dari Camelia Malik dan juga Cinta Merah Jambu dari Lavenia untuk Anda.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: dimanapun Anda berada, Cinta Merah Jambu ya, dari Lavenia. Lagu ini dirilis di tahun 1995, dimana mencatat tanggal 1 Januari 1995 itu. Sementara beberapa sumber yang menyebut album Cinta Lahir Batin ini diproduksi di tahun 1993. Dan apa yang menjadi makna dari lagu dari Lavenia, Cinta Merah Jambu, adalah ungkapan seorang perempuan yang mencintai seseorang dengan sepenuh hati, setia hanya kepada satu orang, dan juga menyerahkan cinta itu secara lahir maupun batin. Oke, selamat sore juga untuk Bapak Manda yang ada di Maonori ya. Saya sapa juga untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai Wudu. Kemudian untuk di Maupongo ada Bapak Ingrid ya, selamat sore. Saya juga sapa untuk yang ada di Maumere, di sana ada Bunda Ima, kemudian Olin, Via juga, selamat sore Bapak Marcel yang ada di Wawaria. Jika ada waktu silakan bergabung ya, meramaikan suasana kita sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore Aditin.
0: Sore Bapak Manda, ini baru disapa langsung saja bergabung ya. Kabar baik Bapak?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik Mano.
0: Alhamdulillah, oke. Okay. Sore hari ini Bapak silakan, mau request lagu apa?
1: Dari Gita KDI.
0: Gita KDI?
1: Apa tadi?
0: Bum Bum.
1: Bum Bum.
0: Iya, benar. Itu ya?
1: Ya.
0: Oke, okay. Bapak Manda mau ajak bergoyang siapa sore hari ini?
1: Ya, ajak semua pun.
0: Ajak semua ya? Oke. Silakan, untuk siapa lagi?
1: Ya, lalu buat Adik Ipin, buat Randy, Box Musik, Bung Vino ya, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus buat Bunda Ima, Adik Fia, Adik Nano, Bung Markus, Adik Widya, Adik Olin, Adik Fia, Bung Jabai, Adik Maumere, selamat sore. Terus buat Bung Amir di Palembang, Alvin Inggris di Kupang, Om Acil di Banawab. Terus buat Adik Indang, Adik Rian di Bediawa, Adik Ayu di Mbai, Rian, Adik Citri, Bapak Ingrid, Mama Oce, terus Bung Servas, Mama Femi, Yanti di Waloya, Ustaz Abdul Ali, Pak Onura, Putra Muhammad Kumali, Mama Ina, Mama Ciko di Paumali, terus buat Makma Makti di Indona, Adik Nursia di Muhammad, terus buat Bapak Delordes, Bung Loris, Bung Loris, Adik Sonto, Bung Marsili, Bung Loria, Darwin Brawareke, Bapak Natalia, Adik Nua Bareng, Adik Angki di Puli-Puli, Adik Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, Bunda Ikati di Wonosobo, Jina di Bogor, terus buat Adik Nas, Bapak Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Putra, Bang Galo Bareng, Bung Sahadi Sari, di Banjarmasin, terus Bung di Jambi, Om Adifa di Jakarta, Mama Kepala dari Nangapsa, Mas Arifuddin JP, singkatnya bos, aku pendengar Kodang tuh dimana saja berada, dan selamat berhari minggu bersama keluarga semua dalam keadaan sehat.
0: Bapak
1: Detin, bareng di Bos Musik, selamat bertugas, selamat sore.
0: Selamat sore dan terima kasih. Salam ke Maonori ya untuk Bapak Manda bersama keluarga. Ya, sore hari ini sudah bergabung. Oke, Bapak Sarifuddin yang ada di IP, selamat sore, bisa bergabung juga. Kemudian untuk Putra Mus yang ada di Ndetumali, selamat sore untuk Anda. Yang ada di Bintuni, Papua, untuk Kak Puja, di Fakfak ada Putra Tenga. Dan juga untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut adalah kita.
0: Sore Bunda Ima.
2: Ada Leli kah?
0: Christine di studio Bunda.
2: Suara mirip
0: 11-12 ya.
2: Iya, 11-12.
0: Oke, selamat berakhir pekan Bunda.
2: Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Semoga kita sehat semua.
0: Amin. Silakan Bunda, lagunya.
2: Lagu apa deh? Belum bisa didengar di sini ya deh.
0: Oke, baik. Ada Caca Handika dengan Mandi Kembang, Juleha dari Mary Andani, kemudian Bekas Pacar dari Hamdan ATT.
2: Bekas pacar.
0: Oke. Okay. Silakan untuk siapa?
2: Kalau sudah bekas, lebih baik buang saja.
0: Jangan ke tempat sampah.
2: Tidak
0: ya?
2: Usah bekas-bekas.
0: Buang ke tempat sampah, Kak. Jangan sakit hati, sampah. Bunda.
2: Disampahkan aja deh.
0: Oke. Okay. Ini Bunda marahnya sama siapa nih?
2: Sama lagunya.
0: Oh, sama lagunya. Jangan sampai ke orangnya ya, Bunda ya.
2: nggak ada orangnya jadi.
0: Aduh, mati sudah kita nih. Oke, okay, semoga cuma lagunya
2: itu.
0: Semoga cuma lagu saja ya, Bunda ya.
2: Iya.
0: Oke okay, deh.
2: Untuk sama siapa yang nyanyi itu?
0: Hamdan ATT?
2: Bukan pacar Hamdan ATT atau apa ini?
0: Imam S. Arifin, Namsrun S.
2: Mas Arifin, iya Mas Arifin benar.
0: Oke, okay, silakan Bunda salamnya.

0: ada Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Mak Nursia, Adik Puja, Dimentuni, ada Bang Nasrun juga, terus ada teman-teman yang ada di Momere, ada Bang Marcel, ada Adik Yeri, semua-semua saja Adik Kristin, tanpa terkecuali yang sudah gabung maupun yang belum. Selamat sore dan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Buat Adik Kristin, terima kasih, selamat sore.
1: Sama-sama untuk Bunda Ima yang ada di Momere. Ya, kita KDI dengan Bum Bum ya. Kalau Bum Bum ini seperti detak jantung begitu ya. Karena apa? Pendengar, ini menjadi gambaran bunyi detak jantung ketika sedang jatuh cinta atau berhadapan dengan orang yang disukai ya, seperti itu ya. Nanti kita akan tahu maknanya seperti apa ya dari lagu Gita KDI dengan Bum Bum yang di masa beredarnya sekitar tahun 2010 ya. Tapi sebelumnya kita ke penelpon lagi dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, selamat sore dan dokter Zalala Kista, kakak.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Ini dengan orang Nanganesa, dengan Mama Hilda.
1: Mama Hilda?
2: Iya.
1: Orang Nanganesa, lagi pesta sambut baru.
2: Iya, kakak, benar sekali.
1: Oke, Mama Hilda, ini pasti sibuk masak, bantu-bantu menghibur diri dengan lagu dangdut dulu ya sore ini ya, Mama ya.
2: Oke.
1: Oke, tebakan saya tepat ya.
2: Nah, ada yang bilang begini, hari ini tidak ditinggalkan. Jangan ditinggalkan saya bilang.
1: Oh ya, terima kasih. Pencinta RRI. Oke. Silakan Mama Hilda, salamnya.
2: Oke, salamnya pertama buat kakak yang lagi bertugas. Lagunya dulu kakak, lagu kakak siapa gua apa di situ?
1: Ada lagu dari Mbak Sofi Sudirman, Tidak Semua Laki-Laki. Kemudian Makin Gila, Ati Adiyati, Malah Agatha dengan Kopi Dangdutnya. Yang mana?
2: Makin gila, Kak.
1: Aduh, jangan makin gila, Kak.
2: Iya. Karena ini lagi pesta ini.
1: Oh iya, baik. Oke, untuk menghibur dengan bergoyang makin gila saja ya.
2: Iya.

0: lagi pantau sore hari ini kaca. Selamat sore.
1: Terima kasih untuk Mahelda yang sudah bergabung ya dari Manganesa. Oke, saya juga sapa nih untuk yang ada di Manggarai Timur. Untuk Kak Ocha dan Kak Densi ya, selamat sore, selamat berakhir pekan. Oke, kita ke Gita KDI dulu dengan lagunya Bum Bum. Apakah sore hari ini ada yang lagi falling in love mungkin ya? Mungkin lagi suka seseorang, kemudian hatinya berdebar-debar seperti Bum Bum begitu. Oke, ini lagunya ya, Gita KDI dengan Bum Bum.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

melakoninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap

manfaat bagi perekonomian. Ada beberapa cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mendukung ekonomi kreatif. Beli produk lokal dan dukung UMKM. Promosikan karya kreatif kepada keluarga dan teman. Gunakan jasa pelaku usaha lokal.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan seluruh warung yang ada di desa dan daerah tutup agar warga belanja di koperasi desa Merah Putih karena warung tidak ada untungnya buat negara. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbaik dengan memanfaatkan Google Lens, hasilnya ditemukan gambar serupa dari laman inilah.com berjudul Prabowo, Tantangan Indonesia Bukan Sekedar Tumbuh Tetapi Memastikan Keadilan Ekonomi. Berdasarkan artikel yang tayang Senin 1 Juni 2026 tersebut, diketahui bahwa konteks asli foto itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Presiden Prabowo saat itu mengingatkan agar hasil dari pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat sesuai nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan bahwa Presiden Prabowo mengatakan warung tidak memberi keuntungan bagi negara. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
3: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
2: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
3: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
4: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
5: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
2: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
6: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
7: Jaga persatuan bangsa.
8: NKRI.

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Selamat sore pendengar program Masa Tadi dimanapun Anda berada, menemani waktu santai Anda ya di sore hari ini. Kembali kami mengupdate ya sejumlah informasi untuk Anda pendengar RRI. Ya, kita akan menyimak ya beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan salah satunya pendengar RRI, menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bagaimana persiapan Anda ya di lingkungan sekitar Anda ataupun di tempat tugas Anda, ini apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah ada persiapan dengan memasang umbul-umbul? Ya pasti ya, ada beberapa yang saya lihat ini sudah memasang ya umbul-umbul di kantor ya, di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian ada juga lomba-lomba yang diselenggarakan menyongsong 17 Agustus. Dan kami punya informasi pendengar RRI, ada beberapa pernak-pernik ya untuk sambut kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana kita tahu bahwa setiap bulan Agustus ya, suasana di berbagai daerah di Indonesia mulai dipenuhi dengan nuansa merah putih. Masyarakat siap menyambut Hari Kemerdekaan dengan menghias lingkungan sekitar, mulai dari rumah, sekolah, hingga jalan umum. Tidak hanya sebagai bentuk perayaan ya, pendengar, berbagai hiasan yang dipasang ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan. Dari bendera hingga ornamen sederhana, semua elemen ini menghadirkan suasana khas yang hanya muncul menjelang 17 Agustus.

0: Masyarakat dapat ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan memasang bendera merah putih. Nah, ini apakah sudah dipasang bendera merah putih di halaman rumah Anda? Memang biasanya menyongsong 17 Agustus ya, kita sudah memasang ya, himbauan dari pemerintah daerah setempat ya, untuk memasang bendera di halaman rumah, di sekolah, di kantor ya, seperti itu. Selain berbagai dekorasi yang bertema kemerdekaan juga dapat digunakan ya untuk memperindah lingkungan selama bulan Agustus. Nah, ada sejumlah pernak-pernik pendengar yang biasanya hadir untuk menyambut hari kemerdekaan. Salah satunya dan yang paling utama adalah bendera merah putih. Bendera merah putih ini menjadi simbol yang paling identik dengan perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana masyarakat biasanya memasangnya di depan rumah, sekolah, kantor, hingga berbagai ruang publik. Penggunaan bendera negara memiliki aturan tersendiri karena merah putih merupakan simbol negara, di mana ketentuannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Yang berikutnya adalah umbul-umbul merah putih dan juga warna-warni. Ya, umbul-umbul ini menjadi salah satu hiasan yang sering dipasang di sepanjang jalan atau di lingkungan pemukiman. Bentuknya yang memanjang dan berwarna merah putih atau warna-warni membuat suasana perayaan kemerdekaan semakin terasa. Hiasan ini biasanya dipasang bersama dengan bendera dan dekorasi lainnya. Kehadirannya juga menjadi penanda bahwa masyarakat sedang menyambut momentum Hari Kemerdekaan. Pernak-pernik yang berikutnya adalah gapura kemerdekaan, di mana gapura lingkungan sering dihias dengan berbagai ornamen bertema kemerdekaan. Warga biasanya menambahkan warna merah putih, tulisan Dirgahayu Republik Indonesia, serta angka peringatan HUT RI. Pembuatan dan penghiasan gapura juga kerap dilakukan secara gotong royong, di mana tradisi ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat kebersamaan. Spanduk serta poster bertema kemerdekaan ini juga banyak ditemui ya di lingkungan masyarakat selama Agustus. Isinya biasanya berupa ucapan kemerdekaan, pesan persatuan, hingga ajakan menjaga semangat nasionalisme. Dekorasi tersebut dapat dipasang di lingkungan pemukiman, sekolah, perkantoran, maupun ruang publik. Selain mempercantik lingkungan, spanduk juga menjadi media untuk menyampaikan pesan kebangsaan. Kemudian ada juga hiasan merah putih, lampion dan ornamen jalan, di mana pendengar kita juga bisa melihat ya sejumlah lingkungan yang menghiasi jalan menggunakan lampion atau ornamen berbentuk tertentu. Hiasan tersebut biasanya menggunakan warna merah putih dan dipasang di antara rumah warga. Pemasangan ornamen jalan membuat suasana lingkungan semakin meriah menjelang 17 Agustus. Kegiatan ini juga sering menjadi bagian dari persiapan warga menyambut berbagai lomba kemerdekaan. Selain warna merah putih, masyarakat juga kerap ya menggunakan dekorasi yang menggambarkan perjuangan kemerdekaan. Misalnya foto pahlawan, ilustrasi perjuangan, serta tulisan bertema nasionalisme dapat menjadi bagian dari dekorasi. Dekorasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghias lingkungan, kehadirannya juga dapat menjadi pengingat terhadap sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Nah, itulah beberapa pernak-pernik ya yang biasa mewarnai menjelang 17 Agustus ya setiap tahunnya, di mana berbagai pernak-pernik ini menjadi bagian ya dari tradisi masyarakat. Setiap bulan Agustus, di balik kemeriahannya, dekorasi kemerdekaan dapat menjadi pengingat tentang persatuan, perjuangan, dan juga kecintaan terhadap Indonesia. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda? Bung Hatta baru menikah di usia 43 tahun setelah ia berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Yang unik adalah mas kawin beliau berupa buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karyanya sendiri. Konon, Bung Hatta pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Hal ini ia buktikan sungguh-sungguh. Ia menikahi Rahmi Hatta pada 18 November 1945, 3 bulan setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mas kawinnya adalah buku yang berjudul Alam Pikiran Yunani, karangannya sendiri. Buku inilah yang ia buat selama masa pembuangan di Banda Neira tahun 1930-an. 3 hari setelah pernikahannya digelar, mereka tinggal di Yogyakarta. Dari pernikahan ini, ia dianugerahi 3 orang putri bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabia Hatta,

0: menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari dunia iptek ya. Diinformasikan bahwa hujan meteor Perseid kembali menghiasi langit sejak awal Juli dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Fenomena ini diperkirakan mencapai puncak pada 22 Agustus malam hingga 13 Agustus 2026 dini hari. NASA akan menyiarkan pengamatan hujan meteor Perseid secara langsung melalui YouTube, di mana siaran dimulai tengah malam waktu Amerika Serikat bagian timur pada 13 Agustus 2026. Siaran ini menghadirkan pakar meteor, tayangan langit secara langsung, serta sesi tanya jawab bersama publik, di mana pengamatan dilakukan menggunakan kamera di Automate Lunar and Meteor Observatory di Marshall Space Flight Center. NASA juga akan menampilkan pemandangan langit dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Saat puncaknya, hujan meteor Perseid dapat menghasilkan sekitar 50 hingga 100 meteor per jam jika kondisi langit mendukung. Selain itu, pendengar, Perseid ini merupakan salah satu hujan meteor tertua yang pernah tercatat dalam sejarah. Fenomena ini telah diamati selama lebih dari 2000 tahun. Perseid juga dikenal sebagai memunculkan fireball, yaitu meteor yang sangat terang dengan jejak cahaya panjang. NASA menyarankan masyarakat memilih lokasi yang minim polusi cahaya untuk menyaksikan fenomena tersebut, di mana pengamat juga dianjurkan memberi waktu sekitar 20 hingga 30 menit dengan tujuan agar mata beradaptasi dengan kondisi gelap. Selain itu, Perseid juga dapat dinikmati tanpa memerlukan teleskop atau peralatan khusus. Ya, pendengar, kita bisa menyaksikannya nanti secara langsung di tanggal 13 Agustus 2026 dini hari ya, pendengar RRI, karena siaran ini menghadirkan pakar meteor ya, dengan tayangan langit secara langsung serta sesi tanya jawab nih bersama publik. Jika Anda penasaran, Anda bisa bergabung ya, pendengar RRI, menyaksikan secara langsung ya hujan meteor Perseid yang akan capai puncak di tanggal 12 hingga 13 Agustus 2026, dan NASA mengajak publik untuk bisa menyaksikan secara bersama-sama. Dan informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar

0: sehari-hari. Pro 1 RRIND menghadapi inflasi dan investasi.
1: Inflasi dan investasi.
0: Program yang membahas inflasi dengan bahasa sederhana serta strategi investasi yang relevan bagi masyarakat. Dilengkapi analisis aktual, obrolan bersama ekonomi dan praktisi keuangan, serta tips mengelola dan mengembangkan keuangan sesuai kondisi inflasi terkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Inflasi dan Investasi.

Talita.

Pendengar dari Jakarta, ada informasi Kementri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah tengah merintis pembangunan Museum Musik Indonesia sebagai pusat pelestarian sejarah musik nasional. Museum tersebut diharapkan menghadirkan perjalanan musik Indonesia dari masa awal hingga perkembangan industri musik modern saat ini. Ia mengatakan Museum Musik Indonesia direncanakan memanfaatkan bekas gedung Jiwasraya di Jalan Asia Afrika, Bandung. Hal ini mengingat sebelumnya gedung tersebut telah lama tidak digunakan oleh warga Bandung. Nantinya menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, ya pendengar, museum tersebut akan menampilkan berbagai memorable para musisi legendaris Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi. Sejumlah koleksi dari keluarga seniman termasuk Titiek Puspa dan Idris Sardi mulai dihimpun sebagai bagian dari persiapan museum. Pihaknya juga terus berdiskusi bersama para komposer, musisi, dan pelaku industri untuk menyusun konsep museum secara komprehensif. Langkah ini dilakukan agar tokoh-tokoh penting dalam perjalanan musik Indonesia dapat dikenalkan kepada masyarakat melalui narasi yang menarik. Selain pembangunan museum, pendengar, Kementerian Kebudayaan juga rutin menghadirkan program Harmoni Zaman. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan kepada para musisi lintas generasi, di mana program tersebut mempertemukan penyanyi era tahun 1970-an, 1980-an, 1990-an, hingga mantan penyanyi cilik dalam satu panggung bersama. Itu kegiatan tersebut menjadi ruang apresiasi lintas generasi untuk merayakan perjalanan panjang musik Indonesia. Ia berharap lagu-lagu legendaris Indonesia tetap hidup dan terus dinyanyikan oleh generasi muda pada masa mendatang. Menurutnya, karya seperti Sepanjang Jalan Kenangan milik Is Haryanto memiliki nilai yang tidak lekang oleh waktu dan tetap dicintai oleh masyarakat. Informasi ini kembali

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang hitam Afrika pertama yang menangkan

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita disampaikan reporter Alotani.

0: NTT Sepekan, edisi Minggu, 9 Agustus 2026, bersama saya, Alotani. Mendukung kesejahteraan masyarakat, Brimob Dapolda NTT memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informasi berikut disampaikan rekan Vence Sakarias.
1: Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung

0: sekelitan warga, perbaikan jembatan adalah wujud kepedulian dan pengabdian Polda Nusa Tenggara Timur. Polri hadir bukannya sebagai penegak hukum, tetapi sebagai mitra dan pelayanan masyarakat.
1: Menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Polda NTT berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta responsivitas dalam menghadapi berbagai tantangan kamtipmas. Dengan semangat kebersamaan, Polda NTT optimis dapat mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur.
0: Lebih lanjut disampaikan Kabit Humas bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus dijalankan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur tak hanya sigap dalam tugas operasional tetapi juga peduli tanggap terhadap kebutuhan sosial di wilayah Nusa Tenggara Timur.
2: Warga Kelurahan Kayu Putih mengeluhkan dugaan ketidakberesan dalam pelayanan di salah satu pangkalan minyak tanah yang belum genap satu tahun beroperasi. Keluhan tersebut muncul karena distribusi minyak tanah dinilai tidak berjalan secara adil dan tidak sesuai harapan masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima. Salah seorang warga menyebut pada Sabtu 25 Juli 2006 minyak tanah tiba di pangkalan sekitar pukul 14.00 WITA. Akan tetapi pelayanan kepada masyarakat kerap baru dilakukan pada malam hari. Bahkan dalam beberapa kesempatan warga mengaku harus menunggu hingga 2-3 hari setelah minyak tanah tiba untuk memperoleh jatah. Selain keterlambatan pelayanan, menurutnya warga yang telah mengumpulkan berkas sejak proses pembukaan pangkalan mengaku justru sering tidak dapatkan minyak tanah. Mereka menduga distribusi lebih dahulu diberikan kepada pembeli yang menggunakan jerigen berukuran besar sehingga warga sekitar tidak lagi memperoleh jatah. Adi juga mempertanyakan takaran minyak tanah yang diterima karena isi yang diperoleh diduga tidak mencapai 5 liter meskipun pembayaran tetap dilakukan dengan harga untuk 5 liter penuh. Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penyaluran di pangkalan tersebut agar distribusi minyak tanah dapat berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat koordinasi para camat lurah di Kabupaten Kupang merupakan upaya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Rapat koordinasi camat, lurah, kepala desa, dan kepala Puskesmas digelar di Gor Komitmen Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Senin 3 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yusuf Ledek menyampaikan bahwa rapat koordinasi menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi program kerja, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah hanya dapat dicapai melalui koordinasi yang kuat dan komitmen seluruh perangkat pemerintah hingga tingkat desa.
4: Kecamatan itu harus dibayarkan Pak Sekdar. Ya, kita kemarin itu ada kesalahan-kesalahan. Itu tidak boleh lagi orang tak fokus KTP di kabupaten. Karena kita terlalu jauh. Ini masyarakat ini kalau terlalu jauh nanti susah. Akhirnya malas yang mengurus. Gara-gara malas yang mengurus nanti hak-hak mereka juga hilang. Misalnya kata admin dunia kurang lengkap maka mendapatkan PKH dan lain-lain atau beasiswa itu sulit.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Imade Supriyadi, meminta pemerintah desa mempercepat pendataan bidang tanah untuk mendukung keberhasilan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL.
5: Ini sebenarnya bapak-bapak kepala desa yang mendapatkan penetapan lokasi PTSL ini mohon disegerakan, ya, dipercepat untuk pendataannya. Permasalahan yang mungkin yang saya tangkap pada penanganan saya bahwa di pemerintahan desa belum tersedianya atau masih minim data pertanahan. Satu berupa peta hasil bidang tanah. Ya.
3: Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus. Utara untuk Indonesia.
2: Keterbatasan kuota minyak tanah subsidi masih menjadi persoalan di tingkat pangkalan. Pihak pangkalan minyak tanah Stefanus Manafe mengungkapkan bahwa jatah yang diterima saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah pelayannya. Saat ini Stefanus memperoleh alokasi 3 drum minyak tanah per minggu atau sekitar 12 drum per bulan. Kuota tersebut didistribusikan kepada warga di 3 wilayah yakni RT 4, RT 5 dan RT 6. Setiap warga berhak membeli 10 liter minyak tanah. Untuk menghindari antrian panjang dan tudingan adanya warga yang tidak kebagian, Stefanus menerapkan sistem pembagian kupon secara serentak. Ia menjelaskan bahwa penyaluran minyak tanah mengikuti jadwal agen yang masuk setiap hari Rabu sebanyak 4 kali dalam sebulan.
6: Dulunya saya ini 5 drum, bukan 3. Minyak tanah ini musiman juga. Jadi dia tidak bilang tiap hari, tiap bulan itu laku habis-habis. Adakah 5 drum saya dapat dulu, terus satu minggu tidak habis. Itu pun belum ada banyak yang memakai gas. Nah sekarang kalau saya meminta takut lagi naik 4 apa, nanti kalau terjadi begitu yang kena saya juga dari agen, kita kan otaknya kan 5 drum. Habis ya, tidak habis, kewajiban tersambil. Nah ini yang jadi masalah buat ketong pangkalan. Kalau tidak habis, terus kita mau ambil dari di mana? Untuk minta mandat tambah kuota, tidak mau lagi. Subuh, 3 saja.
2: Stefano juga menyampaikan bahwa sistem kupon merupakan cara paling efektif agar distribusi minyak tanah bersubsidi tepat sasaran. Ia juga memastikan tidak melayani pembelian dari luar wilayah. Seluruh penerima kupon telah terdata berdasarkan kartu keluarga atau KK berasal dari RT 4, RT 5, serta RT 6 wilayah setempat.

0: Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
1: Pemerintah Kota Kupang mengusulkan penambahan kuota minyak tanah bersubsidi kepada PPH Migas melalui Pertamina. Usulan ini didasarkan pada hasil pengawasan Satgas BBM yang menemukan ketidaksesuaian distribusi di 6 kecamatan 51 kelurahan. Sementara kuota yang diterima Kota Kupang dinilai sudah tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat. Selain mengusulkan tambahan kuota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang juga melakukan pemetaan ulang sekitar 900 pangkalan yang saat ini dilayani 5 agen. Kajian dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat konsumsi untuk memastikan pemerataan layanan di setiap kelurahan.
2: Ya, itu perlu ada kajian betul dan dianalisis betul. Dan kami sementara yang sudah dikerjakan

menilai penyesuaian kuota menjadi kebutuhan mendesak agar pasokan minyak tanah bersubsidi mampu mengikuti pertumbuhan penduduk serta mencegah kelangkaan di tingkat masyarakat. Kami

0: dengan harga lebih tinggi. Mega berharap pemerintah memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan pengawasan agar pasokan lebih merata. Berikut laporan Andri Skandar.
1: Sejumlah pemilik pangkalan minyak tanah di Kota Kupang mengeluhkan praktik pembelian berulang oleh oknum yang diduga menjual kembali minyak tanah dengan harga lebih tinggi. Sumarni, pemilik pangkalan minyak tanah di Kelapa Lima, Kota Kupang, mengatakan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat tidak hanya dipengaruhi keterbatasan kuota, tetapi juga adanya pembeli yang berpindah-pindah ke beberapa pangkalan untuk membeli minyak tanah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih mahal. Menurutnya, distribusi yang dilakukan secara berganti antar pangkalan turut membuka peluang praktek tersebut. Ia berharap jadwal distribusi ke sejumlah pangkalan dilakukan serta kuota minyak tanah untuk masyarakat.
2: Biasanya hari ini turun di bawah, antrinya di bawah. Biasanya saya nanti datang lagi di sini. Nanti di bagian sana, mereka ke sana lagi gitu. Jadi kalau bisa yang tiga ini turunnya bersamaan. Dua, satu RT yang satunya berdekatan, cuma di sebelah. Tapi berdekatan ini, antri aja kalau dapat ya dapat, kalau tidak ya sudah.
1: Sementara itu, Tin, pemilik pangkalan lainnya meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak tanah di tingkat pangkalan.
3: Coba pemerintah turun tertibkan pangkalan-pangkalan yang ada, karena ada banyak keluhan bahwa dong ini di samping pangkalan, rumah memang di sekitar pangkalan, tapi jarang susah dapat minyak. Sedangkan dong lihat-lihat nih ada sepeda datang bawa banyak sih jadi gendong, tapi dilayani, tapi ada orang lain di pangkalan itu pergi minyak sana ada.

0: ditetapkan bersama pemerintah daerah serta memperkuat pengawasan terhadap distribusi di lapangan. Ia menambahkan, Pertamina akan terus melakukan monitoring berkala ke pangkalan, memastikan penyaluran minyak tanah diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta mengawasi penerapan harga sesuai head agar manfaat subsidi dapat dirasakan secara optimal. Selain memastikan pasokan minyak tanah bersubsidi tetap tersedia, Pertamina juga menyampaikan bahwa ketersediaan LPG non-subsidi di tingkat agen maupun outlet di Kota Kupang berada dalam kondisi aman sehingga masyarakat memiliki alternatif energi sesuai kebutuhan. Pertamina Petraniaga menghimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Kehadiran sekolah kuda di Kota Soe disambut antusias masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Warga menilai sekolah unggul Garuda tersebut menjadi penyemangat bagi orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di sekolah Garuda. Warga Kabupaten TTS RT 8 RW 3 Kelurahan Ebesa, Jibril Tobe kepada RRI merasa bangga atas hadirnya sekolah Garuda di Kota Soe. Menurut Jibril Tobe, secara pribadi ia sangat mendukung pembangunan sekolah Garuda yang masih berproses dan telah memulai tahun ajaran baru yakni 2026-2027. Ia pun berterima kasih kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar kepada masyarakat Kabupaten TTS dan umumnya warga NTT dengan hadirnya sekolah Garuda. Ia berharap kehadiran sekolah Garuda semakin mendorong semangat orang tua, guru, dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan generasi muda agar mampu bersaing meraih kesempatan belajar di sekolah Garuda.
1: Secara keseluruhan, secara pribadi, saya sangat setuju dengan kehadiran SMA Garuda yang dibangun di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih untuk hal ini. Terima kasih, salam merdeka untuk Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang

0: Bidang. Terima kasih.
1: Sementara itu, Bupati TTS Edward Makusli mengatakan Dinas Pendidikan dan OPD terkait harus berperan lebih aktif mempersiapkan siswa-siswi didik sejak SD hingga SMP agar mereka mampu berkompetisi masuk Sekolah Garuda. Karena menurut Bupati TTS, Sekolah Garuda sudah tersedia fasilitas dan tenaga pendidik memadai dan anak-anak memiliki peluang untuk bersaing di tingkat internasional. Sekolah Garuda di Kabupaten TTS merupakan salah satu SMA unggul Garuda yang dibangun pemerintah pusat sebagai bagian dari program pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pendidikan menengah berkualitas tinggi, sedangkan penekanan pada penguasaan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika, serta membina kepemimpinan, karakter, dan daya saing global peserta didik. Anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan NTT 2, Anita Gah, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengintervensi penggunaan dana revitalisasi satuan pendidikan. Menurutnya, anggaran revitalisasi merupakan program swakelola yang memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah dalam mengelola pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam masa reses Rabu 5 Agustus 2026. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperjuangkan alokasi anggaran revitalisasi pendidikan bagi sekolah-sekolah di NTT. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan sesuai aturan. Dana revitalisasi menurut Anita Gah harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Sebaliknya, pengawasan tetap harus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, DPRD, aparat pengawas, komite sekolah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga orang tua siswa.
2: Saya minta tidak boleh ada intervensi dari pemerintah daerah, kepala dinas atau kabit-kabit SD, SMP, SMA.
1: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Rakyat DPRD Anita Gah saat mengunjungi 5 UPTD SMP Negeri di Kota Kupang dalam agenda reses Rabu 5 Agustus 2026.
2: Himbauan saya, kalau misalnya kepada kepala sekolah merasa bahwa diintervensi oleh A, diintervensi oleh B, tolong beritahu kami, beritahu saya melalui rumah aspirasi, kalau enggak ke handphone saya di 0812 8336 0622. Langsung WA saja Ibu Anita.

0: ada intervensi nih ketika kami mau melaksanakan dana Revit. Itu tidak boleh, karena itu dana APBN, dana negara yang kita perjuangkan.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luzi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak mencampuri kewenangan kepala sekolah dalam pengelolaan dana revitalisasi maupun dana BOS. Ia menambahkan, pemerintah Kota Kupang telah bekerja sama dengan kejaksaan dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan. Para kepala sekolah yang dikunjungi yakni Kepala SMP Negeri 14, SMP Negeri 4 Kupang, SMP Negeri 3 Kupang, SMP Negeri 20 Kupang, dan SMP Negeri 10 Kupang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen untuk memberikan dana revitalisasi satuan pendidikan. Mereka berharap sekolah-sekolah yang dipimpin dapat memperoleh alokasi dana revitalisasi sehingga proses belajar mengajar berlangsung lebih aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Tiga dapur makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sumba Barat belum beroperasi menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya laporan rekan Jerry Lende.
2: Tiga dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana

wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPA telah layak, maka ketiga dapur SPBG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara.

Sementara itu perkembangan pembangunan dapur SPBG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Namboya telah mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim PGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanukasa, desa Bonotera, desa Sodang, desa Bonohula, dan desa Hukumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan satu unit dapur di desa Lorowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh.

0: proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Desa Mubarak Cirende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Misi pemilihan umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.

0: dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
1: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai. Itu kalau tidak ada hambatan, itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang terus menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
0: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
2: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajiban. Itu yang paling penting, karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi. Berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
0: KPU berharap peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Fraser, menyampaikan kekagumannya terhadap semangat dan potensi para siswa Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Floba Murata Kupang, khususnya para atlet kriket NTT saat berkunjung di Kupang. Kunjungan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia-Australia, khususnya melalui kerjasama pengembangan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Dubes Australia untuk Indonesia, Rod Brasir, mengatakan kekagumannya saat berkunjung ke Kupang Sabtu 1 Agustus 2026 di SKO Floba Murata Kupang. Menurutnya, kemitraan kedua negara terus diperkuat melalui Australia Volunteers Program atau AVP, sebuah program penempatan tenaga relawan yang telah berjalan sejak tahun 2017. Menurutnya, kerjasama tersebut telah mendampak nyata bagi perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya kriket. Berbagai pelatihan, pendampingan pelatih, hingga pembinaan atlet muda menjadi bagian penting dari upaya mencetak generasi olahraga yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
4: Program kerjasama ini telah mendukung pengembangan kriket di Indonesia melalui pelatihan dan pengembangan atlet muda. Saya terkesan sekali dengan semangat dan potensi para siswa ekstor Kupang yang merupakan bagian penting depan olahraga Indonesia. Saya mengucapkan selamat kepada ketiga atlet kriket yang terpilih menjadi tim nasional Indonesia.
3: Sekjen Pengurus Pusat Persatuan Kriket Indonesia, Dr. Alfred Tangkudung, pada kesempatan yang sama menyampaikan hadirnya Sekolah Keberbakatan Olahraga di Kota Kupang yang di dalamnya ada kriket, ia sangat berharap para atlet semakin hebat prestasinya. Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah NTT, tidak saja olahraga pendidikan, tetapi juga olahraga prestasi dan sport tourism. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Ince Seuna, menyampaikan bahwa kriket di NTT memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Australia. Berawal dari pembinaan oleh Bruce Christie pada tahun 2008. Saat ini kriket menjadi cabang olahraga bergu super prioritas di Koni Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hasil pembinaan yang telah berjalan tidak hanya melahirkan atlet timnas, tetapi juga mencetak pelatih-pelatih atlet asal NTT yang saat ini melatih dan memperkuat kriket di seluruh Indonesia. Berita terakhir, Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 NTT NTB DKI Jakarta. Ketua Umum MPI NTT Kolonel ADM Burhanuddin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda petisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat 31 Juli 2026.
5: Kami ini kan membuat suatu program kerja. Program kerja kami jangka pendek adalah melaksanakan pembinaan dan latihan yang ada di pangkalan dan yang ke udara Eltarius Kupang. Komandan kami juga mensupport semua kegiatan yang seperti itu. Bahkan Lanut Eltari itu sekarang tidak artinya mungkin militer tidak serang. Itu open base. Kemudian untuk jangka sedangnya kami melaksanakan untuk kegiatan identitas seperti kejuaraan-kejuaraan yang sifatnya di sini. Kemudian untuk tahun depan mulai adalah kan sesi prapon bagi rekan-rekan yang dari itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan kejuaraan-kejuaraan yang kontinu.
3: Sementara itu pelatih atlet MPNTT Anton Falo menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di kompleks Stadion UEP Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPNTT bidang organisasi Letkol Tech Indra mengatakan untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain akan dilakukan pengurus MPNTT adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target yang telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Demikian rangkuman NTT sepekan edisi hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saya Alotani.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tinggalkan buat kalian dua hal, yang jika kalian pegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Indi dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu-lagu religi masih terus mewarnai kebersamaan kita di sore hari ini sambil kita nantikan seruan azan maghrib.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed. Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed I, masjid ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Ottoman. Ia memiliki 6 menara yang menjulang tinggi dan jumlah yang kala itu sempat menimbulkan perbincangan karena menyamai Masjidil Haram. Interiornya dihiasi lebih dari 20.000 keramik isnik berwarna biru yang memancarkan keindahan luar biasa saat cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar. Masjid Biru tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ikon wisata dunia. Ia membuktikan bahwa arsitektur Islam mampu memadukan seni, spiritualitas, dan

Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran.

pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tentu pernah membaca dalam Al-Quran, Allah menunjuk dirinya dengan kata kami. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Allah juga pernah menunjuk dirinya dengan kata aku, wa ana tawwabur rahim, dan akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, maka itu antara lain memberi kesan bahwa ada keterlibatan selain dari Allah dalam apa yang ditunjuk itu. Penciptaan manusia ada keterlibatan selain dari Allah, yaitu ibu bapanya. Tetapi ketika Allah menunjuk dirinya dengan menyatakan aku yang maha pengampun, maka itu menunjukkan bahwa yang mengampuni hanya Allah semata. Hanya Allah yang berhak memberi ampun. Jangan pernah berkata kepada seseorang, biarlah aku yang menanggung dosamu, karena dia tidak dapat menanggung dosa. Jangan pula berkata atau menerima dari seseorang anjuran untuk melakukan dosa dengan harapan bahwa dia akan menanggung dosa itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Satu jiwa tidak dapat memikul dosa jiwa yang lain. Anda tidak perlu khawatir dengan dosa apapun yang Anda lakukan, karena dia sendiri yang maha pengampun itu, pengampunannya amat-amat luas. Sehingga dalam suatu riwayat dinyatakan, seandainya seseorang datang dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, maka aku Allah, firman-Nya, akan datang kepadanya dengan pengampunan yang memenuhi langit dan bumi pula. Tetapi saudara, Allah tidak akan mencabut wewenang yang telah diberikannya kepada manusia dalam konteks dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia yang lain. Ini menjadi hak manusia. Dalam arti, jika Anda berdosa kepada seorang manusia, Allah tidak akan mengampuninya, kecuali jika manusia yang Anda berdosa terhadapnya telah memberikan pengampunan kepada Anda. Allah maha pengampun memang, dan terhadap orang-orang yang berhubungan baik dengan Allah, boleh jadi Allah mengambil alih dosa-dosa tersebut, sehingga dia di samping memberi pengampunan kepada yang telah bersalah, dia juga memberikan aneka ganjaran dan sebagainya. Saudara, Allah yang berwewenang memberi ampun, dia maha pengampun, dan karena itu kesempatan di bulan-bulan Ramadan ini Allah membuka pintu seluas-luasnya untuk memohon pengampunan kepadanya. Semoga kita memperoleh pengampunan. Saudara pemirsa,

yang ingin memohon pengampunannya. Sampai-sampai setiap taubat dan permohonan ampun dari seorang hamba selalu didahului oleh pemberian sesuatu kepada makhluknya agar dia mau bertaubat. Saudara, sekian banyak hal yang mengundang kita untuk merenung-renung tentang dosa-dosa kita. Katakanlah, apa yang kita lihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, betapa banyak orang yang walau pada mulanya bergelimang di dalam nikmat yang tidak disetujui Allah, tetapi pada akhirnya mereka itu bergelimang pula di dalam kesedihan dan kecemaran nama. Itu sebenarnya adalah salah satu peringatan dan undangan Tuhan kepada manusia untuk segera memohon ampunannya. Setelah ada keinginan dari manusia untuk memohon ampunannya, ketika itulah Allah yang berwenang memberi pengampunan itu, mencurahkan pengampunan sehingga manusia dapat lahir kembali seperti semula, tidak memikul satu dosa pun. Semoga kita meraih hal tersebut.

terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama.

masih bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali di acara musik dan informasi, kami hadir menemani waktu santai Anda ya, dengan beragam sajian musik pilihan sekaligus informasi terkini yang tentunya sayangnya untuk kita lewatkan pendengar. Dan di penghujung akhir pekan ini ya, menjadi waktu yang tepat pendengar untuk kita menikmati kebersamaan bersama keluarga setelah kita menjalani ya berbagai aktivitas ya. Kita bisa meluangkan waktu untuk berkumpul, berbincang santai, atau sekedar menikmati suasana bersama orang-orang tercinta. Tidak harus dengan kegiatan yang mewah ya, atau pergi ke tempat yang jauh, menikmati makan malam bersama, menonton, memasak, bermain, atau sekedar duduk ya, menikmati cerita dan canda keluarga juga menjadi momen sederhana yang penuh makna. Selamat menikmati suasana indah Anda bersama orang-orang terkasih, dan kita akan kembali menyimak ya sejumlah informasi untuk Anda pendengar. Dari Manggarai Barat pendengar, diinformasikan Festival Golokoi Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara 2026 siap digelar pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 di Waterfront City Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga di sejumlah lokasi lainnya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan, dan ekonomi kreatif ini masuk dalam jajaran Top 10 Karisma Event Nusantara 2026. Masuknya Festival Golokoe dalam Top 10 Karisma Event Nusantara ini menjadi salah satu penanda meningkatnya perhatian terhadap event tersebut di tingkat nasional. Pembukaan festival pada 10 Agustus dijadwalkan dihadiri Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Panitia menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan selama 6 hari pelaksanaan. Pada hari pertama, festival akan diisi dengan pameran UMKM, pentas seni, serta berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Manggarai. Selain budaya dan hiburan, Festival Golokoe 2026 juga membawa pesan pelestarian lingkungan. Pada 11 Agustus, panitia akan menggelar aksi ekologis di Pantai Binongko yang meliputi ibadat ekologi, pembersihan sampah, dan penanaman mangrove. Rangkaian festival kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial karitatif, karnaval budaya, tarian kolosal, serta pentas caci kolosal yang melibatkan siswa-siswi SMKS Stella Maris dan SMKM 3 Komodo. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Dan puncak rangkaian spiritualitas Festival Golokoe akan berlangsung pada 14 Agustus melalui prosesi Akbar Maria Asumta Nusantara. Patung Maria akan diarak dari Gereja Stella Maris menuju Dermaga Biru, kemudian dilanjutkan dengan prosesi laut hingga tiba di Gua Maria Golokoe. Festival akan ditutup pada tanggal 15 Agustus melalui Ekaristi Agung Maria Asumta Nusantara di Waterfront City, kemudian dilanjutkan dengan konser musik yang menghadirkan Alvin Jo, jebolan X Factor Indonesia musim ketiga. Untuk diketahui juga pendengar, selain rangkaian utama, festival juga melibatkan lebih dari 148 UMKM kuliner dan non-kuliner. Panitia turut menyiapkan layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta vaksinasi perjalanan luar negeri. Festival Golokoe 2006 juga menggelar Lomba Wilayah Terbersih yang melibatkan 3 paroki di Kota Labuan Bajo, yakni Paroki Marombok, Paroki Waisambi, dan Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dengan menggabungkan unsur iman, budaya, lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata, Festival Golokoe 2026 diharapkan menjadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Ya kak.
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
0: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
0: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh

Dari Labuan Bajo kita menuju ke Kabupaten Ende. Pendengar, ada sejumlah ruas jalan di dalam maupun luar kota Ende. Kabupaten Ende masuk dalam pemetaan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Pemetaan tersebut dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Ende berdasarkan peningkatan kasus kecelakaan dibandingkan tahun sebelumnya. Kasat Lantas Polres Ende itu I. Gede Wisna mengatakan tiga ruas jalan dalam kota yang masuk kategori rawan kecelakaan yakni Jalan Profesor WZ Yohanes, Jalan Kelimutu, dan Jalan Gatot Subroto. Ketiga ruas jalan tersebut menjadi perhatian karena tercatat mengalami peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas. Sementara di luar kota Ende, jalur yang dinilai rawan meliputi ruas Ende Bajawa, Ende Datusoko hingga arah Maumere. Kondisi tersebut menjadi perhatian kepolisian karena tingginya aktivitas kendaraan dan kasus kecelakaan yang terjadi pada sejumlah jalur tersebut. Wisna mengungkapkan sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat 43 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Ende. Dari jumlah tersebut, 2 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi. Untuk menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Ende telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan serta mengintensifkan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di sekolah. Polisi juga melakukan penyebaran brosur dan berbagai kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dalam berkendara. Kelalaian pengendara dan juga pengaruh minuman keras menjadi sejumlah faktor yang memicu kecelakaan di Kabupaten Ende. Terkait dengan hal ini, beliau menghimbau masyarakat menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama, tidak mengutamakan kecepatan, serta memastikan kelengkapan kendaraan seperti TNKB dan lampu utama, terutama saat berkendara pada malam hari. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Esensi Buku.
1: RRI dengan Esensi Buku. Sebuah novel karya Andrea Hirata berjudul Sang Pemimpi.
0: Esensi Buku.
1: Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan petualangan Ikal dan sahabat-sahabatnya Arai di kota Blantik. Mereka berdua memiliki impian besar dan kisahnya dipenuhi dengan keajaiban dan perjuangan hidup. Dalam novel Sang Pemimpi, Ikal dan Arai berusaha mewujudkan impian mereka untuk melanjutkan pendidikan ke Paris. Selain itu, buku ini juga menyoroti persahabatan, cinta, dan nilai-nilai kehidupan. Cerita ini memberikan gambaran yang kaya tentang lika-liku perjalanan kedua karakter utama dan keunikan setiap tokoh dalam kisah ini. Sang Pemimpi juga menggambarkan realitas sosial dan budaya di Indonesia pada masanya, memberikan pembaca wawasan tentang perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Novel Sang Pemimpi ini melibatkan pembaca dengan bahasa yang kaya dan cerita yang penuh warna, menceritakan pengalaman membaca yang mendalam dan menginspirasi.
0: Esensi Buku.
1: Novel Sang Pemimpi bercerita tentang perjalanan hidup Ikal, tokoh utama, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berdua memiliki impian untuk melanjutkan pendidikan di Paris. Cerita ini mengisahkan petualangan, perjuangan, persahabatan, cinta, dan kehidupan mereka di kota Blantik. Dalam Sang Pemimpi, Ikal juga mencoba mencari identitas dirinya dan menghadapi berbagai rintangan dalam mencapai impian. Selain itu, buku ini menyoroti nilai-nilai kebersamaan, keteguhan hati, dan semangat pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Kisahnya tidak hanya menggambarkan perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan emosional dan spiritual dari tokoh-tokohnya.
0: Esensi Buku.
1: Sang Pemimpi juga menggali latar belakang karakter Ikal dan Arai, membuka jendela ke masa depan dan ke masa lalu yang penuh dengan kesenangan dan pengalaman berharga. Selain itu, novel ini memberikan gambaran yang mendalam tentang dinamika keluarga, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia. Kesetiaan dan keberanian tokoh-tokoh ini menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka sendiri. Dalam adaptasi film Sang Pemimpi yang dirilis pada tahun 2009, beberapa pemeran tokoh utama antara lain Ikal diperankan oleh Muhammad Iqbal dan Arai diperankan oleh Doni Alamsyah. Kedua aktor ini berhasil membawakan peran dengan baik, menghidupkan kisah Ikal dan Arai dari novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ke dalam layar lebar. Film Sang Pemimpi disyuting di beberapa lokasi yang mencerminkan atmosfer dan setting yang sesuai dengan cerita. Sebagian besar syuting dilakukan di Indonesia, terutama di Pulau Belitung, tempat novel ini berlatar. Beberapa lokasi khususnya mencakup kawasan seperti Tanjung Pandan, Tanjung Tinggi, dan lokasi-lokasi menarik lainnya di pulau tersebut.
0: Esensi Buku.

negatif, namun petir bermanfaat untuk kehidupan. Petir bisa menghasilkan ozon dan nitrat. NASA melaporkan bahwa konsentrasi ozon di atmosfer meningkat setelah terjadi petir. Lapisan ozon di atmosfer sangat bermanfaat untuk menyelimuti bumi dari paparan sinar ultraviolet dari matahari.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kami harus akhiri rangkaian acara Florata sore ini. Saya Christine Sendang bersama operator studio Aventino undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati acara selanjutnya dan tetap bersama Prosatu RRI ND. Salam hangat, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan malam hari ini kembali saya menjumpai Anda ya. Tentu saja dengan satu harapan bahwa Anda masih dalam keadaan sehat. Kemudian juga sedang sibuk-sibuknya ya mempersiapkan segala sesuatunya untuk hari esok nih, dan menemani Anda di malam hari ini ya, sambil Anda bersantai bersama keluarga menikmati akhir dari akhir pekan ini ya. Kami akan menghadirkan ya beragam informasi tentunya untuk Anda ketahui, dan juga lagu-lagu hiburan ya di pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian di pukul 20 nanti kami akan hadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan mimbar agama Katolik dan juga drama radio atau mini drama ya, dilanjutkan dengan komunitas bicara Ruang Rindu, dan terakhir menutup kebersamaan kita masih ada musik dan informasi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, satu informasi akan kami hadirkan ya terkait dengan wujudkan transformasi digital Kemkom Digi Bangun 2000 Kampung Internet. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu disampaikan staf khusus Menkom Digi Alfreno Kaustar Ramadan. Ia juga menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam meratakan akses internet. Konektivitas ini dikatakannya ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Hal ini ditegaskan staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan staf tup Alfreno. Menjadi langkah Kemkom Digi menunjang

1. Nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit.

0: banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

selama 20 detik.

Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK tengah mengembangkan program pengembangbiakan elang. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menjaga kestabilan populasi elang di alam. Manajer dan koordinator program PKEK Akbar Sumitro mengatakan PKEK merupakan lembaga konservasi khusus yang berada di bawah BBKSDA Jawa Barat. Program itu berfokus pada upaya konservasi elang agar dapat dilepas liarkan kembali. Namun tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepas liarkan ke alam. Terhadap elang yang tidak memungkinkan untuk dilepas liarkan, PKEK dapat berkolaborasi dengan lembaga konservasi umum untuk menjadikannya sebagai indukan.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Terkait untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar.

Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Radukro.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Itu sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan mudah membuat rangkuman atau sensi dan disampaikan kepada orang tua. Itu adalah cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita menggiatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam

0: Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara.

0: yang dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres Game, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teguh Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari Game Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teguh menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rindekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teguh, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Aji Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat game-nya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan

Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang

0: kelangsungan populasi elang di alam liar.
1: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.

0: ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap oh kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar.

0: untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Magala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
0: Masuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan

0: akhir Juli 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Mengelak ini melaksanakan pemadaman

0: sebagai masyarakat tuh khawatir adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas, tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
1: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan. Sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

0: dapatkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah

Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @

Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward. Ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat

0: Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.

Flashmob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali Anda ikuti program siaran Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui streaming di www.rri.co.id. Dan saat ini pukul 20:29 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan menghadirkan acara mimbar agama Katolik dengan topik melangkah keluar dari perahu mengapungkan iman di tengah badai bersama Maria Mater De Susana Neni SAG penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND.
1: Adalah bagian dari kehidupan, bagian yang

bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Selamat malam, salam damai Kristus bagi kita semua, para pendengar Pro 1 RRI yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam ini kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susananeni SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam mimbar agama Katolik, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Semoga perjumpaan dalam mimbar agama Katolik ini, kita semua dibimbing oleh Roh Kudus untuk semakin dikuatkan dalam iman dan sukacita pelayanan. Tema mimbar agama Katolik kita malam ini yakni melangkah keluar dari perahu, mengapungkan iman di tengah badai. Para pendengar yang terkasih, mengawali mimbar agama Katolik malam ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Maha Baik, Maha Kuasa, syukur atas segala kasih-Mu yang berlimpah, yang menyertai siara hidup kami sampai saat ini. Di malam yang berahmat ini, kembali Kau pertemukan kami dalam mimbar agama Katolik. Sebagai saudara seiman, pada malam ini, kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu yang adalah pedoman serta pelita hidup kami. Sertailah kami dengan terang Roh Kudus-Mu dalam kegiatan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus kepada umat di Roma. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan aku selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan, dan janji-janjinya, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam,
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun menjadi reda. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkaulah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, kehidupan acap kali menyerupai perahu para murid di tengah Danau Galilea, di mana diombang-ambingkan dan diterpa angin sakal di kegelapan malam. Di tengah ketakutan dan keletihan mereka, Yesus berjalan di atas air. Kehadirannya yang mengejutkan awalnya dikira hantu. Namun Yesus segera menenangkan mereka dengan sapaan penuh kuasa. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tanggapan Petrus menjadi momen penting tentang keberanian iman. Ia meminta bukti dengan berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Atas panggilan Yesus, Petrus berani melangkah keluar dari perahu, zona nyamannya. Selama matanya tertuju kepada Yesus, Petrus sungguh melakukan hal yang mustahil. Ia dapat berjalan di atas air. Namun, ketika perhatiannya teralih kepada tiupan angin yang kencang, ia menjadi takut dan ketakutan menguasainya, dan ia pun mulai tenggelam. Kisah Petrus ini adalah cerminan dari perjalanan spiritual kita. Ketika gelombang persoalan seperti krisis keuangan, sakit penyakit, atau keretakan relasi, atau kegagalan dalam usaha, seringkali mengalihkan pandangan kita dari Kristus kepada besarnya angin sakal di sekitar kita. Begitu kita berfokus pada ancaman ketimpangan pada kuasa yang memanggil kita, iman kita mulai goyah dan ketakutan menenggelamkan kita. Meskipun Petrus mulai tenggelam, ia melakukan hal yang paling tepat, yakni berteriak meminta pertolongan. "Tuhan, tolonglah aku." Yesus tidak membiarkan dengan segera. Ia langsung mengulurkan tangannya dan memegang Petrus. Yesus tidak menunggu angin reda baru menolong Petrus. Ia menolong di tengah badai, lalu bersama-sama naik ke perahu, hingga akhirnya angin pun reda.
Pengalaman ini membawa seluruh murid pada pengakuan iman yang mendalam. Sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Mari kita memusatkan pikiran kita hanya pada Allah. Jika angin sakal menerpa hidup kita, tenanglah, jangan takut. Ini aku. Tuhan memberkati. Para pendengar yang terkasih, mengakhiri permenungan kita, mari kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus penyelamat kami, Engkau adalah Tuhan atas setiap badai kehidupan. Ketika gelombang ketakutan dan kebingungan mengombang-ambingkan hidup kami, berilah kami keberanian untuk tetap memandang wajah-Mu dan mendengarkan suara-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa saat iman kami mulai goyah dan kami merasa hampir tenggelam. Masuklah ke dalam perahu kehidupan kami dan berilah damai sejahtera-Mu yang sejati. Sebab Engkaulah anak Allah yang hidup, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang terkasih, akhirnya kita sampai pada penghujung acara mimbar Agama Katolik kita malam ini. Saya, Maria Mater Dei Susana Neni S.Ag., penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, bersama rekan-rekan yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan pendengar para pencinta Pro 1 RRI ND. Jangan pernah ragu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, karena Ia akan selalu memegang erat tangan kita dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Salam kasih persaudaraan, Tuhan memberkati.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun berada. Demikian telah kami hadirkan mimbar agama Katolik untuk Anda. Dan saatnya kami akan hadirkan mini drama yang kali ini kami hadirkan terkait dengan topik keberagaman di kampus.

0: teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Deadline tugas dan deadline konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gengsi sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupa makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali. Teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali, kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
4: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
5: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.
6: Silakan kelompok Raka untuk memulai presentasinya.
2: Baik Bu, kami percaya bahwa Gen Z memiliki peran penting menjaga Indonesia melalui pendidikan, kreativitas, dan teknologi.
7: Dan juga perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat gotong royong harus tetap hidup meskipun zaman berubah.
3: Dan media sosial harus menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, toleransi, serta kecintaan terhadap Indonesia.
8: Kami Gen Z, kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
5: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: jadi pacarnya abang.
1: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah,
0: sama cantik. Hey.
1: Doni.
0: Bu Nurul.
1: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya.

0: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di program acara Komunitas Bicara. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satunya itu adalah tanaman mete yang menjadi komoditas unggulan di berbagai daerah. Di balik hasil panennya tersimpan peluang besar untuk menciptakan produk bernilai tambah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka peluang kerja. Dan pada edisi kali ini pendengar dalam Komunitas Bicara, kita akan bicara tentang mete jadi peluang usaha dengan menghadirkan komunitas Widang Mete sebagai narasumber kita di kesempatan malam hari ini. Dan saya sudah bersama dengan ketua komunitas di kesempatan malam hari ini ya, komunitas mete ini pendengar Widang Mete, ada Kak Charlie. Kak Charlie, selamat malam. Kak Charlie, selamat malam. Bisa dengarkan suara RRI ND kah?
1: Bisa, Kak. Sudah sangat jelas sekali.
0: Oke, selamat malam. Bagaimana kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Kak.
0: Kabar baik, sehat selalu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND di kesempatan malam hari ini. Baik, Kakak, kita bicara tentang Widang Mete ya. Komunitas Widang Mete ini memilih mete menjadi peluang usaha begitu ya. Nah, ini kapan komunitas Widang Mete ini mulai terbentuk, dan kenapa sampai Kakak dan juga teman-teman ini membentuk komunitas Widang Mete?
1: Baik, terima kasih Kakak Lili atas kesempatannya. Selamat malam RRI. Terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini. Awalnya itu di tahun 2022 ya, Kak ya. Jadi waktu itu di 2022 itu kan masih pasca COVID ya. Pasca COVID, terus kita masih mencari pekerjaan, tidak menemukan jalan sesuai dengan kita punya passion. Sehingga saya coba merintis peluang pertanian yang ada di sekitar kita gitu. Jadi awalnya memang saya yang rintis sendiri, untuk melihat peluang, terus kita mencoba pakai alat seadanya untuk kita mengupas biji mente. Dan ini yang menjadi poin besarnya adalah kendala besar kita para petani, bagaimana cara mengupas biji mente itu untuk bisa keluarkan kacang mente yang ada dalam biji itu. Dan kita by step kita desain dia punya alatnya untuk kita kupas itu, sehingga sejauh ini kita tetap konsisten dengan kita punya pilihan itu. Dan sejauh ini kita sudah termasuk kategori oleh-oleh yang sangat baik dan sangat premium untuk oleh-oleh khas Kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya adalah usaha Widang Mete.
0: Oke, baik. Nama komunitasnya itu adalah Widang Mete. Setiap nama pasti punya arti begitu ya, filosofi begitu ya. Nah, apa arti dari nama komunitas ini Widang Mete, Kakak?
1: Baik Kakak, terima kasih. Jadi widang itu adalah artinya adalah keberkahan. Jadi keberkahan yang diartikan terjemah lurusnya adalah kita bersyukur atas keberkahan dari hasil pertanian kita, yang kita menjadi keunggulan kita untuk kita bisa gerakkan sebagai potensi dari peluang menjadi potensi ekonomi untuk menghidupkan ekonomi ke depannya, seperti itu sih. Dan masalah terkait dengan pekerjaan, mencari pekerjaan ini menjadi rintisan awal untuk kita bisa menciptakan pekerjaan itu sendiri, seperti itu sih ya, poin dasar. Dan menjadi kenapa saya memilih widang itu artikan adalah keberkahan, yang dalam bahasa Manggarai adalah widang. Keberkahan atau bersyukur atas potensi yang diberikan oleh alam kita begitu.
0: Oke, jadi memanfaatkan apa yang menjadi komunitas unggulan begitu ya di daerah Manggarai Barat, dan ini tentunya bisa menjadi berkah untuk semua anggota dalam komunitas Widang Mete ini. Dan ini ya, terbukti begitu ya dari tahun 2022 terbentuk dan sampai dengan saat ini bertahan. Kalau tidak menjadi berkah, tidak mungkin bertahan begitu ya Kak Charlie ya. Ya Kak Charlie, ini awal terbentuk berapa banyak jumlah komunitas anggota komunitas dari tahun 2022 kemudian berkembang sampai dengan tahun 2026 ini, apakah stabil begitu jumlah anggotanya atau malah bertambah dari tahun ke tahun begitu kakak?
1: Betul ya kak ya. Jadi memang apa ya, kita pada proses-proses awal itu ya, pertama kita memang betul-betul konsisten dengan pilihan itu. Mm-hmm. Dan memang dinamika, ada yang mau bergabung, ada yang tidak gitu, dan punya semangat yang sama dan visi dengan kita itu ya, mungkin bisa dibilang orang-orang terdekat yang kita bisa ajak diskusi dan punya apa goals yang sama. Yeah. Jadi bisa bergabung, termasuklah para petani. Jadi para petani yang memiliki kebun mente yang sangat luas. Mm-hmm. Jadi saya ajak gabung dan bersama-sama sebagai penyedia bahan baku begitu. Mm-hmm. Jadi ini bermain bersama. Terus untuk anak mudanya ya, anak muda, mungkin saya saja sebagai anak muda lebih pada orang tua yang memiliki pohon mente. Dari ini kita punya visi dan punya semangat, karena memang itu sih ujian pertama dari kita itu ya. Kebanyakan anak muda itu kan bukan menciptakan kerja tapi mencari kerja. Jadi awal-awal seperti ini ya, apa ya, sebelumnya awal-awal di 2002, 2003 itu kan masih dibilangin, ngapain kita sudah apa ya sekolah tinggi-tinggi, kenapa kembali ke kampung, jadi kerja yang kotor seperti ini. Jadi itu yang menjadi apa ya, menjadi ujian kita untuk kita tetap konsisten. Mm-hmm. Dan sejauh ini ketika kita sudah melihat dengan sepak terjang kita sudah bermain mitra dengan para buyer hotel maupun yang ada di Labuan Bajo atau di beberapa toko di Manggarai Barat yang sebagai penyedia seller kita, penyedia produk kita di toko-toko, sehingga mereka baru membuka mata dan ingin bergabung dan ingin untuk bekerja sama sebagai mitra penyedia bahan baku. Jadi di 2026 ini ada beberapa desa yang diminta untuk saya dan beberapa teman untuk penyedia bahan baku itu sebagai apa ya, sebagai alur untuk bagaimana sih sampai jadi produk seperti ini. Jadi ada beberapa, ada dua orang kami, saya sebagai narasumber untuk pendampingan teman-teman, baik dari proses pengupasan, proses pengeringan, sampai pada produk kemasan. Jadi kita memfasilitasi ibu-ibu di kampung, terus orang di desa yang memiliki pohon mente dan punya semangat yang sama seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi tadi di awal kakak Charlie sempat menyentil ya soal omongan-omongan dari orang-orang, ngapain kuliah jauh-jauh atau mengenyam pendidikan tinggi terus harus pulang kampung gitu ya, kerja yang kotor-kotor. Nah, bagaimana kakak menepis omongan-omongan seperti ini kakak?
1: Pertama ya, kita apa ya, tidak perlu dibawa dalam hati terkait seperti itu, karena itu sebagai ujian kita. Karena kalau kita tidak konsisten, kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi untuk menepis isu-isu terkait itu adalah kita tetap konsisten, tetap inovasi, tetap kreatif, dan membalas itu dengan hasil yang betul-betul skala premium. Ya tidak, kita tidak kalah bersaing lah dengan produk-produk yang dari luar gitu. Paling tidak kita hampir mirip dari proses, dari kemasan maupun isi varian produk. Jadi kita apa namanya, bersaing lah dengan produk-produk yang di Jawa maupun dari Sulawesi yang bersaing di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ketika mereka lihat di toko Lole maupun di Indomaret ada beberapa produk kita yang sudah masuk, jadi mereka sudah berpikir, wah ternyata mereka sudah sejauh ini ya, mereka punya teman-teman ini sudah bangun dari desa, tapi hasilnya bukan di desa lagi yang mereka jual, tetapi menyeluruh di Kabupaten Manggarai Barat begitu.
0: Oke, jadi menepis omongan itu dengan menunjukkan prestasi, bukti begitu ya, bahwa kerja yang dibilang itu ngapain harus kembali ke kampung dan kerja dengan para petani, begitu menjadi petani. Tapi buktinya adalah hal-hal yang dikerjakan ini bisa menghasilkan berkah begitu ya, bisa menghasilkan uang begitu ya Kakak Charlie ya. Oke, Kak Charlie, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kita nikmati dulu. Saya punya novela dengan membawa cinta, mudah-mudahan ini juga bisa membawa cinta untuk pendengar RRI ya, dengan kehadiran Mete dalam komunitas Widang Mete, dan mudah-mudahan Widang Mete ini bisa semakin dikenal gitu ya oleh masyarakat luas. Dan Kak Charlie, kami minta untuk tidak matikan sambungan telepon karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.
1: Siap, Kak.

0: sendiri, Manggarai Barat sendiri. Roasting. Kak Charlie ini semua penasaran. Baju sendiri, Manggarai Barat sendiri.
1: Roasting.
0: Kak Charlie ini semua pada penasaran nih, bagaimana proses pengolahan mete yang dilakukan oleh teman-teman di bidang mete ya, mulai dari hasil panen sampai menjadi produk yang siap untuk dipasarkan, dikenal oleh masyarakat luas.
1: Baik, terima kasih Kak Leli. Pertama itu ya dari mente, kualitas mente dari kita itu memang sangat bagus dan sangat berlimpah dari petaninya, karena memang kita punya standar yang kita sudah terapkan bersama baik dari komunitas maupun dari petani yang penyedia bahan baku ini. Dari itu kita sortir ya, sortir dari tahap sortir itu kita proses penjemuran. Nah, dari proses penjemuran tentu kita ada namanya tes akurasi ke total kekeringan mente untuk siap untuk diproduksi atau pengupasan biji. Nah, pengupasan biji ini kurang lebih membutuhkan 5 atau 4 orang anggota untuk berkontribusi bersama untuk lebih cepat dan lebih efektif, karena kita memiliki sama-sama semangat yang sama seperti itu. Jadi setelah itu ya kita proses pengupasan kulit ari. Lalu berikutnya kita model konsep ke produksi mau varian. Jadi selama ini kita sudah ada 4 varian. Varian panggang original atau roasting. Yang kedua adalah varian goreng original. Terus ketiga adalah varian coklat. Dan keempat adalah varian gula merah atau gula rebok dalam bahasa Manggarainya. Jadi ini target market kita lebih ke wisatawan yang pencari oleh-oleh. Itu target marketnya. Terus untuk mente mentah kita targetnya ke toko kue atau para mitra buyer yang misalkan toko. Kalau di Labuan Bajo itu ada namanya Sentral ya, Sentral Bajo atau Sasko, itu sebagai toko yang menyuplai bahan baku untuk ibu rumah tangga di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi itu sebagai target market kita. Sedangkan untuk yang remah-remahan itu biasanya itu di apa ya, kue-kue siap saji, kue-kue ulang tahun, yang untuk topping-topping kue itu. Jadi itu tiga segmen target pasar kita yang kita sudah buat tabel untuk menjadi target market kita mulai dari 2024, 2025 sampai sekarang gitu. Jadi sejauh ini kita tetap stabil dengan tiga target market tersebut. Begitu sih Kak.
0: Oke. Nah, ini untuk MT-nya ini didapat dari mana nih? Apakah dari Labuan Bajo sendiri, Manggarai Barat sendiri, atau teman-teman mendapatkan dari daerah-daerah lain begitu untuk bahan bakunya?
1: Memang alamat Widamente itu di Lembor, Kecamatan Lembor, kurang lebih 60 kilo dari Labuan Bajo. Lembornya di Desa Wewako. Di Desa Wewako itu memang komoditas desanya itu pertanian mente. Jadi untuk saat ini dari awal start kita rintis usaha mente ini sampai sekarang, kita tetap supply bahan baku dari desa kita sendiri gitu. Karena bahan baku kita sangat berlimpah, malahan kita masih kendala untuk mengakomodasi semua mente yang tersedia yang ada di desa ini. Jadi itu yang menjadi harapan kita, semoga, karena kita memang kompetitor kita, para rentenir yang membeli biji mente yang sangat rendah, jadi sistem ijon itu yang kita perlu kendalikan terkait dengan kompetitor-kompetitor yang sangat tidak lagi menjadi mente itu sebagai bernilai atau sebagai penghidupan ekonomi yang ada di masyarakat ketika model sistem pembelian oleh para ini rentenir atau pembelian harga yang sangat rendah, apalagi sistem-sistem ijon. Jadi itu yang kita sayangkan, karena yang menjadi dampaknya adalah para petani tidak lagi menginginkan pembibitan ulang untuk penanaman pohon mente ini. Harapan kita dengan harga yang cukup tinggi supaya para petani memiliki semangat untuk menanam kembali mente dan terus berkembang sampai ke depannya. Itu yang menjadi harapan kita, gitu. Supaya kita beli dengan harga yang jamin untuk ekonominya mereka, dan kita bekerja sama sekaligus untuk memangkas kemiskinan maupun ketenaga kerjaan yang ada di desa. Itu yang kita harapkan, seperti itu.
0: Oke, jadi bahan bakunya ini cukup jauh didapat begitu ya. Dan ini juga sekaligus memotivasi para petani kita untuk memulai untuk kembali membudidayakan tanaman mete begitu ya, Kak Charlie ya. Nah, Kak Charlie, dari beberapa varian produk tadi yang sudah disebutkan yang dihasilkan oleh komunitas Widang Mete ini, di antara berbagai varian tersebut, produk mana ini yang paling diminati oleh konsumen, Kak Charlie?
1: Empat-empatnya ini semuanya best seller ya, kayak. Tapi kebanyakan karena memang target market kita kalau dari hasil bulanan itu memang kebanyakan yang mitra bahan baku, beli bahan baku yang mentah gitu. Jadi mereka olah lagi gitu. Tapi musim-musim apa ya, musim-musim berlibur misalkan di bulan 9, bulan 8, mulai bulan 7 lah ya, sampai bulan 9 itu bulan rame untuk wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, dan musim-musim itu banyak wisatawan membeli produk cemilan yang dalam kemasan, dan di bulan tersebut juga sangat bestseller produk-produk kemasan yang seperti varian tadi itu, varian coklat, varian original, yang roasting itu sangat-sangat apa ya, sangat disenangi oleh atau sangat diminati oleh wisatawan, karena lebih khusus mereka yang pecinta cemilan seperti itu. Untuk di Labuan Bajo itu kan beberapa apa ya, spot-spot wisata atau objek wisata itu kan dari pulau-pulau gitu, jadi mereka membutuhkan cemilan yang siap saji, dan mente juga sebagai apa ya, produk untuk bisa menahan lapar itu dan stamina.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Charlie, dari berbagai varian tadi yang sudah disebutkan, ini produk-produk ini sudah dipasarkan di mana saja begitu? Mungkin pendengar kita yang ingin dan juga penasaran ya, ingin mencicipi bagaimana sih rasa dari beberapa varian tadi yang sudah disebutkan, produksi dari teman-teman yang ada di komunitas Widang Mete ini.
1: Untuk kita sudah memasarkan, karena memang selama ini kita di Labuan Bajo belum memiliki toko sendiri ya, kita bermitra dengan toko Leole, terus NTT Mart sama Sasko Mart, dan toko roti itu, toko kue, maupun di tempat-tempat kantor agen di Labuan Bajo yang mereka siapkan etalasenya untuk menitipkan kita punya produk seperti itu. Jadi tidak sulit lah kalau datang ke Labuan Bajo, pasti lu menyediakan produk kacang mente di setiap stand yang ada di toko Leole maupun di toko Sasko maupun di NTT Mart. Jadi selalu ada etalase dari kacang mente dari komunitas Widang Mente gitu.
0: Jadi banyak tempat begitu ya, di mana teman-teman atau pendengar RRI yang ingin mencicipi dan juga bisa mencoba produk-produk bidang mete begitu ya, dari teman-teman bidang mete itu bisa dicari di tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan. Nah, sebagai usaha berbasis komunitas begitu ya kakak. Nah, ini bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan supaya seluruh anggota itu, baik petani maupun pengolah begitu ya, bisa memperoleh manfaat yang sama begitu ya, yang adil begitu, bagi adil begitu Kak Charlie. Sejauh ini seperti apa di komunitas bidang mete?
1: Kita memang tidak dinikmat program lain kembali secara adil ya. Terus petani mete dengan harga di atas harga tengkulak ya, itu kita model sistem pembelian pada para petani. Terus sebagai ibu-ibu yang pengelola di dapur maupun di produksi, kita model sistem apa ya, sistem borong maupun sistem kalau misalkan mereka model mente sendiri, tapi kita pakai alat kita yang tersedia di tempat produksi, itu kita bisa lebih ke sewa alatnya saja. Tapi untuk keuntungan pribadi dari ibu-ibu, silakan lakukan untuk model proses penjualan secara pribadi seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah konsepnya, sistem kita adalah mari kita bergabung bersama supaya kita bisa berkolaborasi, punya standar yang baik, punya siklus produksi yang standar melalui standar PRT yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, sehingga produk-produk kita tetap higienis dan selalu dalam produk-produk yang sering dicari oleh wisatawan seperti itu. Dan memang pembagian hasil untuk manajemen apa segala macam, kita memang belum sampai pada tahap yang lebih spesifik, tapi tetap kita memang tetap target itu ke depannya. Tetapi sejauh ini kita memang sistem borongan maupun sistem harga yang lebih baik terhadap masyarakat petani mente seperti itu sih Kak.
0: Dan sejauh ini apa saja tantangan yang dialami oleh teman-teman di komunitas bidang jahe ini, bidang mete maksud kami?
1: Di bidang mente itu menjadi tantangannya mereka itu adalah bahan baku ya. Bahan baku itu karena memang ini bahan musiman ya. Bahan musiman itu sih, karena memang kita di di Manggarai Barat itu kebanyakan acara, sehingga di bulan-bulan tertentu kita memiliki kesulitan ekonomi, sehingga mereka tetap ada peluang untuk sistem ijon kepada tengkulak. Jadi di pada pasca panen nanti, jadi ya mungkin sebagiannya saja untuk kita olah bersama, tapi sebagiannya mereka sudah sistem ijon dengan tengkulak. Jadi ini yang menjadi tantangan terhadap penyedia atau anggota di bagian penyedia bahan baku atau petani mente. Untuk ibu-ibunya ya, di saat-saat tertentu untuk aktivitas pribadinya mereka, misalkan petani karena memang petani mente ini kan musiman, jadi kalau lebih kehidupan mereka sehari-hari itu lebih ke sawah atau aktivitas-aktivitas lain, sehingga di waktu-waktu tertentu mereka tidak punya waktu untuk bisa kolaborasi bersama. Jadi ini yang menjadi tantangan, karena memang ini kita belum bisa menjadi tantangan kita adalah belum menjadi background utama untuk menjadi pendapatan ekonomi yang menjadi sandaran ekonomi bagi para petani maupun para ibu-ibu yang mencari pekerjaan seperti itu. Dan ini yang saya pikirkan ke depan, supaya para ibu-ibu yang ada di dapur produksi maupun para petani mente tetap menjadi tetap menjadi prioritas, supaya ini tetap regenerasi dan menjadi pendapatan unggulan di kehidupan keluarganya mereka masing-masing. Seperti itu sih Kak.
0: Okay. Kita tahu bahwa harga mente ini cukup mahal begitu ya, sekilo ini bisa dengan 120-an ribu begitu kalau tidak keliru ya Kak Charlie ya. Nah ini bagaimana strategi pasar yang selama ini dilakukan oleh teman-teman di komunitas bidang mente ini agar tidak kehilangan konsumen begitu karena harga tadi begitu kakak?
1: Karena kita memang punya standar ya, memiliki standar, ada grade, ada grade. Dalam kita komunitas bidang maintain ini ada grade, grade A, grade B sampai grade D sih kayak. Grade A itu yang utuh, jadi tanpa ada pecah sedikit pun. Itu kita model dari standar 300 gram sampai 1 kilo gitu. Jadi kalau 1 kilo yang mente mentah utuh itu di 160.000, itu yang grade A gitu. Terus yang B itu yang patahnya sedikit gitu. Patahnya sedikit misalnya ya taruh kurang lebih 30% lah dari utuhnya itu. Itu yang setengah, bukan setengah juga sih, tapi seperempat lah ya, atau ya 30% lah kayaknya bisa dikatakan. Kalau dalam kita itu 30% dari keutuhannya mente gitu. Itu di harga 135 gitu. Ini yang untuk mente mentahnya. Kalau untuk grade C itu belah dua, yang belah dua itu gitu, kiri dan kanan, tengah. Jadi di 120, itu 120 per kilo. Sedangkan grade D, grade D yang remah-remah, menti-menti remahan, itu untuk topping-topping kue gitu. Itu di musim musim-musim menti itu kita bisa jual per kilonya itu 100.000 gitu. Kadang kalau di habis musim mau stok udah mulai habis, tapi permintaan pasar kita naikin sedikit 110 begitu, 110 paling tinggi net harganya. Tetap kita dapat keuntungan cukup baik lah gitu. Dan sejauh ini sih Kak, kita masih kendala di bahan bakunya dan penyediaan alat yang masih manual. Karena kebutuhan pasar sangat besar, ini yang menjadi tantangan kita bersama. Sehingga kenapa saya bentuk supaya pendampingan mitra dengan para petani mente maupun anggota yang ada saat ini, supaya tetap menjalin hubungan dengan petani mente, supaya mereka juga buka kelompok dan bisa menyediakan bahan baku mente mentah, supaya kita tidak kesusahan untuk bahan baku. Sama-sama kita win-win solution untuk penjualan seperti itu. Karena memang selama ini kita beberapa petani mente baik dari desa sebelah, desa tetangga kita, itu mereka memiliki kesulitannya itu di bagian pengolahannya itu. Jadi kita aja, kita dampingi, kita berlatih step by step untuk sama hasil seperti yang kita terapkan seperti itu. Sehingga ketika kebutuhan pasar, setiap hari kita tidak memiliki kendala atau terlambat dari permintaan pasar. Seperti itu sih sejauh ini yang kita terapkan, Kak.
0: Okay. Baik, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa yang menjadi pesan dari Kak Charlie untuk masyarakat dan juga petani dan juga untuk generasi muda lebih khusus ya, supaya bisa berani, lebih berani begitu ya, untuk mengembangkan potensi lokal menjadi usaha yang bernilai ekonomi, Kak Charlie?
1: Baik, terima kasih Kak Lili. Pertama-tama sejauh ini ada begitu banyak sekali komoditas atau komoditi lokal yang ada di wilayah Manggarai Barat maupun pada Flores, NTT pada umumnya ya. Cuman kita masih memikirkan bagaimana cara bermulainya, dari mana, dari sisi mana, seperti itu. Jadi saran saya pada kesempatan ini yang kita sudah lakukan sejauh ini, lakukan itu dengan konsep yang ada, lakukan dan terapi. Kalau ada kesalahan, walaupun 10 kali atau 30 kali kita coba, akan menjadi hasil yang baik seperti itu. Dan jangan malu bermulai, kita bisa terapkan itu dengan bersama. Kalau ada keliru, mari kita bergabung bersama, kita cari testimoni-testimoni di Google maupun di YouTube. Itu yang untuk strategi cara pengoperasian untuk produk. Dan untuk mentenya ini sendiri, jadi kita di NTT itu urutan ketiga ya penghasilan mente se-Indonesia, selain Sulawesi maupun Jawa. Kita urutan ketiga penyedia bahan baku untuk mente. Sayangnya kita hanya sebagai penyedia bahan baku tapi tidak menjadi pengolah bahan baku, sehingga mente-mente yang dari luar itu kita tetap beli, tapi kita bukan sebagai bahan baku yang kita miliki, kita tidak diprosesi dengan baik sehingga kita tetap jadi target market dari pemodal. Oleh karena itu, apalagi kita mulai saat ini kita sudah bergerak di dunia digital, segala sesuatu penjualan itu tidak hanya dipakai konvensional, kita manfaatkan teknologi, kita manfaatkan ruang seluas-luasnya untuk kita memasarkan kalau memang itu kendala di pemasaran. Semua produk-produk yang ada di internet itu akan bernilai ketika kita berani memulai dan menyupportkan itu sebagai sistem perekonomian yang ada. Seperti itu sih Kak, semoga malam hari ini menyemangat para orang muda yang ada di NTT dan menggerakkan potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing.
0: Oke, terima kasih Kak Charlie untuk waktunya dengan RRI di kesempatan malam hari ini. Sukses terus Kak Charlie dan juga teman-teman dalam komunitas Widang Mete di Manggarai Barat Labuan Bajo. Selamat dari NU Kota Pancasila ke Labuan Bajo Kak Charlie.
1: Amin, terima kasih. Salam Pancasila kembali Kak.
2: Komunitas Bicara.

ada tempat bernama Ruang Rindu, di mana lagu-lagu bertemu dengan kenangan. Setiap putaran roda waktu memuat cerita-cerita, dan di sini di Kosa 1 RRND kami membawa kembali melodi-melodi yang pernah mengalun untuk mengukir kenangan yang sempat hilang.

Dan sebagai awal kebersamaan kita, saya akan menghadirkan lagu dari Roxette ya, dengan judul Listen to Your Heart untuk Anna.

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita tinggalkan ya lagu dari Roxy dengan Listen to Your Heart untuk Anda. Dan pendengar, di kesempatan malam hari ini ya, ada beragam lagu yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya ada Enrique Iglesias dengan Hero, The Course dengan Only When I Sleep, kemudian Steps

Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Ah, oke, kayaknya sibuk ya mencari sinyal kayaknya nih. Ditunggu lagi ya gabung-gabungnya malam hari ini di 0821-4451-1957 atau di 0821-3878-8786. Silakan nih. Lagu-lagunya ada The Course dengan Only When I Sleep, kemudian juga Enrique Iglesias dengan Hero.

kecelakaan bahaya nggak sih? Eh, sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

0: kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan

0: Enrique Iglesias dengan Hero ya. Dan kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, di 082144511957 atau juga di 082138788786. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, dengan siapa di mana? Oke, deh. Kita tinggalkan ya. Dan kita menuju ke line WhatsApp nih. Halo, selamat malam, Tete. Oke, deh. Kayaknya perlu dicoba lagi nih ya, Tete Dinda yang ada di Bogor. Ditunggu ya di 082138788786. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke deh. Tete Dinda, apa kabarnya malam hari ini? Ini kayaknya lagi bermasalah ya teleponnya nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Yo.
0: Iya Tete, apa kabarnya?
1: Ada suara nih Yo.
0: Oke, berarti suaranya tidak kedengaran ya. Ini lagi ada problem kayaknya nih ya. Ini juga di line telepon juga sama nih ya. Ketika diangkat teleponnya tapi tidak bersuara nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ini sama Bang Servas dari Maupunggo.
0: Oke, Bang Servas, apa kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Bang Servas, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada Steps dengan It's the Way You Make Me Feel, kemudian I Need You. Ada Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Ada juga Britney Spears dengan Born to Make You Happy. Ada Benny Blanco dengan It's Size Side nih.
2: Kalau lagi yang pertama sih ya.
0: Oke, okay, Steps dengan It's the Way You Make Me Feel. Salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salamnya yang pertama untuk yang lagi bertugas bersama operatornya. Selamat malam. Untuk Tedinda yang di sana. Selamat malam. Untuk Papi di Waluwaru, Bang Marcel di Waria, Oma Ciri di Buanawa, untuk Bang Lius di Maupunggo, Bapak Stefan juga di sana, sama Mama Yohana, untuk Bapak Alex, Bapak Nicholas Beo di sana di Wolodilu sana, dan Alvander di Kupang, dan semua teman-teman yang lagi dengar suara Bang Cefas, Bang Cefas mengucapkan selamat malam. Ayo, selamat kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Servas ya, yang ada di Maupunggo nih. Buat Tete Dinda dicoba lagi ya, di line WhatsApp 082138788786 nih. Masih ada waktu ya, kita masih menunggu nih ya. Setelah Bung Servas, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Kakang.
0: Iya, dengan siapa?
3: Ini dengan Arlin di Sumba Timur.
0: Arlin, orang Sumba Timur, apa kabarnya?
3: Begituan, kabar baik, Kak.
0: Baik, Arlin, malam hari ini mau dengarkan lagu apa nih? Ada I Need You dari Lynn Rimes, kemudian juga Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Ada Britney Spears dengan Born to Make You Happy. Ada juga Benny Blanco dengan It's Sight nih. Mana nih?
3: Benny Blanco.
0: Oke. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat semua pendengar RRI.

0: tapi sudah teratasi.
1: Iya, bersyukurlah akhirnya mencoba dan mencoba dengan sabar, ternyata dapat juga baik gitu ya. Yo, Yohana sehat?
0: Alhamdulillah sehat Teteh. Mudah-mudahan Teteh juga ya dalam keadaan sehat.
1: Tadi hampir agak sedikit kurang sehat tadi.
0: Kenapa nih? Karena teleponnya bermasalah ya.
1: Bermasalah. Sebelumnya tadi kuik begitu ada suara bising gitu. Aduh, ternyata ya sudahlah. Tadi Teteh sempat dengar.
0: Oke deh, Teteh lagunya
1: itu tadi Teteh sempat dengar ada satu lagu my favorite dari Teteh itu dari Celine Dion.
0: Oke, okay, it's all coming back to me. Oke deh, Teteh.
1: Yohana sama siapa malam ini?
0: Sama Bung Rian.
1: Bung Rian, selamat malam.
0: Iya, ini dikasih senyum yang paling manis nih.
1: Sudah, sadap itu begini ya. Manis okay. Terus ya Bung Rian ya. Yohana juga ya, selalu manis. Always okay, pokoknya dad.
0: Kalau selalu manis okay. Nih gulanya gak laku-laku nanti di kios ya.
1: Oke, lanjut. Tadi ada Bang Servas ya, terima kasih salamnya. Selamat beristirahat ya Bang Servas. Ada Yeri juga, selamat malam Yeri. Bapak Masi juga, siapa lagi kah? Ada Bapak Fran, Bapak Manda, Om Pati juga, Om Aciaril ya. Tak lupa ke Kak Olin. Bung Marcel ya, kemana Bung Marcel?
0: Iya nih, hilang-hilang.
1: Hilang-hilang timbul dia ya. Oke, yuk.

Dan juga kita langsung ke lagu ya, Steps dengan It's the Way You Make Me Feel, kemudian Benny Blanco dengan It's a Sight, dan juga Selandaya dengan It's All Coming Back.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
3: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

terbedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terbedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

satu informasi ya yang akan kami hadirkan sebelum menutup jumpa kita di malam hari ini ya, di pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di malam hari ini saya akan mengajak Anda ya untuk mendengarkan beberapa tips ya agar tidur malam Anda baik dan juga Anda terhindar dari segala macam suara-suara ya, khususnya nih suara dengkuran ya. Nah, ini ada cara efektif menghilangkan dengkuran saat tidur di malam hari ini, pendengar ya. Mendengkur atau ngorok ya, biasa kita sebut, adalah fenomena umum yang sering terjadi saat seseorang tidur ya. Meskipun sering dianggap hal wajar, mendengkur secara berlebihan itu bukan hanya mengganggu orang di sekitar kita ya, tetapi juga bisa menjadi masalah kesehatan ya, pendengar. Nah, pada umumnya ngorok atau mendengkur ini terjadi karena saluran napas kita terhambat ya, sehingga mengeluarkan bunyi tiap kali bernafas. Namun ada beberapa faktor lain yang bisa menjadi penyebabnya, seperti penyempitan saluran nafas ya, atau papas nih. Nah, penyempitan ini bisa diakibatkan oleh pembesaran amandel atau poling hidung, kemudian juga berat badan berlebihan. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas juga dapat menyebabkan timbulnya tekanan tambahan pada jalur napas, sehingga meningkatkan resiko mendengkur. Kemudian juga kebiasaan tidur yang buruk ya. Nah, ini posisi tidur tertentu atau kebiasaan tidur dengan mulut terbuka dapat memicu dengkuran ya, atau ngorok tersebut. Kemudian juga kondisi medis ya, ada beberapa kondisi seperti sinusitis, alergi, atau gangguan tidur seperti sleep apnea juga dapat menyebabkan dengkuran. Kemudian juga ada kelainan anatomi ya. Nah, kelainan anatomi pada mulut, tenggorokan, atau hidung juga dapat menyebabkan seseorang ngorok atau mendengkur saat tidur. Atau juga ya, ada obstructive sleep apnea ini. Ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan terhentinya pernapasan saat tidur yang seringkali mengakibatkan dengkuran yang cukup keras.

0: mikir. Minyak goreng mahal, BBM naik, beras juga naik. Ah, dulu sih santai. Sekarang belanja sedikit saja, kepikiran sama kebutuhan lain. Katanya sih karena perang di luar sana. Nah, memang kita tidak lihat langsung sih Pak, tapi dampaknya itu loh Pak. Wah, terasa sekali ke masyarakat kecil seperti kita ini ya Pak.
1: Ya, begitulah Bu. Untungnya kita ini masih punya tetangga, masih ada yang saling bantu dalam kesusahan. Pemerintah juga cepat ambil keputusan dengan tidak menaikkan BBM bersubsidi. Coba kalau naik, tapi ya tetap saja beberapa bahan pangan naik lebih dulu di pasaran sana.
0: Terus apa yang harus kita lakukan Pak?
1: Yang perlu kita lakukan sekarang ya belanja seperlunya. Kurangi membeli hal-hal yang tidak perlu, karena kita tidak tahu situasi ini akan sampai kapan Bu.
2: Keadaan lagi tidak gampang, harga naik, hidup terasa makin berat. Tetapi, kalau kita saling peduli dan saling bantu, kita

Anda? Lama sebelum karet ditemukan, pada tahun 1770, ilmuwan, sastrawan, bahkan pebisnis menggunakan remahan roti untuk menghapus kesalahan yang ditorehkan oleh pensil mereka. Namun, tak lama setelah itu, penemu yang berasal dari Inggris, Edward Nine, menemukan bahan yang lebih efektif untuk dijadikan penghapus, yaitu karet.

Dengar Pro Satu dimanapun berada, masih berbicara tentang dengkuran atau ngorok nih ya, pendengar. Tidur malam seringkali kita mendengar atau mengalami juga ngorok ya. Nah, ini akhirnya menjadi satu gangguan tidur ya. Nah, untuk menghilangkan ngorok saat tidur atau dengkuran saat tidur ada beberapa cara ya. Nah, tergantung dari penyebabnya nih. Jadi disebabkan oleh jika disebabkan oleh berat badan terlebih berlebih atau obesitas, nah ini dokter bisa merekomendasikan pasien untuk menurunkan berat badan dan juga meraih berat badan ideal ya. Nah, jika disebabkan oleh kondisi medis tertentu ya, dokter akan melakukan pengobatan sesuai dengan kondisi yang mendasarinya. Apabila dipicu oleh kebiasaan tidur yang buruk, dokter juga dapat menyarankan untuk memperbaikinya seperti mencari posisi tidur yang baik dan juga nyaman. Namun kalau disebabkan oleh obstructive sleep apnea, dokter dapat menyarankan teknologi terbaru nih. Ada yang disebut dengan QMR. Nah, QMR ini dapat membantu mengatasi obstructive sleep apnea dan juga mendengkur dengan memulihkannya saluran napas yang terhambat dan juga mengurangi obstruksi saluran napas tentunya.

0: apa perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi? Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.
2: Capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

Pendengar dimanapun berada ya, masih berbicara tentang cara agar tidur tidak mendengkur ya. Nah, selain memperhatikan posisi tidur ya, kemudian juga hindari alkohol dan obat penenang ya sebelum Anda tidur. Nah, cara agar tidur tidak mendengkur ya, yaitu adalah menghindari konsumsi alkohol dan juga obat penenang, terutama sebelum tidur. Perlu diketahui ya pendengar bahwa meminum minuman beralkohol dan juga obat penenang dapat membuat otot-otot tenggorokan lebih rileks ya dari biasanya. Nah, ketika otot terlalu rileks, saluran napas jadi lebih mudah menyempit dan juga menyebabkan dengkuran. Dengan tidak mengkonsumsi alkohol ataupun obat penenang minimal 3 jam sebelum tidur, otot tenggorokan tetap cukup kuat untuk menjaga aliran udara tetap lancar. Kemudian juga atur jadwal tidur yang baik ya pendengar. Tidur yang tidak teratur atau kurang tidur juga bisa memicu dengkuran atau ngorok ya. Oleh karena itu, memperbaiki jadwal tidur menjadi salah satu cara agar tidak mendengkur saat Anda tidur. Soalnya saat tubuh terlalu lelah, otot di tenggorokan akan melemah ya ketika Anda akhirnya tertidur. Inilah yang membuat saluran napas lebih mudah bergetar dan juga menimbulkan suara dengkuran. Oleh karena itu, tidur dan juga bangun di waktu yang sama setiap hari akan membantu menjaga otot tetap kuat dan tidur menjadi lebih nyenyak tanpa gangguan ngorok atau mendengkur.

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk

0: tiba-tiba mengingat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga ku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

dengkur atau ngorok saat tidur ya. Nah, bagi perokok harus berhenti merokok ya, karena berhenti merokok itu adalah hal atau langkah penting sebagai cara agar tidur tidak mendengkur ya, karena asap rokok dapat menyebabkan iritasi dan juga pembengkakan pada saluran pernapasan. Akibatnya ruang untuk udara menjadi lebih sempit dan juga pernapasan saat tidur tidak lancar ya. Nah, kondisi ini membuat getaran di tenggorokan lebih mudah terjadi dan memicu dengkuran. Dengan berhenti merokok, tenggorokan lebih sehat dan napas lebih lega ya, dan Anda bisa bebas dari mendengkur saat tidur ya. Nah, pendengar, demikian ya tips bagaimana cara menghindari dengkuran ya, atau ngorok saat kita tidur. Nah, dengan begitu Anda bisa memulai memperbaiki kualitas tidur secara bertahap ya. Namun perlu juga Anda ketahui ya, bahwa tidak ada cara yang benar-benar bisa menghilangkan dengkuran secara instan, apalagi jika ada faktor medis yang mendasarinya. Oleh karena itu, jika keluhan mendengkur tidak juga berhenti atau juga disertai gejala lain seperti berhenti bernapas saat tidur, kemudian juga sesak atau mudah mengantuk di siang hari, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan dokter keluarga ya, agar bisa mengatasi problem tersebut.

ada. Berikut ini sebuah cerita saya hadirkan untuk Anda tentang celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun pendengar, tidak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tidak bisa mengepak. Ternyata kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Ternyata proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan secara pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuannya tanpa mengecewakan. Namun ingat, jika diri kita sendiri yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah.

Dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz. Akhir kata, saya Juara dan juga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam.

beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terus.

Selamat pagi pendengar Siap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di kawasan Jalan Nirwana nomor 1 di Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar RRI, kami akan menghadirkan berbagai program ya di Florata pagi ini. Dan juga bersama saya Dito Utama dan juga operator Mbak Isareng ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan di Florata pagi ini kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua. Dan pagi ini kita awali dengan program Mutiara Pagi. Dan untuk edisi hari ini kami akan menghadirkan Mutiara Pagi Protestan. Dan sebelum kita beranjak ke Mutiara Pagi, kami akan menghadirkan lagu rohani untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Nah, nanti di pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami juga akan menghadirkan warta berita daerah lokal produksi dari RRI ND. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan berbagai program unggulan kami ya, yang ada di pagi hari, yakni ada peristiwa penting hari ini, kemudian ada info cuaca update dan juga update info cuaca maritim. Dan kami juga akan menghadirkan info lalu lintas di seputaran kota ND. Dan juga nanti kami akan wawancara bersama narasumber terkait dengan topik terkini ya, atau isu-isu terkini yang ada di daratan Flores, Lembata maupun NTT. Dan nanti setelah semua disampaikan ya, dari wawancara dengan narasumber, kami akan menghadirkan juga warta berita dari Pro 3 RRI di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 9 ada juga program Cek Fakta untuk Anda semua. Dan pastinya setelah program Cek Fakta dari pukul 9 lewat 2 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Halo RRI. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon kami di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan pastinya pendengar, untuk Anda ya yang memiliki keluhan publik, nanti di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah Anda bisa bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan Anda ya. Dan nanti kami siap menampung aspirasi Anda dan siap kami teruskan ke pihak terkait. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

didengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Salam, selamat pagi seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Kembali berjumpa dengan saya Helda Yolanda Adu, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Pagi ini kita akan ada dalam acara Mutiara Pagi Kristen dan kita akan berdoa untuk memulai seluruhnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami, di pagi anugerahmu ini kami mau bersyukur karena kesempatan hidup dan kesempatan berjumpa dengan Engkau melalui kebenaran firmanmu. Tuhan, kami siap untuk belajar dan diajar oleh kebenaranmu. Tolonglah kami dengan Roh Allah yang kudus. Kuasailah hati pikiran kami supaya firman yang akan kami dengarkan ini ya Tuhan,

suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam semua bejana itu, dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya, sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu. Engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Marilah kita menjadi orang yang berbahagia, yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Amin. Pendengar yang terkasih, ada beberapa kebudayaan yang berhubungan dengan kebersamaan dalam memikul beban. Misalnya di ND ada budaya air petu atau minum air panas. Dan di Rote ada budaya kumpul keluarga. Budaya ini mengajarkan bahwa ketika seseorang atau satu keluarga mempunyai beban, baik itu berhubungan dengan sukacita maupun dukacita, maka beban itu diangkat bersama dengan keluarga maupun tetangga sekitar. Misalnya membangun rumah, maka seluruh tetangga dapat membantu dengan menyumbang tenaga ataupun dengan menyumbang sejumlah dana. Misalnya ada kedukaan tertentu, maka keluarga, tetangga, masyarakat sekitar dapat bersama-sama lalu menolong orang tersebut, keluarga tersebut dengan berbagai cara. Semua merasa bahwa sukacita ataupun pergumulan dari seorang tetangga adalah pergumulan bersama. Pendengar yang terkasih, dunia berkembang semakin modern dan membawa serta pengaruh yang besar dalam relasi antar manusia. Manusia masa kini menjadi lebih individualistis, bahkan egosentris. Rumah kita berdempetan, tapi hati kita berjauhan. Kita tahu tetangga sedang sakit dari status media sosial, bukan karena kita datang menjenguknya. Kita tahu ada keluarga yang kesulitan ekonomi, tapi mungkin kita berkata, itu urusan mereka. Sama-sama, tetapi masing-masing mengurus dirinya sendiri-sendiri. Ruang perjumpaan lebih di dunia maya dan bukan lagi di dunia nyata. Setiap orang berfokus pada bagaimana mendapatkan apa yang baik bagi diri sendiri, lalu melupakan, mengabaikan, bahkan menolak peduli dengan keberadaan maupun keadaan orang lain. Saudara-saudara,

pendengar yang terkasih, padahal sejak semula Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup sendiri. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kita bisa membaca ini dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kalimat ini bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi tentang hakikat manusia yang diciptakan untuk hidup dalam persekutuan, saling menopang, saling menguatkan, dan saling membantu. Firman Tuhan hari ini menunjukkan kepada kita bahwa mujizat Allah sering kali lahir bukan ketika seorang berjuang sendirian, melainkan ketika ada kepedulian, ada kebersamaan, dan ada tangan-tangan yang mau membantu. Pendengar yang terkasih, mari kita masuk ke dalam kisah pada bacaan kita saat ini. Penulis kitab Raja-Raja membawa kita masuk ke sebuah rumah yang penuh air mata. Rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara seorang suami ataupun ayah. Yang ada hanyalah seorang ibu dengan dua anak laki-laki. Suami dan ayah telah meninggal. Dan lebih menyakitkan lagi, suami pergi meninggalkan utang. Saudara-saudara, pada zaman Israel kuno, seseorang yang tidak mampu membayar utang dapat kehilangan anak-anaknya, karena anak-anak itu akan dijadikan budak oleh pihak yang memberi pinjaman. Hal ini memang diatur dalam hukum saat itu sebagai bentuk pembayaran utang, meskipun sering disalahgunakan dan menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang miskin. Pendengar yang terkasih, perempuan ini bukan orang sembarangan. Ayat pertama berkata, seorang dari istri para nabi. Dalam bahasa Ibrani disebut seorang perempuan dari kalangan istri para murid nabi. Hal ini berarti bahwa suami dari perempuan ini adalah seorang hamba atau pelayan Tuhan. Pelajaran bagi kita, melayani Tuhan bukan berarti bebas dari persoalan hidup. Orang benar, orang yang setia dengan Tuhan juga bisa kehilangan pekerjaan. Orang yang takut akan Tuhan juga bisa mengalami sakit, bahkan sakit berkepanjangan. Pelayan Tuhan juga bisa mengalami kesulitan ekonomi. Namun yang membedakan adalah kepada siapa mereka datang untuk mencari pertolongan ketika mereka ditimpa oleh berbagai persoalan. Pendengar yang terkasih, kembali kepada bacaan kita, perempuan ini dalam bacaan kita tidak mencari dukun. Ia tidak mencari jalan pintas. Ia datang kepada Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan, karena ia percaya bahwa Allah sanggup untuk menolong. Saudara-saudara, bukankah itu juga yang harus kita lakukan? Ketika persoalan datang, jangan menjauh dari Tuhan. Ketika beban itu terasa berat, jangan meninggalkan Tuhan. Justru yang harus kita lakukan ialah datanglah kepadanya. Berjumpalah dengan hamba-hamba yang diurapinya. Sebab Tuhan selalu menyediakan pertolongan dan pengharapan itu bagi kita.
Saudara-saudara, mari kita fokus kepada bagaimana Elisa memberi tanggapan ketika perempuan janda itu berkata-kata kepadanya. Elisa tidak berkata, mengapa suamimu berutang. Elisa tidak menyalahkan. Ia tidak menghakimi. Ia tidak menambah beban perempuan itu. Yang pertama ia katakan adalah, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Inilah pertanyaan yang menunjukkan hati seorang hamba Tuhan. Inilah hati Allah. Allah selalu memulai dengan belas kasihan. Sejatinya, orang yang sedang menderita tidak membutuhkan khotbah yang panjang, tuduhan, pertanyaan, ataupun sejumlah nasihat trik yang harus ia jalankan. Orang yang sedang menderita membutuhkan telinga yang mau mendengar. Ia membutuhkan bahu untuk bersandar. Ia membutuhkan seseorang yang berkata, saya ada di sini untukmu. Mungkin kita tidak bisa membayar utang orang lain, tapi kita bisa mendengar keluh kesahnya. Mungkin kita tidak bisa memberi resep manjur atau menghilangkan penyakit seseorang, tapi kita bisa mengunjunginya, memegang tangannya. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang dialami orang lain, tetapi kita bisa mendoakannya. Saling membantu selalu dimulai dari kepedulian. Dan kepedulian itu membuka pintu bagi pekerjaan-pekerjaan Allah. Pendengar yang terkasih, Elisa kemudian bertanya, apa yang ada di rumahmu? Pertanyaan ini menarik. Bukan apa yang tidak kamu miliki, tetapi apa yang masih ada padamu. Perempuan itu menjawab, tidak ada apa-apa, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi minyak. Minyak pada masa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain dipakai untuk memasak, minyak juga berhubungan dengan penerangan, pengobatan, bahkan dalam ibadah, minyak adalah lambang pengurapan Allah. Tetapi perempuan itu menganggap minyak itu tidak berarti, sehingga dia bisa berkata, tidak ada apa-apa. Saudara-saudara, bukankah kita sering seperti begini? Kita berkata, saya tidak punya uang, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya waktu. Padahal Tuhan bertanya, apa yang masih ada? Kita masih punya tubuh yang sempurna. Ada tenaga. Kita masih punya tangan yang bisa dilipat untuk berdoa. Ada senyuman. Hati kita masih ada kasih. Kita memiliki pengalaman dan masih ada hati yang mau menolong. Allah selalu memulai mujizat bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi dari apa yang ada pada kita yang bersedia diserahkan. Pendengar yang terkasih, kemudian Elisa memberikan perintah yang agak aneh. Pergilah, pinjamlah bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu. Jangan hanya beberapa. Pertanyaannya, mengapa harus meminjam dari tetangga? Bukankah Allah bisa langsung memenuhi rumah itu dengan minyak? Ya, tentu Allah bisa.
Tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Perempuan itu membutuhkan tetangganya. Tetangganya menyediakan bejana. Anak-anaknya mengangkat bejana. Perempuan itu menuangkan minyak. Ada kebersamaan yang luar biasa dalam proses menerima mujizat Tuhan. Elisa memberikan arahan. Semua mengambil bagian. Mari kita bayangkan jika tetangganya berkata, "Maaf ya, tempayan saya nanti kotor." Atau, "Saya tidak punya, saya lagi sibuk, itu bukan urusan saya." Mungkin perempuan itu tidak mempunyai cukup wadah. Mungkin minyak itu akan berhenti lebih cepat. Artinya kemurahan hati tetangga ikut membuka ruang bagi mujizat Allah. Pendengar yang terkasih, seringkali kita berpikir mujizat hanya terjadi melalui doa. Oh, itu benar, bahwa mujizat bisa terjadi ketika kita berdoa. Tetapi jangan lupa, Allah juga bekerja melalui orang-orang yang peduli. Mungkin hari ini kita bukan Elisa, tetapi kita bisa menjadi tetangga yang meminjamkan tempayan. Kita mungkin bukan orang yang berkhotbah, tetapi kita bisa menjadi orang yang menyediakan kendaraan untuk mengantar orang sakit. Kita bisa menjadi orang yang memasakkan makanan bagi keluarga yang sedang berduka. Kita bisa menjadi orang yang menyumbang tenaga dalam pembangunan gereja. Kita bisa menjadi orang yang menghibur keluarga yang sedang kehilangan. Mungkin tindakan itu terlihat kecil di mata orang lain, tetapi di mata Tuhan itulah jalan yang dipakainya untuk menghadirkan mujizat-Nya. Pendengar yang terkasih, perempuan itu tidak bertanya mengapa harus banyak tempayan. Ia juga tidak berkata, "Saya malu meminjam kepada tetangga." Tidak. Perempuan itu hanya taat. Lalu ia mulai menuangkan minyak. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Minyak itu terus mengalir. Satu tempayan penuh, dua tempayan penuh, lima tempayan penuh, 10 tempayan penuh. Semakin banyak wadah yang tersedia, semakin banyak minyak yang mengalir. Kemudian Alkitab berkata, ketika tidak ada lagi bejana, berhentilah minyak itu. Saudara-saudara, bukan karena kuasa Allah habis, tetapi karena wadahnya habis. Betapa dalam makna firman ini. Allah seringkali ingin mencurahkan lebih banyak berkat daripada yang kita siapkan. Masalahnya bukan pada kuasa Allah. Masalahnya ada pada apakah hati kita cukup luas untuk menerima dan membagikan berkat itu. Pendengar yang terkasih, Elisa berkata, "Juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya." Allah bukan hanya menyelesaikan masalah hari itu dari sang janda. Allah memulihkan masa depan keluarga itu. Utangnya lunas. Anaknya tidak menjadi budak. Masih ada sisa untuk melanjutkan hidup. Itulah cara Allah bekerja. Ia tidak hanya mengobati luka, tetapi ia memulihkan kehidupan secara menyeluruh. Ia tidak bekerja untuk kepentingan hari ini dan sesaat, melainkan untuk masa depan dan kekekalan. Pendengar yang terkasih, apa yang ingin kita ajarkan pada hari ini untuk kita semua? Pertama, jadilah orang yang peka terhadap penderitaan sesama. Jangan menunggu diminta. Kadang satu WA atau telepon, satu kunjungan, satu pelukan, satu senyuman atau satu doa,
sudah menjadi kekuatan besar bagi orang yang sedang bergumul. Saudara-saudara, angka kematian akibat bunuh diri yang semakin tinggi memberi indikasi bahwa banyak orang yang merasa begitu tertekan tanpa ada satupun orang yang bisa diandalkannya. Ketiadaan orang yang mau mendengar dapat dipercaya bisa menjadi akhir yang mematikan bagi seseorang yang sedang dalam kesulitan. Jika kita bisa mencegah hal itu dengan menjadi pendengar, memberi bahu untuk sekedar mereka menaruh kepala, membuka tangan untuk memeluk, dan melipat tangan untuk berdoa bersama, kita telah menjadi penolong yang baik bagi orang-orang yang menderita. Yang kedua, jangan meremehkan apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Pendengar yang terkasih, setiap yang lahir pasti Tuhan memberi kemampuan tertentu. Mungkin sedikit, tapi pasti ada. Ingatlah bahwa sedikit yang ada pada kita di tangan Tuhan dapat menjadi berkat yang besar. Menyadari kemampuan diri, apa yang kita punya, apa yang bisa kita buat, adalah awal yang baik untuk menuai yang lebih besar dari tangan Tuhan. Hal yang ketiga untuk kita, bangun budaya saling membantu di tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Pendengar yang terkasih, kalau ada keluarga yang sakit, mari kita kunjungi. Kalau ada yang berduka, mari kita hadir. Kalau ada anak yang kesulitan sekolah, mari kita bantu. Kalau ada anggota jemaat yang kesulitan ekonomi, mari kita pikirkan bersama jalan keluarnya. Karena gereja bukan sekedar tempat berkumpul. Gereja adalah keluarga Allah. Budaya kebersamaan yang ada di sekitar kita, rawatlah dan teruslah dihidupi. Itu bukan sekedar warisan leluhur nenek moyang kita yang luhur, namun itu kehendak dan perintah Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, taatilah Tuhan meskipun kita belum melihat hasilnya. Saudara-saudara, iman bukanlah melihat dahulu baru percaya. Iman adalah percaya walau tidak melihat. Iman yang sungguh menghadirkan ketaatan sehingga berani melangkah menuju tujuan yang bahkan mungkin tidak kita lihat dan tidak kita pahami. Si janda mengikuti arahan dari Elisa. Itu adalah bukti ketaatannya kepada Tuhan. Maka kita sekarang juga, kita diminta demikian. Ikutilah yang Tuhan perintahkan. Mungkin kita tidak pahami, tapi yang pasti apa yang Tuhan buat dan perintahkan akan membawa kepada kebaikan. Hari ini kita belajar bahwa mujizat bukan hanya tentang minyak yang tidak habis. Mujizat dimulai ketika seorang janda berani meminta pertolongan. Ketika seorang nabi memiliki hati yang peduli. Ketika para tetangga rela meminjamkan tempayan. Ketika dua anak taat membantu ibunya. Dan di tengah kebersamaan itulah Allah bekerja. Mungkin saat ini ada di antara kita yang merasa seperti janda itu. Masalah bertumpuk, jalan keluar tidak terlihat, dan yang kita miliki terasa sangat sedikit. Jangan menyerah. Tuhan masih dapat memakai minyak yang sedikit itu menjadi berkat yang melimpah. Mungkin juga hari ini kita bukan seperti janda itu, melainkan seperti para tetangga. Tuhan sedang menaruh kesempatan di depan kita untuk menjadi saluran berkat. Jangan menutup tangan dan hati. Bisa jadi, pertolongan kecil yang kita berikan adalah bejana yang dipakai Tuhan untuk mencurahkan mujizatnya bagi orang lain. Karena itu,
Marilah kita menjadi orang Kristen yang dikenal bukan hanya karena rajin beribadah, tetapi juga karena ringan tangan, murah hati, dan setia menolong sesama. Sebab ketika kasih diwujudkan dalam tindakan, di sanalah Allah seringkali membuka jalan bagi mujizat. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman hari ini. Kami dikuatkan bahwa ada Tuhan yang senantiasa mau menolong kami. Kami bersyukur diingatkan bahwa kami ada dalam kebersamaan hidup, sehingga kami tidak malu untuk mencari pertolongan, tetapi juga kami punya hati yang besar untuk menolong yang lain. Kami belajar bahwa Tuhan menaruh banyak hal dalam hidup kami yang bisa kami pakai, yang bisa kami beri sebagai alat di tangan Tuhan untuk memberikan apa yang baik, bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga sendiri, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang di luar sana, di sekitar kami yang sedang membutuhkan. Tolong meteraikan firman ini, Tuhan, dalam hati batin kami. Biarlah dalam kebersamaan hidup, baik di tengah keluarga, di tengah kehidupan bergereja, ataupun di tengah kehidupan bermasyarakat, kami tidak hanya mampu merawat iman, tetapi membangun kebersamaan untuk sama-sama menjemput berkat yang Tuhan sediakan atas hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terus kami mau mendoakan para pemimpin bangsa ini, dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur NTT dan seluruh jajaran, Bapak Bupati ND dan seluruh jajaran, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Terus kami minta, ya Tuhan, hikmat Tuhan karuniakan, roh takut akan Tuhan, supaya dalam kepemimpinan sungguh Bapa, mereka hadir sebagai gembala yang baik. Mereka hadir sebagai hamba Tuhan yang penuh kasih, sehingga melalui kepemimpinan mereka, melalui keputusan-keputusan mereka, seluruh masyarakat bisa menikmati kebaikan hati Allah dalam hidup pribadi maupun keluarga. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berdoa bagi seluruh pendengar yang sementara mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, apapun yang sementara mereka alami, Tuhan tahu. Yang sakit di rumah ataupun di tempat-tempat perawatan medis, Tuhan berkati. Makanan, minuman, obat-obatan, seluruh perawatan dokter maupun perawat, itu semua adalah jalan yang baik di tangan Tuhan untuk memberikan mujizat pemulihan bagi mereka. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan hidup karena pekerjaan yang sulit, karena relasi suami istri yang tidak baik, relasi orang tua dan anak yang tidak baik. Kami berdoa bagi orang tua yang sedang bergumul dengan kebutuhan anak-anak sekolah. Kami berdoa bagi anak-anak yang bergumul dengan pendidikan di tingkat yang baru. Apapun yang sementara dihadapi, tangan Tuhan, Tuhan ulurkan atas hidup mereka. Jadikanlah segala yang menjadi pergumulan mereka menjadi jembatan untuk mereka melihat dan menemukan serta merasakan kasih Tuhan. Tolonglah kami, ya Tuhan, supaya kami tetap mencari Tuhan
ketika pergumulan itu terasa berat, ketika beban itu terasa menekan, kami mau untuk melihat Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan ada dan bekerja menolong kami. Kami berdoa bagi LPP, RRI, ND, seluruh pimpinan, karyawan, semua yang Tuhan pilih sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita-berita yang baik. Biarlah seluruh pekerjaan karya mereka Tuhan berkati. Hidup pribadi dan keluarga mereka pun ada dalam lingkupan berkat Tuhan. Kami akan menjalani hari yang baru di minggu yang baru. Kami tahu Tuhan adalah gembala agung yang akan menghantar kami di padang yang berumput hijau, air yang tenang. Biarlah minggu ini kami jalani dengan penuh sukacita karena meyakini Tuhan ada bagi kami. Ampuni salah dosa kami. Dengarkanlah doa, pinta dan harap kami. Kami meminta semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian Mutiara Pagi Kristen hari ini. Tuhan memberkati kita. Selamat.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 10 Agustus 2026. Dengan sari berita, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTT mendorong lulusan SMK memanfaatkan program SMK Go Global. Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi. Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTT mendorong lulusan SMK memanfaatkan program SMK Go Global. Laporan Suimam.
1: Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, mengatakan program tersebut membuka peluang kerja luar negeri secara aman dan berdaya. Program SMK Go Global menyasar lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi yang ingin memperoleh pekerjaan formal di luar negeri. Menurutnya, peserta akan mendapatkan pelatihan kompetensi selama 3 bulan sebelum dipertemukan dengan pemberi kerja sesuai kebutuhan negara tujuan.
2: Jadi untuk khusus anak NTT, karena kami terbatas di dalam lembaga vokasi, untuk anak NTT kami hanya bisa ambil di dua sektor, hospitality dan sektor kesehatan, karena di dua sektor ini memang cukup banyak permintaan. Jadi yang sudah masuk itu ada ratusan negara di kita, tapi kan tergantung kembali ketika usernya nanti wawancara adik-adik. Yang ini adalah bukan untuk menjadi pembantu di luar negeri, tidak.
1: Dijelaskan, untuk di NTT, program tersebut menyediakan kuota 920 peserta dengan fokus sementara pada sektor hospitality dan kesehatan yang memiliki permintaan tinggi.
2: Adik-adik ini akan menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang diinginkan dan biaya boardingnya selama 3 bulan ini disediakan gratis oleh pemerintah pembiayaannya. Setelah itu, sambil menjalani pelatihan, kami akan membantu untuk mempertemukan dengan user pemberi kerja di negara penempatan.
1: Ia melanjutkan, seluruh proses penempatan kerja migran dilakukan melalui jalur resmi sehingga peserta memperoleh perlindungan pemerintah sejak pelatihan hingga keberangkatan. Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali kemampuan bahasa dan sertifikasi sebagai modal memasuki pasar kerja internasional secara profesional. Suratmi mengajak generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara serius. Ia berharap program SMK Go Global mampu memperluas akses kerja formal sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda NTT.
0: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia, ND Library and Archive, dan implementasi aplikasi Sri Kandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Laporan Rovinus Bula.
3: Pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi. Peluncuran tersebut sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda, Wakil Bupati ND Dominikus Minggumere, dan pimpinan DPRD ND Flavianus Varo sebagai simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten ND. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND Lambertus Sigasare mengatakan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan publik. Karena itu, pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Ia menjelaskan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi Sri Kandi merupakan bagian dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
4: Sebagai platform layanan perpustakaan dan arsip digital Kabupaten ND yang dapat diakses melalui elia.ndkap.go.id. Melalui Elia, masyarakat dapat mengakses katalog buku, koleksi buku digital, memperoleh informasi perpustakaan, serta memanfaatkan layanan arsip digital secara lebih mudah, cepat, dan juga efisiensi. Bersama dengan itu, kami juga mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten ND.
3: Lambertus mengatakan peluncuran transformasi digital Elia dan implementasi aplikasi Sri Kandi diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi juga menjadi langkah untuk menyesuaikan pelayanan pemerintah dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia optimis kehadiran Elia dan Sri Kandi akan memperkuat ekosistem literisasi serta pengelolaan arsip digital di Kabupaten ND. RRI Enderovinus Fula melapor.
0: Hilangnya akses telekomunikasi di sejumlah wilayah Kepulauan Flores Timur membuat sebagian warga harus mencari sinyal hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Lembata. Laporan Rahma Suci.
5: Hilangnya akses telekomunikasi di wilayah Kepulauan Kabupaten Flores Timur memaksa sebagian warga untuk mencari sinyal hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah base transceiver station atau BTS berhenti beroperasi sehingga beberapa desa mengalami blank spot. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban, mengatakan wilayah Solor bagian selatan secara geografis lebih dekat dengan jangkauan sinyal dari Kabupaten Lembata maupun Kecamatan Ulanggitang. Oleh karena itu, ketika BTS yang melayani wilayah tersebut berhenti beroperasi, masyarakat harus mencari titik tertentu yang masih memiliki akses jaringan untuk dapat berkomunikasi.
6: Mereka harus ke desa terdekat yang bisa mendapat jaringan distribusi dari provider lain, misalnya dari Ulanggitang atau dari Lembata.
5: Sylvester menjelaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tapi juga berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat segera dipulihkan, sehingga akses komunikasi dapat kembali normal dan mendukung layanan publik maupun pembangunan di wilayah Kepulauan Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai, Kabupaten Nagekeo, terancam gagal panen. Tanaman padi terserang penyakit yang belum diketahui jenisnya. Petani berharap pemerintah segera melakukan identifikasi dan penanganan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbai, Kabupaten Nagekeo terancam gagal panen setelah terserang penyakit yang hingga kini belum diketahui jenisnya. Kondisi ini membuat petani resah karena tanaman padi mengalami kerusakan sejak fase awal pertumbuhan hingga pembentukan bulir. Serangan penyakit ditandai dengan perubahan warna daun menjadi kuning yang kemudian menjalar ke batang hingga akar tanaman. Akibatnya pertumbuhan padi terhenti dan sebagian tanaman mengering hingga mati. Petani mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit tersebut, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemupukan dan penyemprotan pestisida. Kerusakan tanaman juga membuat sejumlah petani terpaksa mengolah kembali lahan mereka untuk melakukan penanaman ulang. Langkah tersebut tentu menambah biaya produksi dan waktu kerja petani, sementara ancaman gagal panen semakin meningkatkan potensi kerugian ekonomi apabila serangan penyakit terus meluas.
9: Padi-padi yang sekarang sudah ditanam, baik itu tanam pindang maupun tebela, sedang mengalami ini masalah penyakit. Penyakit yang dialami saat ini kami juga belum tahu persis ciri padinya. Ini sudah tanam, dia langsung ini kering tuh dia punya daun. Bahkan ada yang sampai dengan pohon akarnya. Ada petani yang harus mengambil sikap untuk ajak kembali dan tanam ulang. Dari petani rugi sekali karena itu kan andalan ekonomi kami sebagai petani itu untuk membiayai hidup dan lain sebagainya.
8: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pertanian segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Petani juga meminta pendampingan serta rekomendasi penanganan yang tepat agar upaya pengendalian tidak dilakukan secara coba-coba dan justru menambah beban biaya produksi. Petani menilai langkah cepat pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyakit tersebut menyebar ke lahan pertanian lainnya. Selain menyelamatkan tanaman yang masih dapat dipertahankan, penanganan segera diharapkan mampu menjaga produksi padi di Kabupaten Nagekeo sekaligus melindungi pendapatan petani dari ancaman gagal panen. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata pada semester pertama 2026 mencapai 27.311 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
10: Kabupaten Lembata mencatat 27.311 kunjungan wisatawan sepanjang semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencatat sekitar 22.850 kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwur, mengatakan peningkatan kunjungan menjadi sinyal positif bagi perkembangan pariwisata di daerah itu. Kunjungan masih didominasi wisatawan Nusantara, sementara wisatawan mancanegara tercatat 193 orang, meningkat signifikan dibanding 44 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Perkembangan di semester 1 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 itu ada peningkatan di angka 2026 total kunjungan 27.311. Sedangkan di tahun 2025 itu dengan total kunjungan 22.850. Ya tentu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan itu adalah daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata.
10: Sejumlah destinasi yang menjadi tujuan wisatawan antara lain Bukit Cinta Lembata di Desa Bour, Desa Dikisare, Pantai Rengbau, serta Kampung Wisata Lamalera. Lamalera memiliki daya tarik berupa tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional yang telah dikenal hingga mancanegara. Memasuki semester kedua 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lembata akan memperkuat promosi, mendorong penyelenggaraan berbagai event, serta menggandeng pelaku usaha dan mitra pariwisata. Salah satu agenda yang diharapkan ikut menarik wisatawan adalah peringatan HUT ke-27 Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 2026. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan video potensi daerah dengan judul Beternak Babi, Penopang Ekonomi Keluarga di Kabupaten Ngada. Bersama reporter Dingelaus Makumeli.

pemirsa RRNet. Saat ini kami ajak Anda untuk menuju ke salah satu potensi peternakan yang berada di Desa Baru Pele 2.

0: Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya usaha ternak babi yang hingga kini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Didukung tingginya kebutuhan babi untuk berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial, usaha peternakan babi masih menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi warga. Salah satu peternak yang merasakan manfaat usaha tersebut adalah Agustinus, warga Desa Waru Pele 2, Kecamatan Inirie. Ia memilih mengembangkan usaha ternak babi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain menjual babi siap pelihara, Agustinus juga memasarkan anak babi dengan harga sekitar Rp1.500.000 per ekor. Keunggulan lain dari usaha peternakan babi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber pakan alami. Potensi hasil kebun seperti ubi-ubian, kelapa dan berbagai jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan sehingga peternak tidak sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan. Kondisi tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha.
1: Jadi hasil usaha ternak babi saya itu seringkali jual, ada juga jual gelondongan. Ya, itu keluar antar daerah itu memilih anak babi sudah umur 3 bulan. Itu saya bisa jual standar paling di bawah itu gelondongan itu sampai ke 1 juta. Pernah saya mengalami gelondongan anak babi itu yang umur 3 bulan sekitar 35 ekor dan saya menikmati uang sebesar 35 juta.
0: Meski demikian, sektor peternakan babi juga menghadapi tantangan, terutama ancaman penyakit African Swine Fever atau ASF yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Agustinus mengaku sempat mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat wabah tersebut. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali memelihara ternak babi karena melihat prospek usaha yang masih sangat menjanjikan. Menurut Agustinus, keberhasilan usaha peternakan babi membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan mengelola biaya pakan dan kesehatan ternak.
1: Tahun 2019-2020 saya mengalami virus, yaitu mati babi saya itu sebanyak 15 ekor sekali mati. Total kerugian sekitar mendekati 90 juta. Iya, 90 juta, karena babi di atas 5 juta. 5 juta, ada yang 10 juta. Iya. Jadi saya istirahat piara babi 1 tahun. Lanjut lagi mulai 2022 sampai sekarang. Harapan kami sudah umur, sudah setengah abad, sudah 50 tahun ke atas. Jadi harapan kami untuk generasi kita, khususnya anak-anak se-Indonesia, khususnya kita ini apa, yang
2: generasi muda
1: yang sealian dengan saya yang bisa layak untuk ya babi, cobalah.
0: Ia berharap pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan edukasi kepada para peternak mengenai pencegahan serta penanganan penyakit ternak sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha dapat terus terjaga. Dengan dukungan sumber daya alam, tingginya permintaan pasar serta pengelolaan yang baik, peternakan babi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada.
3: Pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian perbincangan kami bersama Bapak Agus, salah satu peternak babi di Desa Waru Pele 2, Kecamatan Inirie, Kabupaten Ngada. Terima kasih.

Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan terima kasih.

0: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
0: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
1: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
2: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: atau audit lapangan bersama Disperindak AND dan memang ternyata ditemukan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
1: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

0: Tahukah Anda?
1: I Gusti Ngurah Rai, seorang letnan kolonel yang menjadi komandan TKR Sunda Kecil. Beliau gugur dalam pertempuran di Bali bersama seluruh pasukannya dalam pertempuran Puputan Margarana, perang habis-habisan melawan Belanda yang saat itu datang.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan menemani Anda di hari Senin 10 Agustus 2026 mengawali pekan kedua di bulan Agustus pendengar. Atmosfer di seluruh penjuru negeri terasa semakin membara. Langkah kaki kita pagi ini diiringi oleh kibaran sangsaka merah putih di sepanjang jalan. Sebuah pemandangan yang selalu berhasil membakar jiwa semangat dan menegaskan betapa besarnya rasa cinta tanah air di dalam dada kita pendengar. Kurang dari seminggu lagi kita akan sampai pada puncak peringatan hari bersejarah. Dan antusiasme ikut semarak rayakan hari lingkungan, perlombaan yang mengikat kebersamaan, hingga berbagai persiapan upacara semuanya mencerminkan kehormatan serta kejayaan bangsa yang terus melangkah maju. Untuk Anda pendengar, jangan lupa follow akun Instagram resmi RRI Labuan Bajo dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dia menghadirkan deretan informasi teraktual, terupdate, dan lagu-lagu pilihan untuk menemani aktivitas siang Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: catatan peristiwa penting hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan kembali menghadirkan dan tepat di Senin 10 Agustus 2026 diperingati dengan Hari Veteran Nasional Pendengar. Melansir laman Setnek, Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia. Peringatan ini mengenang peristiwa gencatan senjata pada 10 Agustus 1949 setelah perjuangan panjang para pejuang Republik Indonesia melawan tentara Belanda selama agresi militer Belanda. Selanjutnya ada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Setiap 10 Agustus pendengar, Indonesia juga memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mendorong penguasaan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi sebagai fondasi pembangunan nasional. Ada Hari World Lion Day, Hari Singa Sedunia. Pendengar, tanggal 10 Agustus diperingati sebagai World Lion Day atau Hari Singa Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi populasi singa. Pasalnya, pendengar, populasi singa terus mengalami penurunan akibat berbagai ancaman, seperti hilangnya habitat, konflik dengan manusia, perburuan liar, hingga berkurangnya populasi satwa mangsa. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari website kontan.co.id. Untuk Anda yang ingin merayakan hari kebahagiaan, memperingati momen-momen sakral di 10 Agustus 2026, kami ucapkan selamat dan turut berbahagia untuk Anda semua. Pendengar, tetap bersama kami di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo. Sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan info cuaca BMKG bersama prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo. Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, kembali bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat edisi Senin 10 Agustus 2026. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat pagi Bestariman.
2: Selamat pagi kakak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Puji Tuhan, sehat kakak. Kakak gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bestariman, prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan prakirawan cuaca pada hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan berawan tebal, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk udara sendiri berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,4 hingga 0,5 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,3 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sapri bagian selatan diperkirakan 1,7 hingga 2,1 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi juga Kak, terima kasih kembali.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.go.id. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang saat ini mengawali hari aktivitasnya Senin 10 Agustus 2026. Tetap semangat dan tetap menjaga stamina energi Anda. Pendengar, kembali kami menghadirkan informasi Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perumbulog Letnan Jenderal TNI Purnawaran Dr. Ahmad Rijal Ramadhani turun langsung ke Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk memastikan penyaluran bantuan pangan pemerintah menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Penyaluran bantuan pangan tersebut pendengar alokasi selama 3 bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026 di Kabupaten Alor. Bantuan pangan diberikan kepada 37.338 penerima bantuan pangan. Dalam kegiatan tersebut pendengar, bantuan pangan juga disalurkan kepada masyarakat di sejumlah desa. Di antaranya Desa Visama sebanyak 66 PBP, Desa Probur 513 PBP, dan Desa Lembur Barat 222 PBP. Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berkomitmen memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan dan pelosok. Pendengar, menurutnya penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog agar penyaluran berjalan efektif. Sementara itu pendengar, Direktur Utama Perumbulog Letnan Jenderal TNI Purnawaran Dr. Ahmad Rijal Ramdhani menyatakan, kehadiran pemerintah dan Bulog di Alor menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat di wilayah kepulauan memiliki akses pangan yang sama. Dirinya juga mengakui pendengar kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan dalam distribusi pangan. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah Bulog, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar bantuan dapat dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah dengan tantangan geografis. Kehadiran Kepala Bappanas dan Direktur Bulog di Alor pendengar menjadi penegasan komitmen pemerintah guna memastikan bantuan pangan tersalurkan hingga wilayah kepulauan. Aspirasi masyarakat, termasuk masukan dari generasi muda asal Alor, juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan di daerah. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. FM 91,7 MHz, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram resmi dan TikTok RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan.

dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan

0: efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Masih bersama Nur Astan Pendegar FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya, Festival Golo Kuil Labuan Bajo Maria Assumpta Nusantara 2026 siap digelar pada 10 Agustus hingga 15 Agustus 2026 di Waterfront Kitty Labuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan sejumlah lokasi lainnya. Festival yang memadukan perayaan iman, budaya, lingkungan dan ekonomi kreatif ini Pendegar masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Ken 2026. Masuknya Festival Golokoe dalam top 10 Ken menjadi salah satu penanda meningkatnya perhatian terhadap event tersebut di tingkat nasional. Pembukaan festival pada 10 Agustus dijadwalkan dihadiri Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Pendegar, panitia menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan selama 6 hari pelaksanaan. Pada hari pertama, festival akan diisi dengan pameran UMKM, pentas seni, serta berbagai atraksi budaya yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat Manggarai. Selain budaya dan hiburan, Festival Golokoe 2026 juga membawa pesan pelestarian lingkungan. Pada 11 Agustus Pendegar, panitia akan menggelar aksi ekologis di Pantai Binongko yang meliputi ibadat ekologi, pembersihan sampah, dan penanaman mangrove. Rangkaian festival kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial karitatif, karnaval budaya, tarian kolosal, serta pentas caci kolosal yang melibatkan siswa-siswi SMKS Telamaris dan SMKN 3 Komodo. Kegiatan tersebut Pendegar menjadi ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam pelestarian budaya lokal. Puncak rangkaian spiritualitas Festival Golokoe berlangsung pada 14 Agustus melalui prosesi Akbar Maria Assumpta Nusantara. Patung Maria akan diarak dari Gereja Stella Maris menuju Dermaga Biru, kemudian dilanjutkan dengan prosesi laut hingga tiba di Gua Maria Golokoe. Pendegar, festival ditutup pada 15 Agustus melalui Ekaristi Agung Maria Assumpta Nusantara di Waterfront Kitty. Kemudian dilanjutkan dengan konser musik yang menghadirkan Alvin Joe Jebolan X Factor Indonesia musim ketiga. Selain rangkaian utama tersebut Pendegar, festival juga melibatkan lebih dari 148 UMKM kuliner dan non-kuliner. Panitia turut menyiapkan layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, serta vaksinasi perjalanan luar negeri. Festival Golokoe 2026 Pendegar juga menggelar lomba wilayah terbersih yang melibatkan 3 paroki di Kota Labuan Bajo, yakni Paroki Merombok, Paroki Waisambi, dan Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dengan menggabungkan unsur iman, budaya, lingkungan, pemberdayaan UMKM, dan pariwisata, Festival Golokoe 2026 Pendegar diharapkan menjadi ruang perjumpaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi unggulan dalam penyelenggaraan event nasional. Pendegar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Nur Astan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Armando ya. Armando, mar sudah langsung jam 4 nih kita pilih olahraga ya.
1: Olahraga apa ya jam-jam begini nih?
0: Kita jalan-jalan sore kak. Kita cari keringat, sekaligus kita cuci mata tuh.
1: Cari keringat? Hei, saya malas ya jam-jam gini mau jalan-jalan sore nih.
0: Kau nih, olahraga juga malas sekali. Kita tuh harus rajin olahraga, supaya kita badan sehat, bugar, jauh dari penyakit.
1: Saya sudah capek pulang kerja, kopi ajak olahraga lagi jam-jam gini. Pen kak?
0: Weh, olahraga tuh penting Armando. Kau mau kak? Kita masih muda tapi sudah penyakitan.
1: Kau ini paksa sekali ya. Kopi sendiri sudah?
0: Besok. Kau jangan kaget stroke baru kau mau olahraga.
2: Ayo olahraga. Miliki tubuh yang sehat, kuat, dan bugar.

RRYS Pelabuhan Bajo, kadal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Aslan, pendengar menemani dari pukul 5 hingga 11 waktu Indonesia Tengah nantinya. Edisi Senin 10 Agustus 2020. Semangat untuk Anda yang saat ini sedang menyelesaikan tugas deadline kerjaannya, dan jangan lupa untuk sarapannya, pendengar, agar semangat dan tetap terus ceria menjalani Senin di bulan Agustus. Sesaat lagi Nur Aslan akan tetap menghadirkan deretan informasi teraktual, terupdate dan terpercaya, tentunya melalui portal resmi kami, pendengar, di rri.co.id. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok RRI Labu.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI, stasiun produksi Labuan Bajo. Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta. Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.